0: penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap, saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu ada
9: sedikit, Bu. Dikawat, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter.
13: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh gak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
17: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
18: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya, sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih

0: prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
1: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum.

0: Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro Satu RL Loksmai. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, saya Demo Hataya yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmai pagi ini hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini, tepatnya di tanggal 30 Juli 2026 bertepatan dengan hari Kamis. Sesaat lagi pendengar kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam Kabar Aceh. Tetaplah bersama kami.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh, Pro 1 RRI Lok Semawe, Pro 1 RRI Melabu, Pro 1 RRI Takengon, Pro 1 RRI Sabang, dan Pro 1 RRI Aceh Singkil. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, presenter Sukoril Nusantara 17 Banda Aceh dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saat ini di layar ini saya lihat pemandangan yang tidak biasa bagi saya ya, karena untuk pertama kalinya pada pagi hari ini saya hanya sendirian ya, laki-laki, dan yang lainnya ini perempuan semua kebetulan ya. Dan ini juga sesuai mungkin dengan permintaan dari pendengar kita yang mengirimkan WhatsApp tadi malam. Seperti apa mungkin sesaat lagi ya kita bahas WhatsAppnya. Dan sekarang ini kita akan mencoba bergabung bersama perakirawan BMKG untuk informasi terhadap cuaca pada pagi hari ini ya, bersama Bung Dedi Adana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabarnya Bang Dedi di pagi hari ini, Bang?
1: Ya, baik ya.
0: Alhamdulillah ya. Iya, ini Bang Dedi, kalau dari studio Persatuan RRI Banda Aceh ini saya perhatikan ini cuaca lumayan mendung ya pada pagi hari ini. Bagaimana dengan nanti selanjutnya, Bang Dedi?
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya, untuk edisi tanggal 30 Juli 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya memang kondisinya berawan ya, hingga berawan tebal. Namun menjelang siang juga kondisinya itu berkisaran cerah berawan hingga cerah berawan. Dan pada saat sore hari, kami memprediksi memang ada beberapa tempat itu kondisinya hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah pesisir barat dan selatan wilayah Aceh Besar. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore hari itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu kondisinya berkisar antara berawan tebal hingga cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khusus yang wilayah Singkil, kemudian Tebelu Salam, itu kondisinya menjelang sore hingga malam hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah tengah, umumnya pada saat pagi hari itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Begitu juga pada saat menjelang sore hingga malam hari. Hanya saja untuk wilayah Gayo Luwes serta daerah Aceh Tenggara, memang kami memprediksi hari ini adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang Ahmad.
0: Baik, mungkin kalau dari pelabuhan dan juga untuk penerbangan ini bagaimana kondisi terkininya, Bang Dedi?
1: Ya, untuk perakiraan cuaca maritim, umumnya wilayah kita cukup kondusif ya. Hanya saja untuk wilayah utara dan timur selatan Semenlu memang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Namun secara umum wilayah kota, maksudnya wilayah provinsi Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk perairan masih kondusif, hanya saja menjelang wilayah utara Sabang dan wilayah Semenlu, bagian selatan memang masih cukup tinggi. Sedangkan untuk penerbangan memang wilayah kita untuk pagi ya, khususnya untuk wilayah Bulan Bintang dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga sore hari juga kondisi cukup kondusif, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal.
0: Yeah. Baik, mungkin ini untuk titik panas bagaimana Mbak Nedi pagi ini?
1: Iya, yeah. Dari pantauan satelit Himawari juga pantauan titik panas ataupun hotspot mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini memang belum terdapat ya tanda-tanda titik panas di wilayah Provinsi Aceh. Jadi untuk edisi hari ini juga wilayah Aceh tidak terdapat adanya titik panas. Ya.
0: Baik, mungkin terakhir himbauan ya Bang Deddy untuk masyarakat dimanapun berada.
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini, khususnya untuk wilayah Gayalwes, daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan masih cukup tinggi. Dan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh memang kondisi masih cukup panas ya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena kita juga khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh memungkinkan ya terbentuknya titik panas itu.
0: Baik, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini, Bang Deddy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan juga pendengar, ya, pemirsa dan juga teman-teman, ini kita sudah mendengarkan informasi pagi ini ya dari perakiran BMKG ada Bang Deddy Adana terkait untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Ini langsung saja nih kita, saya langsung menyapa saja ya mungkin supaya tidak banyak habis waktu. Mungkin saya ke sebelah saya dulu nih, ke Losmawi bersama Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, apa kabarnya di pagi hari ini?
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sehat dan cuaca mendung ini. Di pagi
0: sama berarti ya?
2: Sama, merata mungkin ya.
0: Ya, ada informasi apa nih Kak Dewi yang bisa dibagi di pagi hari ini Kak?
2: Oke, baik, terima kasih dan juga teman-teman sekarwil 17 Banda Aceh di pagi hari ini ya pastinya kita masih terus menghadirkan informasi ya. Nah, ini terkait dengan bahwasannya di tengah tekanan ekonomi keluarga ya. Kita seperti tahu ini banyak sekali memicu yang namanya kasus eksploitasi anak termasuk di wilayah Indonesia termasuk di Kota Loksmawe. Jadi anak-anak yang seharusnya di bangku sekolah ini sudah terpaksa bekerja ya, mulai untuk membantu kebutuhan rumah. Dan juga bahwasannya fenomena eksploitasi anak ini juga terpantau di sejumlah kota besar dan daerah termasuk Loksmawe ya. Ini yang dikatakan oleh seorang Dr. Saripah Rahma, beliau adalah akademisi UIN Sultanah Nahrasia. Ini juga bahwasannya anak-anak sekarang sudah menjadi pemulung, pengamen, kemudian pedagang asongan hingga buruh kasar ya, karena anak-anak juga harus ikut membantu perekonomian keluarga. Jadi yang pastinya ini Saripah mengatakan kalau tekanan ekonomi memang menyebabkan orang tua mengambil keputusan ekstrim dan pendidikan anak yang semestinya harus mempunyai hak ya dalam dunia pendidikan ini akhirnya terputus. Jadi pastinya ini diperlukan perhatian dan juga pengawasan ketat yang mana anak-anak sudah kehilangan hak atas masa kecil dan pendidikan akibat tekanan ekonomi. Begitu rekan kami di Banda Aceh. Terima kasih informasinya.
0: Iya, kalau untuk dialog ini bagaimana Kak Dewi? Apakah ada hubungannya nanti dengan yang berita yang baru saja Kak Dewi bilang tadi Kak?
2: Ya, untuk pagi hari ini nanti kita juga akan membahas topik yang cukup menarik ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya untuk pagi hari ini kita memang akan bicara terkait dengan disiplin. Tapi ini ke ASN mungkin ya. Nah, disiplin ASN ya. Jadi demi pelayanan prima ya, seperti yang kita tahu sedang viral kan terkait dengan ASN sendiri. Ini juga akan kita bahas nanti bersama Polisi Pamung Praja.
0: Baik ya, ini unik apa banyak informasi menarik nanti juga tentunya ya yang akan disampaikan dalam dialog di RRI Losmawe juga mungkin sekaligus juga mengedukasi masyarakat ya. Nah, karena bisa jadi mungkin supaya masyarakat juga tahu bahwasannya ASN itu mungkin kalaupun ada di pasar atau tempat lain itu sebenarnya bukan berarti ASN yang hanya duduk saja di kantor, tapi juga sama seperti kita ASN tapi kita punya shift ya.
2: Benar jadi, sekali. Benar sekali. Jadi bukan seperti yang kalimat viral ya kita katakan bahwasannya absen bla absen lagi, tidak, kita para operasional pastinya pergi ke kantor tanpa harus absen, tapi nanti ada harus mengikuti apel mungkin ya, acara-acara lainnya betul. Tapi mungkin kita tetap harus bekerja nanti di sore hari atau di malam hari begitu.
0: Iya betul sekali ya. Iya, makasih banyak Kak Dewi untuk informasinya di pagi hari ini ya. Ya. Tetap semangat terus. Saya nih ke Malabo dulu nih karena ini untuk pertama kalinya saya ngobrol sama Kak Emma nih.
2: Oke, okay, Amar.
0: Ya. Mungkin Kak Emma kenal sama saya dari Vice mungkin ya.
3: Iya. Bisa jadi.
0: Apa kabar Kak Emma di pagi hari ini, Kak?
3: Alhamdulillah, kabar sehat dan untuk cuaca pagi hari ini sama juga ya, cerah ya untuk saat ini.
0: Ada informasi apa, Kak, yang bisa dibagi dari Melabo di pagi hari ini, Kak?
3: Baik, dapat kami sampaikan nanti terkait dengan SMA Negeri 3 Melabo catat kenaikan siswa baru lebih dari 100%, Bung Ahmad. Tentunya juga kami langsung menyampaikan satu informasi dari Melabo. SMA Negeri 3 Melabo mencatat peningkatan signifikan jumlah peserta didik baru tahun ajaran 2026 sampai dengan 2027. Jumlah siswa yang diterima meningkat peserta didik baru lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya, dari satu rombongan belajar rombel berisi 25 siswa menjadi dua rombel dengan total 51 siswa. Namun Kepala SMA Negeri 3 Melabo, Muksin SPD, mengatakan peningkatan jumlah siswa tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Namun juga menurut Muksin, meningkatnya minat masyarakat tidak terlepas dari kualitas pembinaan yang dilakukan pihak sekolah. Bahkan kata dia, salah seorang tua siswa yang berpendidikan doktor S3 memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 3 Melabo. Namun juga ia menuturkan, saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, pihak sekolah melakukan wawancara mengenakan bahasa Inggris kepada peserta didik baru. Salah satu siswa, Aisyah Hapsah, mampu menjawab dengan baik sehingga dipercaya mengikuti peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Muksin juga mengakui sekolahnya yang dipimpin masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif yang sebagian masyarakat yang menganggap SMA Negeri 3 Melabo hanya menjadi tempat bagi siswa pindahan atau yang tidak diterima di sekolah lain. Ia menilai keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga oleh perhatian dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya seluruh guru di SMA Negeri 3 Melabo memiliki komitmen tinggi dalam mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Dan juga ke depan Muksin berharap SMA Negeri 3 Melabo terus berkembang menjadi sekolah yang semakin maju dengan luas lahan sekitar 2,2 hektar. Ia optimis dan juga sekolah tersebut memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui program revitalisasi dan peningkatan sarana prasarana. Baik pendengar, kita kembali ke Banda Aceh, Bung Amar.
0: Kak Emma mungkin sebelumnya mau tanya juga nih untuk dialog pagi ini, udah ada info Kak di Melabo?
3: Iya, kebetulan untuk dialog pagi ini nanti Melabo menyapa sudah disiapkan oleh Prosatuan Melabo terkait dengan temanya Man 1 Aceh Barat menuju Sekolah Internasional. Demikian Bung Amar.
0: Iya baik ya. Dan juga ini mungkin kita berikan juga semangat mungkin ke Pak Musin ya, walaupun mungkin orang menganggap kalau SMA Negeri 3 Melabu itu dianggap sekolah buangan, tapi sebenarnya juga dengan penuhnya kursi yang terisi di SMA Negeri 3 itu menjadi bukti juga bahwasannya orang tua di Melabu ya tidak peduli sekolahnya apa, tapi tetap memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi salah satu acuan positif juga bahwasannya di Melabu itu masih di Aden juga di Aceh Barat pada umumnya itu masih banyak orang tua yang peduli terhadap pendidikan. Jadi tidak peduli sekolah mana, entah itu di sekolah buangan, yang penting anaknya itu jelas punya kesempatan untuk mendapatkan atau mencicipi pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Makasih banyak Kak Emma pagi hari ini. Semoga tetap semangat terus Kak ya sampai habis DP1. Sekarang saya ke jalan-jalan mau ke Tanugayo dulu nih bersama Kak Nur ya. Iya, alhamdulillah hari ini Kak Nur udah buka maskernya. Apa kabar Kak Nur pagi hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, tapi suaranya agak radang.
0: Oh, baik, baik. Nah, informasinya apa nih Kak dari Takengon pagi ini? Pelan-pelan aja Kak.
4: Iya, ada beberapa informasi. Ini salah satunya Bang Ahmad, wilayah Tengah Aceh agak ini ya, mendung. Tapi cerah, tapi berawan gitu ya. Oke, untuk informasi lainnya, Polres Aceh Tengah melakukan monitoring harga dan ketersediaan semen di sejumlah toko bangunan di Kecamatan Lutawa dan Bebesan. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa toko mengalami keterbatasan stok, bahkan ada yang kehabisan semen dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini dipengaruhi berkurangnya pasokan dari distributor, gangguan distribusi melalui jalur darat dan laut, ya, serta meningkatnya kebutuhan material bangunan untuk pemulihan pasca bencana. Dan keterbatasan pasokan juga menyebabkan harga semen mengalami kenaikan. Pemilik toko menyebut kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya harga dari distributor dan biaya distribusi, bukan semata-mata kebijakan toko. Jadi kalau harga semen di Takengon itu, kalaupun ada ya barangnya 2-3 hari ke belakang itu di harga 105-110 ribu rupiah per karung, apa persak ya. Oke. Terus juga ada informasi di mana 533 unit rumah pasca bencana itu dibangun di Aceh Tengah tahun ini. Mungkin itu ya dua informasi Bang Amar dari Takengon.
0: Satu lagi dong Kak, mungkin untuk dialog pagi ini apa informasinya?
4: Untuk Takengon menyapa pagi ini Nur belum dapat informasi.
0: Oh belum ya, mungkin sebentar lagi ya. Iya, ini kita doakan juga mungkin untuk Takengon juga pulih dari sisi transportasi ya Kak, karena juga memang masih banyak akses yang belum pulih total ya. Jadi kita harapkan mungkin bisa pulih total kembali sehingga semen-semen pun bisa kembali mudah berdatangan ke Takengon ya, supaya mungkin bisa mempercepat juga untuk pembangunan hunian tetap dari warga yang terdampak bencana hidrometeorologi ya. Makasih banyak Kak Nur. Ada tapi beberapa hari lah kebelakangan juga banyak yang ini ya menanyakan kenapa bisa langka.
4: Okay. Kadang-kadang
0: Stop
4: biar kami kesana.
0: Siap. Terima kasih banyak Kak Nur ya di pagi hari ini. Ini saya sebelum ke Sabang dan Singkil saya juga mau kasih tahu nih teman-teman sama Singkil, kita pagi ini tidak ada dialog Banda Aceh menyapa ya untuk pagi hari ini. Jadi mungkin nanti kita di jam 9 ya kita tetap siaran lokal masing-masing. Saya ke Sabang bersama Rizka. Silakan Rizka.
5: Ya, halo, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Iya. Di Sabang ini untuk cuacanya bisa kita infokan untuk hari ini terlihat cerah berawan ini. Mataharinya tidak terlalu terang ya seperti beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan ini. Iya. Dan mungkin untuk informasinya dapat kita sampaikan juga ya dari Sabang mengenai tiga kampung di Kota Sabang, yakni Jaboy, Kenekai, dan juga Bateso telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun meski survei lapangan sudah dilakukan sejak Mei 2026, hingga kini pembangunan fisik program tersebut belum juga dimulai. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan nelayan sangat berharap program ini segera direalisasikan. Menurutnya kebutuhan paling mendesak adalah pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul penahan ombak. Dan ia juga menjelaskan hingga kini ini para nelayan masih menumpang di dermaga Polairut karena belum memiliki dermaga sendiri dan nantinya jika tidak lagi diperbolehkan menggunakan dermaga tersebut, para nelayan akan kesulitan melaut, terutama saat air laut surut. Dan untuk informasi, saat ini sekitar 35 bot nelayan di Pasi Jaboy masih bergantung pada dermaga Polairut sebagai tempat berlabuh. Kondisi perairan yang dangkal membuat bot tidak dapat masuk ke dermaga saat air surut. Dan satu informasi selanjutnya, ini datang dari PT PLN Persero, unit layanan pelanggan Sabang, yang kembali melaksanakan pemadaman listrik bergilir dalam rangka pekerjaan penguatan keandalan jaringan listrik pada hari ini, Kamis ya, 30 Juli 2026, setelah kemarin juga sudah dilakukan pemadaman di sejumlah lokasi seperti di kawasan Panton, Capang, Tepin Layu, hingga Kenekai dan juga Pasir Putih. Untuk hari ini juga dilakukan pemadaman yang dijadwalkan pukul 14 hingga pukul 15 ya, atau pukul 2 siang hingga pukul 3 dengan wilayah terdampak meliputi sebagian Codamar, Alu Jaba, dan juga Bateso. Dan PLN mengingatkan bahwa jadwal maupun durasi pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, ini kita doakan semoga nelayan di Sabang ini bisa kembali berlabuh ya di dermaga Polairut dan juga di Sabang sendiri. Kalau mati lampu ini gimana nanti? Siaran di Sabang mati atau tetap bisa dinikmati walaupun tidak bisa streaming ini?
5: Iya, untuk di Sabang ya, untuk gensetnya kita juga belum maksimal ya. Jadi kalau misalnya mati lampu juga ikut mati ini pemancarnya. Tapi kalau streaming tetap jalan.
0: Oh, berarti tetap bisa jalan lewat streaming ya. Baik. Ya. Makasih banyak Ariska atas informasinya di pagi hari ini. Ya, terakhir saya jalan-jalan ke Singkil ya bersama Kak Riani. Silakan Kak Riani.
6: Baik, terima kasih Bang Amar.
0: Ada informasi apa nih Kak Riani bisa dibagi dari Singkil?
6: Iya, informasinya dari Singkil untuk pagi hari ini menjelang HUT RI, Rutan Singkil menggelar sidang TPP pengusulan remisi untuk remisi umum WBP ya. Lembaga Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil mulai menggelar sidang tim pengamat permasyarakatan atau TPP pembahasan usulan remisi umum 17 Agustus bagi warga binaan permasyarakatan atau WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sidang TPP tersebut diikuti oleh seluruh anggota tim yang dilaksanakan di dalam rutan dengan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan berkas serta perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, CP Mulyawan mengatakan proses pembahasan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin usulan remisi diberikan kepada warga binaan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Ia juga menegaskan melalui pelaksanaan sidang ini Rutan Singkil berkomitmen untuk memberikan hak warga binaan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk informasi, kondisi dan jumlah warga binaan berdasarkan pidananya terkini Rutan Kelas 2B Singkil sedang menampung sebanyak 182 orang hingga hingga Selasa 27 Juli 2026 kemarin. Terdiri dari 103 orang warga binaan dengan tindak pidana narkotika, kemudian 40 orang warga binaan pidana umum, 25 orang warga binaan jarimah atau melanggar kanun Aceh, serta selebihnya yakni 8 orang merupakan warga binaan terpidana kasus korupsi. Itu dia Bang Amar informasi dari Singkil, kembali ke Korwil 17 Banda Aceh bersama Bang Muamar.
0: Iya, terima kasih atas informasinya ya Kak Riani. Ini kita doakan juga nih menjelang HUT RI ke-81 mungkin warga binaan ya di rutan lapas ini juga sama-sama bisa mengikuti, bukan mengikuti, sama-sama bisa mendapatkan esensi kemeriahan ya dari peringatan hari lahirnya Negara Republik Indonesia. Dan dari Banda Aceh, lebih tepatnya dari Kabupaten Pidie, ini kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Pidie terus berkomitmen untuk implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya membangun integritas dan transparansi di lingkungan kerja. Dan hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan tindak lanjut implementasi program pengendalian gratifikasi di Aula Mansatu Pidie pada Selasa lalu ya, 28 Juli 2026. Kepala Kankemenag Kabupaten Pidie Samhudi mengatakan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan instansi yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi secara sistematis, terstruktur dan komprehensif. Dan ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN agar berkomitmen bersama untuk senantiasa menyadari tugasnya sebagai abdi negara. Ya, ini sedikit banyak jadi sama ya dengan Losmawe ya. Nah, kalau di Losmawe mungkin tadi terkait dengan disiplin aparatur sipil negara, mungkin kalau di PD Sigli kemarin itu mengajak seluruh ASN itu untuk komitmen senantiasa menyadari tugas ya. Mungkin salah satunya seperti yang Kak Dibilang tadi ya, karena kena razia kena razia belanja, jadi mungkin bisa lebih disiplin ya, walaupun tentunya juga tidak semua ASN itu berada di bangku 24 di bangku selama 7,5 jam. Ada juga yang seperti di RRI pendengar seperti kami saat ini yang bersiaran untuk menemani Anda pagi ini, kami juga ASN tapi tugas kami tidak terpatok di kursi karena kami juga ada pekerjaan lain di luar box siaran ya. Seperti itu ya teman-teman ya.
2: Iya.
0: Ya, dan terima kasih banyak teman-teman ya. Ada Kak Dewi di Losmawe, ada Kak Emma di Melabo, ada Kak Nur di Takengon, ada Rizka di Saban, dan juga ada Kak Aryani di Singkil untuk bersama kita di pagi hari ini ya. Dan juga ini pendengar pasti ada yang senang nih, karena ada yang WA ke Pro 1 RRI Banda Aceh tadi malam, maunya di Kabar Aceh itu yang lebih banyak penyiar ceweknya, dan alhamdulillah doanya terkabul di pagi hari ini ya. Jadi cowoknya hanya saya seorang, yang lainnya cewek semua. Mungkin untuk pendengar yang mendengarkan saat ini, mungkin kalau ingin mendengarkan sekali lagi nanti bisa kembali ke YouTube RRI Banda Aceh Live. Jangan lupa cari Kabar Aceh edisi Kamis 30 Juli 2026. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ya, kami presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh pamit, sampai berjumpa kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari Aceh. Bersama presenter Sekorni 17. Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mawai. Baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa di tepat formasi pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.

0: cuaca.
1: Ya, baik. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG, ada Febri. Selamat pagi, Febri. Halo, Febri. Febri, selamat pagi. Halo, Febri. Halo. Ya, baik, Febri. Halo, selamat pagi. Ya, baik. Pendengar, kita masih mencoba untuk tersambung dengan Febri.

0: Ya, baik. Halo, selamat pagi Febri.
1: Ya, pagi ya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan di... Jelas ya suaranya?
1: Jelas, Kak, ya.
0: Baik, silakan Febri untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
1: Baik. Hari ini kita akan update info perakiraan cuaca di Loxmawe dan sekitarnya mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Cuacanya hari ini cenderung berawan hingga cerah berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Hari ini kami prediksi berpotensi terhujan di sekitar wilayah Bundaran Meriah di sore hari nanti dengan kelembaban udara sekitar 60-100%. Itu, Kak.
0: Oke, baik Febri, adakah informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan masyarakat di kesempatan pagi hingga siang nanti?
1: Secara umum hari ini cuacanya baik di pagi sampai sore hari, termasuk juga di perairan tinggi gelombangnya sekitar 0,2-1 meter. Kami himbau masyarakat yang pertama untuk tetap jaga kesehatan tubuh, terutama di musim kemarau sarci yang hari biasanya cuacanya cenderung panas, suhunya cenderung tinggi. Jadi jaga kesehatan agar boleh terhindar dari dehidrasi. Begitu, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Febri untuk update informasi cuacanya. Nanti sore kita akan update lagi. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat teman-teman semua.
1: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Febrianto, forecaster dari BMKG Melikusale yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa, saat lagi kita akan segera masuk dalam sesi yaitu Lux Moe pagi ini, di mana kita akan bicara soal tegakkan disiplin kerja ASN demi pelayanan prima.

Ya, baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini seperti kami informasikan juga bahwasannya kita akan bicara soal tegakkan disiplin kerja ASN demi pelayanan prima pendengar. Dan juga Anda bisa menyaksikan kami melalui channel YouTube di kesempatan pagi hari ini di RRI Official Lux Mawe. Sebelumnya diberitakan pendengar Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Iskandar S, STP, MSP didampingi oleh Kabid Penegakan Perundang-Undangan dan Kebijakan Daerah Khairuddin Esos mengatakan razia dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin pegawai dan juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya abdi negara yang sering keluyuran di jam kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, petugas juga menyisir sejumlah pusat keramaian pendengar. Ya, mulai dari warung kopi yang disinyalir ini menjadi tempat berkumpulnya para pegawai. Kemudian juga mulai seputaran landing daerah pusat pemerintahan Aceh Utara, kemudian juga di pusat kota Loksukon, kemudian ada Matangkuli, Simpang Rangkaya, pendengar, dan juga beberapa lokasi di kawasan

0: transparan dan profesional. Maka dari itu dibutuhkan juga kerjasama masyarakat ya untuk bisa ikut andil. Kita sudah tersambung melalui Zoom di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bincangkan topik yang cukup menarik dan memang menjadi pembahasan pendengar di seluruh Indonesia, bersama anggota DPRK Kota Lhokseumawe, yaitu ada Pak Marjuki atau Gecik Mar. Assalamualaikum Pak. Ya, anggota DPRK Aceh Utara. Ya, assalamualaikum Pak Marjuki. Ya, assalamualaikum Pak Marjuki. Mungkin mikrofonnya, baik. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Marjuki. Kemudian ya, juga ada Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Utara, Pak Abdul SPD MSI. Assalamualaikum Pak Abdullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Pak dua-duanya? Semangat ya pagi hari ini.
1: Baik,
0: alhamdulillah. Sudah absen ya Pak, kita semua. Sudah pasti harus absen ya. Ya, oke. Okay. Ya, baik. Ini cukup menarik ini Pak topiknya, karena memang lagi booming ya, lagi viral ini terkait dengan ASN. Baik, kita ke Pak ini dulu, Pak Parvan ya, atau ya. Baik. Nah, kalau dilihat dari Pak Marjuki ya. Kalau dilihat Pak Marjuki, kita melihat dari lembaga DPRK sendiri ya, terkait dengan personil P3K juga nih, ya kan? Sekarang kan ASN ini ada PNS dan P3K di pemerintah Kota Lhokseumawe. Seperti apa ini, Pak? Ya, Aceh Utara maksud kami di kesempatan pagi hari ini melihat personil ataupun juga para ASN. Jadi tidak ternapikan ataupun baik juga yang pegawai negeri sipil ataupun juga yang P3K. Silakan Pak Marjuki.
2: Ya, terima kasih Bu Dewi kepada rekan yang apa di sini. Seperti Pak Abdullah, terima kasih banyak sudah bergabung di RRI dalam rangka apa melihat kedisiplinan daripada aparatur sipil negara aku ya. Jadi dalam kesempatan ini kami dari DPRK Aceh Utara juga melihat dengan banyaknya diangkat P3K, telah diangkat semua alhamdulillah dengan perjuangan orang, kita juga mewajibkan mengangkat beliau-beliau itu. Setelah itu, melihat dengan ASN itu sendiri di Kabupaten Aceh Utara, yang baru ini viral dengan kinerja daripada Satpol PP, bisa Bata Aceh kita gulung 70 per 40.
1: Ya,
2: jadi, ya. Ya, satu kinerja juga untuk kedisiplinan yang kamu jaga.
0: Ya, baik. Mohon maaf dulu Pak Abdullah, bisa di-mute dulu mikrofonnya karena ini masuk suara Pak Abdullah dan juga mungkin oke, baik. Silakan ya, Pak Marjuki.
2: Ya. Kami dari DPRK juga kami mengimbau ataupun melihat di lapangan dengan kejadian-kejadian yang ada, juga kami juga menaruh apa perhatian juga tuh Bu.
0: Ya.
2: Jadi dalam hal ini berarti okay, ketaatan daripada ASN kita
0: ya,
2: itu sudah telah apa kinerjanya menurun itu dah.
0: Menurun. Oleh ya.
2: Kita bilang itu kita okay, dari DPRK. Kita juga melihat evaluasi bupati nanti, bupati ya, bagaimana ketegasan dalam memerintah untuk ASN kita.
0: Oke.
2: Okay. Meminta aparatur desa, aparatur negara, apalagi P3K.
0: Ya.
2: Itu dari terima kasih atas ada kesempatan kami untuk berdialog dengan.
0: Baik. Baik, kita ke Pak Abdullah. Pak Abdullah ini menarik, kemarin Selasa kemarin berhasil ada 73 ASN yang nongkrong di warung kopi katanya ya Pak Abdullah. Nongkrong di warung kopi atau kafe ini berhasil dijaring 73 ASN Aceh Utara. Pak Abdullah ceritanya seperti apa ini Pak? Hari Selasa di pukul berapa ini Pak terjaringnya? Seperti apa kondisinya? Bisa di ceritakan seperti apa nih Pak Abdullah, silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Nah.
1: Kepada semua pemirsa dan peserta Zoom ini, kami dari Satpol PP sebagaimana kewenangan tentu di dalam penegakan perda, perkada, kanun atau perbuk, tentu sebagaimana fungsi kewenangan kita melakukan satu kegiatan operasi razia PNS, ASN yang di dalam pelaksanaan jam kerja rekan-rekan ataupun pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan tugas, mereka berada di luar kantor, apakah di kafe, di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat keramaian lainnya, yang mana sebagai tadi disampaikan 73 orang ASN yang terjaring dalam razia tim kita itu pada hari kedua pelaksanaan razia di beberapa kecamatan, dan tentu saja kemarin pada saat pelaksanaan di ibu kota Aceh Utara di Lu Sukun dan di kecamatan sekitarnya, tim telah melakukan penangkapan ataupun semacam tertangkap tangan yang mereka itu ada di luar kantor. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kebanyakannya di warung-warung kopi atau di kafe. Mungkin demikian sebentar sebagai informasi.
0: Ya, kalau boleh tahu sekitar pukul berapa Pak, Pak Abdullah ini mereka terjaring Pak Abdullah?
1: Kemudian karena kita di Satpol PP itu sebagai alat kerja, perangkat kerja kita punya unit-unit atas laporan dari lapangan, kita punya tim intelijen itu lebih pada sasaran-sasaran yang banyak ASN berada di luar kantor itu pada sekitar pukul 10, pukul 11, sehingga pada jam-jam itu, jam-jam pelayanan publik yang sangat strategis yang kita manfaatkan supaya pelaksanaan pelayanan publik itu bisa maksimal dilaksanakan.
0: Oke, kalau yang terjaring ini rata-rata lebih banyak para kaum pria atau wanita ini Pak, Pak Abdullah?
1: Lebih pada sahabat-sahabat kami, sahabat kita Pak Mar, kaum laki-laki.
0: Kaum laki-laki ya, ya mungkin kopi ya Pak. Ya, oke, baik. Jadi kalau boleh tahu ini apakah semuanya juga para ASN yang ada di apa ya? Pastinya di yang berdinas di Lok Sukun ya, Pak Pak Pak Abdullah.
1: Ada beberapa ASN juga tidak hanya berdinas di Lu Sukun, kadang mereka kadang sambilan juga ya ke ibu kota, mereka singgah di warung. Dan yang tertangkap kemarin itu kebanyakan yang berdinas di Lu Sukun.
0: Kebanyakan berdinas di Lu Sukun, tapi memang menarik Pak ini seperti yang diberitakan bahwasannya mereka tersebar ini sampai ke kecamatan Tanah Luas, Pak. Ada yang di Batangkuli, kemudian ada di kecamatan Lu Sukun, ya. Luar biasa ini razia, berarti razia gabungan ini, Pak, Pak, Pak Abdullah ya.
1: Benar. Iya. Kita juga untuk tahun ini atas dukungan dari Pak Marsuki selaku DPRK, program prioritas kita di dalam pelaksanaan fungsi kewenangan dalam penguatan kinerja PNS, tentu pada 3 hari yang sudah kita lakukan itu sejak 27, 28, dan 29 kita sudah nyasar kepada 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Mulai dari sampai ke Pantai Labu juga, Baktia, dan kemarin kita juga masuk ke wilayah kecamatan Tanah Luas, dan insya Allah ke depan ke wilayah-wilayah kecamatan yang belum kita lakukan razia tersebut.
0: Oke, baik. Ini sudah dirazia langsung dilaporkan atau seperti apa ini Pak komitmennya atau Pak Marzuki sendiri yang akan menjawab? Karena ini kan kolaborasi katanya atas kerjasama juga kan, karena ini kan ada tim gabungan ini 73 orang tidak sedikit loh Pak Marzuki.
2: Ya, ya, ini Bu, kalau dari kita kan regulasinya sudah jelas.
0: Ya.
2: Bagaimana tindak lanjut daripada apabila melanggar disiplin.
0: Oke. Okay.
2: Kita serahkan kepada yang apa yang menegakkan nanti karena udah itu dari kita juga ikut memantau bagaimana perjalanan ke depan atau yang telah dilaksanakan daripada pihak Satpol PP. Itu sebenarnya ketegasan pemerintah kita tidak memantau karena laporan-laporan pada masyarakat ini kebanyakan terutama ASN, guru-guru, itu kebanyakan jam 8 masih nongkrong kadang-kadang di kedai kopi. Kita lihat bagaimana generasi akan datang, guru-guru kita masih ngopi, apalagi di pihak di orang-orang kantor camat, kadang-kadang masyarakat memerlukan cepat dalam pengurusan karena belum ada yang masuk, akhirnya yang korban apa masyarakat kita juga.
0: Apalagi jadi, yang memang di pelayanan publik ya Pak, Pak Marzuki. Iya. Benar, seringkali kita harus menunggu lama ini Pak Marzuki.
2: Itu keluhan masyarakat.
0: Gara-gara belum datang katanya.
2: Belum datang.
0: Benar ya?
2: Sebenarnya datang udah Bu, okay. Kita juga pantau.
0: Oke.
2: Okay. Kadang-kadang begitu datang kan ada figure itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ada tagen. Nah itu tagen Pak Wahya kan, beliau itu ngumpul ya ke kedai kopi.
0: Selamatkan dulu absen ya. Begitu ya Pak?
2: Ya absen duluan, keluar, kita pantau. Ya. Kita pantau kadang-kadang kita komunikasi.
0: Iya, tapi memang sedikit menggelitik ini Pak Marzuki, soal pernyataan daripada yang sudah kita ketahui. Absen ngopi, absen lagi ngopi. Tapi tidak semua Pak Marzuki.
2: Iya, itu aku ngomong.
0: Ya, tidak semua. Jadi masyarakat juga harus tahu, tidak bisa dipukul sama rata mungkin ya Pak Marzuki, Pak Abdullah juga. Kan paradigmanya cara, ya mungkin yang terlihat oleh masyarakat mungkin seperti itu ya Pak, Pak Marzuki. Melihat mereka seolah-olah kok gak kerja gitu, apalagi yang sudah terjaring. Tapi ada yang seperti kami, mungkin di pukul 5 pagi sudah mulai absen nih Pak. Pukul 5 pagi kami sebagai ASN yang memberi pelayanan juga, di pukul 5 pagi sudah harus absen. Pukul 9 atau 10 kami sudah selesai, tapi pukul 10 sampai dengan pukul 1 kami ada pekerjaan lain yang di luar. Ya, baik. Nah ini Pak Marzuki, kita bicara soal bagaimana ASN ini juga, kita kan tidak mau ya Pak, terjaring lagi. Dan ini saya rasa bukan hanya terkait dengan kalimat viral tersebut, tapi sudah cukup lama ini Pak, yang namanya jaring-menjaring ASN Pak Marzuki. Bukan hanya di Aceh Utara, di Loksmawe juga Pak Marzuki. Sebenarnya kalau Pak Marzuki melihat, ini sebenarnya ada apa Pak Marzuki? Ataukah sebuah kebiasaan, budaya, atau apa Pak Marzuki?
2: Ini oknum ya.
0: Ya.
2: Kalau kita lihat, ada semacam apa? Ada kata-kata kalau kita itu ada kerja atau mau lainnya, pernah ada kerja sampingan atau tadu job ikut dia kopi. Yang pika haneli, sayang ya. Kadang-kadang gini miris juga kita lihat. Ada satu orang kadang-kadang ada uang berapa lah gaji di wilayah. Sudah yeah. SK diborokkan semua pemerintah tunjangan-tunjangan itu keterbatasan.
0: Okay.
2: Akhirnya apa beliau? Ya duduk-duduk nongkrong di kedai kopi, tunggu-tunggu ada orang nggak kasih kopi, itu oknum. Ada satu orang ya.
0: Yeah.
2: Mungkin itu kita pemerintah juga mengharapkan kami-kami ini mungkin keterbatasan pemda dari kita keuangan kadang-kadang nggak bisa kita lakukan bagi orang-orang PNS itu atau P3K kita.
0: Nah, ini bicara soal P3K, Pak. Iya, keterbatasan anggaran atau apa? Atau memang ada keterlambatan pembayaran gaji dari DPRK sendiri atau seperti apa ini, Pak Marzuki melihat?
2: Kalau keterlambatan itu bukan regulasi kita kan sudah mengatur itu.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Itu udah biasa itu Bu, kan ingat ini aja Bu, kalau pemerintah nggak ada yang nggak membayar, kalau memang terlambat
0: biasa ya Pak.
2: Kalau sekian berarti itu biasa lah Bu.
0: Berarti
2: Insyaallah sekarang nggak ada, kita nggak ada laporan itu Bu yang keterlambatan, belum ada.
0: Kalau yang tertunda sama dengan terlambat sama saja ya Pak Marjuki?
2: Itu kan kata-kata juga sama, tapi kan tidak ada kondisi kita.
0: Iya, nah iya benar. Ya lagi-lagi semua karena uang ya Pak, anggaran lagi. Kita bicara soal itu. Pak Marjuki melihat kan ini persoalan P3K di Aceh Utara sendiri. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan P3K sendiri yang saat ini memang sedang ya pasti bukan hanya di Aceh Utara aja Pak, hampir di seluruh Indonesia. Ini gimana Pak kalau Aceh Utara sendiri?
2: Itulah kalau kita lihat negara Indonesia, itulah korban kita buat korban dari satu kebijakan di pemerintah sampai kita ke daerah.
0: Oke. Okay.
2: Kita harus menanggung tuh,
0: okay.
2: Apapun ceritanya, bagaimana kita buat regulasi, kita buat dari mana uangnya, kita harus memikirkan jasa-jasa daripada P3K juga kan. Memang sekarang viral Bu, 200 ribu dengan satu bulan, kita miris juga dengarnya. Kadang-kadang kita dengan keadaan mana ya. Bagaimana, ibu harus mengerti, kita harus mengerti semua.
0: Sangat ya, Pak.
2: Dengan kondisi kita sekarang, kita masih bisa agar berjalan pemerintahan. Nah itu yang bukan. Memotoarkan kepada pemerintahan kita Aceh Utara, tidak ada persoalan untuk masa depan. Mungkin beliau ini dari P3K tak bisa kita angkat ke apa lebih lanjut lah. Itu ada gini, ada keluhan di pihak P3K kadang-kadang penarukan itu tugasnya di orang Kediri ditugaskan ke apa?
0: Oke, yang berdomisili ya, benar ya Pak.
2: Domisilinya kadang-kadang itulah masih kita harapkan nanti di pihak pemerintah juga itu harus memperhatikan dengan gaji segitu dipintain jauh-jauh Pak.
0: Oke. Baik, kita ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, nah kan ini sudah terjadi razia. Ini kan pastinya diteruskan ke pimpinan daerah, ya pasti bupati dan wakil bupati. Nah, mungkin informasi yang diterima Satpol PP dan WH Aceh Utara, adakah sanksi yang diberikan kepada ASN yang terjaring saat kemarin dilakukan razia ini Pak Abdullah?
1: Baik, pada tahap awal kita lakukan razia kemarin, kita masih sifatnya melakukan pembinaan dan edukasi kepada rekan-rekan dan sahabat kita yang melakukan kelalaian terhadap jam masuk kerja dan jam berada di luar kantor. Kita melakukan pembinaan bersifat mendata identitas mereka dan juga menyuruh mereka untuk kembali ke kantor agar bisa bekerja, melakukan pelayanan sebagaimana biasa, sebagai kewajiban kita selaku ASN. Tentu. Kemudian untuk tahap selanjutnya, tim yang bekerja di lapangan, karena kita masih punya agenda-agenda ke depan dan belum selesai sesuai dengan jadwal dan SK yang sudah ditetapkan, sehingga pada akhir pelaksanaan tugas nanti tentu sebagaimana prosedur kita akan melakukan menyampaikan laporan itu kepada pihak yang berwenang melakukan hal sebagaimana disampaikan, yaitu berkaitan dengan sanksi, berkaitan dengan tindak lanjut daripada temuan kita di lapangan di Aceh Utara dan di pemerintah kabupaten kota lainnya. Tentu ada PPK selaku pihak yang berkewenangan di dalam melakukan pembinaan pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah pelanggaran disiplin dan pelanggaran lainnya. Demikian.
0: Oke, jadi Pak Ibrahim, ini menarik ya, pasti ada ke depan ini akan terus dilakukan razia atau seperti apa nih Pak Abdullah?
1: siap dan kita akan lakukan terus sampai akhir tahun dan kepada kecamatan-kecamatan wilayah-wilayah yang belum kita lakukan razia itu akan terus kita lakukan untuk mendukung Aceh Utara Bangkit tentu di bawah kepemimpinan Ayah Wa. Semoga peningkatan kinerja pelayanan publik, peningkatan visi misi daripada Bapak Bupati Wakil Bupati itu bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan daripada kita di dalam pelaksana razia. Semoga ASN dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara bisa benar-benar melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur di dalam peraturan pemerintah maupun di dalam peraturan kepegawaian. Demikian.
0: Oke, Pak Ibrahim. Baik, menarik. Saya ke Pak Marjuki. Pak Marjuki, kan kalau kita lihat, kita berharap semua ASN mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi ya lagi-lagi Pak, sudah ada regulasi dari peraturan pemerintah yang mengatur tentang kinerja ASN misalnya. Apakah masih diperlukan ada kanun untuk memperkuat aturan di daerah, Pak Marjuki?
2: Kami pikir bukan. Dengan yang dibuat daripada pemerintah secara menyeluruh itu sudah memadai. Tapi kalau memang perlu kita pertegas lagi, sesuai dengan PP nomor 94 itu tahun 2000 tentang disiplin, disiplin itu ditegakkan. Itu ya. Nah, kita untuk itu berpacu kepada itu ya. Nah, apalagi di dalam apa undang-undang nomor 20 yang kemarin itu tahun 2023. Ya, rasa kesejahteraan apa-apa tunjangan itu semua kewajiban itu harus ada. Seorang ASN itu, ASN itu harus membaca itu. Mana posisi orang tugas abdi negara. Kalau itu dihayati ataupun dipelajari, saya rasa nggak perlu banyak peraturan. Ada peraturan dengan peraturan di ASN itu sendiri. Kalau kita ada kesadaran, saya rasa nggak ada persoalan. Kalau hari ini kita terpengaruh karena oknum-oknum itu kan.
0: Iya.
2: Kalau memang beliau-beliau itu yang memang nggak mau bekerja, kan udah siap. Semua, apalagi kata presiden tuh, kalau mau bekerja, kalau nggak mundur, bilang gua. Itu kita slogan itu juga. Iya. Kita Jakarta harus kayak gitu juga.
0: Berarti kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing ya, Pak Marjuki. Ya, kesadaran dan tahu kewajiban begitu ya Pak.
2: Saya rasa gini juga Bu. Ketegasan daripada pemerintah kita Aceh Utara, himbauan segala macam itu kalau memang ASN tersebut tidak mempan, berarti ada apa-apanya beliau itu. Kan gitu.
0: Nah, itu, ada apa-apanya apa nih Pak maksudnya?
2: Kesadaran beliau itu tidak ada. Keimanan itu kurang.
0: Baik.
2: Itu apa-apanya. Mungkin sholat aja dia. Untuk nonton itu sholatnya gak ada. Bolos, sholat, gak ada apa-apa itu kita. Ada kadang-kadang belum gitu kan. Udah itu pengawasan kita harus ketat. Insya Allah sekarang dengan ada razia-razia yang Satpol PP di Rustangeha, saya lihat ada kecenderungan kengerian apa SN ya. Ayo kita cepat nanti datang orang ini. Ya ada. Berarti orang-orang kita di Aceh Utara juga harus ada ketat pengawasannya.
0: Iya, benar Pak Marjuki. Tapi alangkah baiknya seperti kita para pengguna kendaraan bukan hanya takut ketika pas razia ya Pak. Hanya takut kepada polisi, tapi taat pada peraturan lalu lintas.
2: Betul Bu. Kenyataan kita banyak sekarang itu.
0: Iya.
2: Seperti cerita itu. Kenapa kau langgar itu? Kebetulan nggak ada polisi luar biasa kan, lewat lampu lalu lintas itu kebanyakan kita lihat, belum ada kesadaran yang menyeluruh kepada masyarakat kita, kita sadar itu belum.
0: Sebenarnya perlu sanksi tegas Pak,
2: dengan
0: Pak Marjuki, ya ada perlukah sanksi tegas ini dari?
2: Kalau untuk
0: dari pimpinan daerah sendiri, ya. Kan sebelum ke pusat, ini kan harus ada ketegasan ya Pak, tadi kata Papa tidak adanya ketegasan. Ketegasan seperti apa yang Pak Marzuki maksud terkait dengan adanya penegakan disiplin? Karena lagi-lagi berulang-berulang, Pak Marzuki.
2: Kedisiplinan ASN itu sudah diatur.
0: Iya, benar.
2: Ketegasan itu kami perlu gini. Kalau memang itu satu kali, dua kali, tiga kali, tolong publikasi. Kalau memang perlu dipecat ya, silakan dengan aturan yang berada. Kalau sekarang Satpol PP sekali peringatan, kadang dapat lagi peringatan, dapat lagi peringatan lagi, itu bukan menegakkan disiplin, membiarkan daripada kesalahan yang ada.
0: Oke. Ya, karena memang bahwasannya sekarang Pak Marzuki, seperti kita ketahui, kinerja aparatur sipil negara memang dipantau secara harian, Pak Marzuki, seperti pakai sistem e-kinerja dari BKN ya, begitu. Ya, dan itu menjadi tolak ukur yang merekam juga aktivitas kerja nyata pegawai itu secara transparan, Pak Marzuki. Tapi lagi-lagi belum semuanya ya, Pak Marzuki, yang menerapkan.
2: Belum
0: ya, Pak. Oke. Baik, kita ke Pak Abdullah dulu. Pak Abdullah selaku Satpol PP, pasti ini kan punya tugas yang luar biasa ini. Bukan hanya sehari dua hari, 73 ASN terjaring, tidak mau rasanya untuk razia berikutnya menambah. Kalau bisa tidak ada, Pak Abdullah ya. Kalau bisa tidak ada, karena ini menjadi sebuah cambuk mungkin untuk ASN-ASN lainnya. Selama melakukan razia, Pak Abdullah, apa sih hambatan dan kendala di lapangan? Sekalipun pasti Pak Abdullah, saya ingin tahu apakah ini juga mutlak murni razia terjaring atau juga ada laporan dari masyarakat? Karena kan masyarakat juga harus ikut andil, Pak Abdullah.
1: Sebenarnya karena dalam pelaksanaan razia ini kita juga punya perangkat kerja kita di lapangan, sebagaimana kami sampaikan tadi, kita di Satpol PP ini ada unit-unit, ada alat-alat kelengkapan kerja seperti PPNS, ada PTI, ada cyber kita, ada intelijen kita. Karena itu memang kebutuhan sebagai alat pendukung kinerja Satpol PP untuk tahap-tahap awal ini, kita masih dari informasi internal kita, dari kinerja profesional kita di lapangan, tentu juga ada bagian-bagian dukungan dari masyarakat dan itu juga menjadi masukan kepada kita di Satpol PP, sehingga atas kerjasama semua tim ini bisa terlaksanakan dengan baik. Dan kepada kita semua, sebagai informasi, kemarin kita Pak Mar, Ibu Os, bahwa kita dalam melakukan razia gabungan itu, kita keterlibatan unsur di situ tidak hanya Satpol PP, ada pihak dari BPKSDM selaku pihak berkewenangan di dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian. Juga kita punya kerjasama dengan tim eksternal, tim Korlap dari TNI, Polri, yang mendukung kinerja kita dalam penegakan perda perkada. Dan di internal juga kita ada keterlibatan unit PTI, penindak internal, penindak disiplin dan etika PNS di internal juga kita libatkan. Kemudian juga ada unit intelijen yang juga mendukung kegiatan kita kemarin. Demikian.
0: Oke, terakhir Pak Abdullah, apa yang ingin disampaikan di penghujung perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini? Silakan Pak Abdullah, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat pendengar kita?
1: Baik, sebagaimana amanah daripada pimpinan kami, Kasatpol PP Kabupaten Aceh Utara, juga mohon maaf tidak bisa ikut serta di sini. Kebetulan beliau sedang dalam ada agenda penting dengan pimpinan. Kepada semua ASN dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, mari kita mendukung pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan Aceh Utara bangkit melalui patuh terhadap jam kerja sebagaimana pasal 5 BKN, peraturan BKN terhadap kewajiban kita selaku ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik sehingga masyarakat Aceh Utara dapat menerima pelayanan kita dengan baik sesuai prosedur mekanisme. Dan harapan kita yang terakhir juga, semoga ASN ke depan dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana kita setelah melaksanakan sumpah pada saat menerima surat tugas di tempat kita masing-masing. Demikian dan terima kasih.
0: Baik Pak Ibrahim, terima kasih Pak Ibrahim. Sebelumnya kita juga ke Pak Marjuki. Pak Marjuki, silakan mungkin di kesempatan pagi hari ini ada yang ingin disampaikan Pak Marjuki terkait dengan topik kita, dan adakah masukan dari lembaga DPRK Aceh Utara sendiri kepada pemerintah daerah supaya bisa lebih mendisiplinkan ASN dalam bekerja sehingga ya lagi-lagi kinerja ASN yang prima dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Silakan Pak Marjuki.
2: Terima kasih Bu. Kepada rekan-rekan semua yang ada di Aceh Utara, tentunya kepada ASN, kami mengharapkan daripada kinerja ASN kita untuk ditingkatkan semangat dalam bekerja untuk membangun Aceh Utara, jangan terfokus kepada apa tindakan-tindakan dari luar, misalnya dengan ada dikejar-kejar kita baru bekerja, janganlah begitu saudaraku. Andai kata kita bekerja kadang-kadang dan sakit, mohon izin. Kalau untuk Aceh Utara, bekerjalah dengan hati kita sekarang. Bekerjalah dengan hati, ketenangan kita di dalam bekerja, yaitu jangan dengan keterpaksaan. Walaupun kita di Aceh Utara sekarang dengan berbagai musibah kita hadapi, insya Allah dengan bersama-sama ASN, kami juga di DPR, ikut bersama-sama kita pantau untuk kinerja kita Aceh Utara. Semoga slogan Bupati kita dukung, semoga Aceh Utara bangkit, kita bangkit dari sekarang untuk masa depan yang lebih terang. Sekali lagi, terima kasih juga kepada pengawasan, itu kepada saudara kami dari Satpol PP, WH, dalam mengkoordinir untuk kedisiplinan daripada ASN. Dan Bapak-Bapak Satpol PP, sesekali kita kalau ada pun kami di anggota dewan memang kurang daripada pemantauan, kadang-kadang mohon diajak sekali kita barengan ya. Kita barengan Pak Abdullah
1: ya, siap.
2: Saya siap mendampingi Bapak dalam rajia nanti, kalaupun ada kesempatan kita berdua nanti kita duduk bagaimana Pak? Kita buat Aceh Utara, kita harapkan jangan ada seperti kemarin itu 73, kita miris juga kan, ya, viral. Tapi itu harus juga Pak, harus memang. Nanti kita tidak baik-baik saja, tidak semua itu. Kita harapkan gitu Bu, himbauan sekali lagi, bekerjalah bersama-sama, walaupun dalam keadaan kita lagi tidak baik, ya baik-baik saja Bu. Dengan arti kata, kita masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan uluran tangan kita, baik di pendidikan, di kesehatan, dengan masih kita rehat rekom sekarang Bu, Bapak mungkin masyarakat Aceh Utara. Saya kemarin ke Bandar Aceh, mau tanya menyangkut dengan sawah-sawah itu bagaimana, tapi sampai sekarang kita Bu, sawah kita masih baru berapa persen yang diperbaiki, banyak saudara kita di dalam belum bisa kita sawah yang normal seperti sebelum banjir kita Bu. Hanya harapan daripada kami dewan, bersabarlah kita bersama-sama, bekerjalah kita bersama-sama untuk Aceh Utara lebih baik dan lebih bermartabat.
0: Amin.
2: Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjuki, Pak Abdullah waktunya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan di pagi hari ini juga membuka sebuah apa ya motivasi semangat baru untuk para ASN. Ya, walaupun di tengah masih harus berjibaku pasca bencana ya Pak di akhir tahun lalu, tapi saya yakin sebagai ASN punya kewajiban, punya amanah yang diemban, mengingat lagi bahwasannya layanan harus cepat, harus ramah, harus adil, dan yang pasti transparan dan profesional. Karena kita memang ASN ini melayani masyarakat ya Pak, Pak Marjuki, Pak Abdullah, harus benar-benar pemerintah memilih kita ya untuk diemban tugas untuk melayani masyarakat. Semoga saja sama seperti Pak Marjuki juga daripada ya, suara hati rakyat ya Pak Marjuki. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Pak Marjuki, Pak Abdullah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi topik bincang pagi kita di kesempatan pagi hari ini, dan juga sudah kita perbincangkan ini, tegakkan disiplin kerja ASN demi pelayanan prima. Semoga saja ya, saya yakin seluruh para ASN di kesempatan pagi hari ini jadi bukan hanya sekedar menjalankan pekerjaan, tapi juga ada amanah ya yang sudah dititipkan Allah kepada kita, dan semua harus dipertanggungjawabkan nanti, bukan di saat ini. Di sini kita bertanggung jawab kepada masyarakat ya, kepada pemerintah, tapi nanti kita akan pertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dewi Mohata undur diri, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawe untuk hari Kamis ini di 30 Juli 2026. Robi yang menemani kamu di siang hari ini, buruan informasi yang kena hadirkan. Ya, tetap bersama Robi di sini, bersama Pro 1 RRI Loksemawe, akan banyak hiburan dan juga informasi yang akan Robi hadirkan. Inilah Pro 1 RRI Loksemawe menemani aktivitas Anda siang hari ini.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe Harvey Maliholo. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini punya memori tersendiri, punya kenangan tersendiri untuk lagu pengertian ini. Ia sudah mengembalikan memori di tahun 93-an gitu ya, 94. Ois, banyak kenangan yang indah di saat itu. Pendengar, Kodim 0103 Aceh Utara menggelar technical meeting bersama unsur Polri, Camat, Geci, serta dinas dan instansi terkait dari Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Semawe. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan Lomba Menghias Gampung dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, kegiatan yang mengusung tema dengan semangat kemerdekaan, kita wujudkan desa Gampung yang bersih, indah, kreatif, dan berjiwa nasionalisme. Melalui lomba ini, Kodim 0103 Aceh Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, serta memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air. Dan di 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Faisal Esos MSI yang diwakili Kasdim Mayor RH Nasrib ini menyampaikan bahwa Lomba Menghias Gampung merupakan bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ya, dan menurutnya kegiatan ini tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme, semangat gotong royong, serta kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Dan ia menambahkan pelaksanaan lomba telah dikoordinasikan dan disepakati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta seluruh instansi terkait di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara, sehingga diharapkan mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Semawe. Gak lama lagi ternyata ya, gak sampai sebulan lagi, 20 hari lagi lah kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan menghias gampung sudah siap, mungkin sudah tahu ya, udah persiapan-persiapan, cuman gimana teknisnya nanti akan berjalan. Wis, kemeriahan lagi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tahun ini juga akan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Jam 9:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama Robin sini bersama Pro 1 RRI Lok Semawe.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Ya, mendingan baru satu RRI Lok Semawi. Kali ini Malik di Esensial ya, dan kumpul bocah. Lagu lama ya, memang selalu asik untuk didengarkan. Apa sih, untuk menghibur ibu-ibu lah. Untuk saat ini bocah-bocahnya udah pergi sekolah semua ya, gak ngumpul-ngumpul saat ini. Tapi di akhir bulan ini dengan senyum yang indah, semoga kebahagiaan juga akan menyertai kita semua ya. Pendengar, nanti di jam 10 setelah lagu Indonesia Raya Himne Aceh, kita juga akan mengikuti dialog interaktif nih, Jaksa Menyapa, terkait dengan Jaksa Garda Desa ya. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda semua. Inilah Pro 1 RRI Lok Semawi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pagi jelang siang, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, terima kasih untuk kamu yang masih tersedia di pagi hari ini ya, karena banyak hiburan dan juga informasinya. Nanti kalau lebih hadir Jaksa Menyapa setiap hari Kamis, hadir dari jam 10 sampai dengan jam 11. Untuk hari ini edisi 30 Juli 2026, mengangkat judul Jaksa Garda Desa ataupun Jaga Desa, hadir untuk Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, selamat siang untuk Anda semua. Di setiap hari Kamis, Pro 1 akan menghadirkan program Jaksa Menyapa, dan sekali lagi untuk edisi 30 Juli 2026. Hari ini kita mengangkat judul Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Dan untuk hari ini juga pendengar, yang menjadi narasumber kita ada Bapak Wendy Yufrizal SHMH. Beliau adalah Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Biren. Assalamualaikum Pak Wendy.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Oke, sehat ya?
1: Robi ya.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah sehat
0: ini jauh dari Biren. Kita bicara tentang Jaksa Garda Desa. Mungkin pendengar Pro 1 ini belum tahu apa sih itu Jaksa Garda Desa. Ya Bang Wendy ya.
1: Mungkin dari awal.
0: Boleh. Oke, Pak Wendy, ini kayaknya buffering ya di sana ya.
1: Iya, ya. Oke. Iya, kayak buffering nih. Baik. Jadi untuk Jaksa Garda Desa ini, mungkin dari tahun 2003, Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Burhanuddin, ada mengeluarkan instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran intelijen dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaga Garda Desa atau Jaga Desa sebagai salah satu upaya kejaksaan menegakkan hukum secara humanis. Yang mana agar jaksa dirasakan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan berdampak pula pada kepercayaan publik di masyarakat. Begitu Pak.
0: Oke, jadi permasalahan-permasalahan desa ini ya, di situ tujuan utamanya ini dari Garda Desa ini apa, Bang Wendy?
1: Ya, kalau dari tujuannya, selain tadi untuk biar jaksa diri tengah-tengah masyarakat, yang utama itu sebenarnya agar seperti yang dikatakan oleh Jaksa Agung, jangan sampai mereka ini aparat desa, kalau di sini gecik namanya, karena tidak tahuannya menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Jadi perlukan bimbingan, pembekalan, sehingga pembangunan desa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Jadi jangan ada lagi nanti cik-cik yang karena tidak ketahuannya terjerat oleh pidana korupsi.
0: Jadi
1: seperti
0: gitu,
1: itu, Pak.
0: Oke, jadi kenapa desa yang menjadi fokus pendampingan dari kejaksaan nih?
1: Baik. Karena tadi Pak, karena kan dana desanya sangat besar ini, hampir miliaran ya kan. Jadi karena tadi sini saya bilang para gecik ini mungkin karena tidak ketahuannya, ya harusnya kita bimbing, kita kasih pembekalan. Jadi di Kejaksaan Negeri Biren selalu melakukan penyelenggaraan hukum, penerangan hukum ke desa-desa. Kalau di Kejaksaan di Biren, di Kabupaten Biren, kami sudah ada sekitar 17 gampung atau desa yang telah kami dampingi untuk dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian juga di Kejaksaan di Kejaksaan Agung sudah ada membuat aplikasi Pak, aplikasi digital. Dengan aplikasi digital ini dengan websitenya Jaga Desa. Jadi di aplikasi Jaga Desa ini masyarakat gecik dapat menginput informasi pengelolaan keuangan negara, termasuk juga jika terkait masalah-masalah hukum. Jadi kita bisa koordinasi, bisa melakukan pemantauan juga. Seperti itu.
0: Ya. Jadi pendampingannya itu seperti pengelolaan keuangan gitu ya, pendampingan hukum. Benar. Selain itu kegiatan-kegiatan apa lagi yang salah satu fokus pendampingan dari kejaksaan ini di desa?
1: Selain pendampingan juga, kami di Kejaksaan Negeri Biren ada membuka namanya klinik pelayanan hukum Pak. Jadi masyarakat desa itu dengan datang ke Kejaksaan Negeri Biren dapat hadir sehingga mereka bisa menanyakan apapun terkait dengan hukum, dana desa itu gratis dan murah biaya. Jadi kami juga sosialisasi ke desa-desa, samping-samping dengan penyelenggaraan hukum tadi. Kami sama juga di Jaksa Negeri Biren itu ada namanya klinik pelayanan hukum. Jadi masyarakat desa itu tidak lagi harus takut ke kejaksaan datang, takut, pengen apapun masalah hukumnya, kita ditanyakan sini.
0: Sebelum permasalahan itu. Sebelum permasalahan itu datang, boleh ya. Sharing gitu ya di kejaksaan.
1: Kan pencegahan kan, Pak.
0: Iya, pencegahan. Jadi masyarakat ini apa yang masyarakat dapatkan gitu ya dalam program Jaga Desa ini, maksudnya dalam mendukung program Jaga Desa ini masyarakat apa yang didapatkan gitu?
1: Ya, mungkin yang pertama tadi kan selain juga mereka di pengetahuan terkait hukum tentang pengelolaan dana desa, juga mereka kan secara ini bisa berkoordinasi terkait administrasi. Yang tadi saya sampaikan kan para geci ini tidak semuanya mengerti tentang administrasi keuangan. Jadi mana yang bersifat administrasi bisa kita bantu, kita perbaiki lah, kita lakukan penyuluhan, penerangan hukum di desa-desa. Jadi dengan adanya pendampingan dari kami, diharapkan program di desa itu tadi disampaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
0: Oke, Bang Wendy, mungkin kan para geci-geci ini atau kepala desa di Aceh nih ya pada umumnya tidak semua nakal tanda kutip, tetapi ada yang belum mengerti tentang mengerti benar. Pengelolaan keuangan administrasi ini. Seandainya terjadi kesalahan-kesalahan, apakah langsung ditindak atau masih ada ada pembenahan dulu?
1: Oh ya, tetap ada pembenahan Pak. Jadi kalau di penanganan biasanya kan mana tahu ini ada contoh kan, ada laporan pengaduan terhadap desa A ya kan, terhadap kecilnya. Jadi terhadap laporan tersebut, kami akan telaah. Kalau itu bersifat administratif, kami serahkan dulu Pak ke APIP. APIP itu nanti diperiksa di inspektorat. Jadi nanti inspektor melakukan pemeriksaan, pendahuluan, apakah nanti memang benda-benda ada kerugian keuangan negara, atau hanya bersifat administrasi. Jadi tetap kita bina terus Pak, nggak ada yang kata tadi saya sampaikan kan banyak nggak ngerti.
0: Iya, benar. Karena kepala desa nih baru gitu ya, begitu menghadapi dunia pemerintahan, wah ternyata sesulit ini gitu ya, nggak semudah apa.
1: Ngelola uang 1 miliar lebih kan?
0: Iya, benar. Masyarakatnya banyak juga ya. Jadi kalau selama ini nih, Mam Wendy, apa permasalahan apa yang sering didapat?
1: Kalau permasalahan, kalau tadi kalau dia kan aspirasi itu kan, jadi geci ini emang tidak mengerti dia, jadi dia melakukan pengeluaran keuangan kas kampung, karena tidak mengerti dia tidak ada tanggung jawabannya, malah mungkin harus ditanggung jawaban, ada mungkin ada bond, ada tanggung jawaban, mungkin ada pitansi-pitansi, mungkin seperti itu. Tapi yang selama ini yang banyak ditindak memang sebenarnya perbuatan kegiatan yang fiktif Pak.
0: Oke.
1: Tapi itu emang emang udah ada niat dia ya, buat ya kan.
0: Iya.
1: Buat uang diambil, tapi
0: kegiatan nggak ada gitu ya.
1: Nah, itu yang paling banyak.
0: Iya.
1: Tapi kalau ada kegiatan ada, mungkin pertanggung jawabannya, administrasinya kurang lengkap. Kita bantu.
0: Oke, ya.
1: Sama-sama kan?
0: Jadi itu pembenahan ya. Tidak ketidaklengkapan administrasi itu masih ada pembenahan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: makanya
0: kalau
1: tadi kan saya serahkan lu ke APIP kan, inspektorat, biar mereka yang telaah.
0: Jadi seandainya nih ada kepala desa yang tanda kutip nakal gini ya, masyarakat apa yang bisa masyarakat lakukan?
1: Kalau masyarakatnya kan tadi selain tadi di aplikasi Jaga Desa itu Pak, ada juga itu berbentuk pengaduan. Jadi masyarakat bisa langsung melaporkan desa mana atau geciknya di aplikasi Jaga Desa. Atau juga mereka bisa langsung ke Jasa Negeri Biren untuk membuat laporan pengaduan. Tapi tadi saya sampaikan laporan pengaduan tersebut kan tidak serta-merta langsung kita just ini bersalah ya kan. Ada tahapan-tahapannya.
0: Kalau saya iya, kalau seandainya sudah di atas 50% sudah terbukti nih ada indikasi penyimpangan-penyimpangan itu, kejaksaan apa yang dilakukan?
1: Kalau sudah 50% memang tadi kan tangan diserahkan ke APIP. Dari APIP mungkin temukan kerugian keuangan negara mungkin berapa ratus juta, dan setelah kita lakukan pemeriksaan dari APIP itu diserahkan ke kejaksaan lagi Pak. Jadi kita periksa pemeriksaan, kemudian kita lihat, oh memang perbuatan ini sudah mesernya sudah merugikan keuangan negara. Nah, dengan itu kita akan limpahkan ke tindak pidana khusus. Waktu ada perbuatan permulaan tindak pidana korupsinya, Pak.
0: Oke,
1: jadi memang tapi di kembali lagi Pak, waktu di APIP tadi, inspektorat, mana tahu ditemukan kerugian keuangan negara, diserahkan ke kejaksaan, atau pihak kecil ini atau para gampung lah ya, yang ini mengembalikan uang, tetap kita bantu juga Pak. Kerugian itu dibayarkan sebelum penyidikan, tetap kita bantu untuk menyelesaikan perkaranya.
0: Ini penyelesaian masalah dari kejaksaan ya.
1: Penting itu tetap persuasif lah, tidak humanis ya, nggak ini ya kan, tidak tamat orang di penjara terus.
0: Iya, oke. Berarti ada tahap-tahapnya gitu ya.
1: Harapannya.
0: Yang ini kalau sudah terbukti baru penyelesaian.

0: Okay,
1: karena Wakaf tuh asalnya juga dia ke Kejaksaan Negeri Biren juga untuk punya konsultasi penyelesaian.
0: Itu salah satu dari program Jaga Desa juga.
1: Iya.
0: Oke, okay, terus apalagi nih masalah-masalah apalagi yang bisa masyarakat untuk mengadukan gitu ya?
1: Sebenarnya masalah apa yang terjadi di kampung itu bisa karena kita kan Pak di Kejaksaan kan bisa nanti koordinasi dengan pihak lain. Contohnya ada juga selain masalah tanah nanti masalah tindak pidana umum misalnya perkelahian, penganiayaan di kampung tuh di Negeri Biren bisa juga selesaikan. Kita buat kalau di sini kan ada program restorasi justice Pak. Selesaikan juga. Semua kita bantulah supaya masyarakat desa itu nyaman di desa itu kan.
0: Iya. Kadang-kadang kan kita masyarakat nggak tahu ya, maksudnya rasa kepercayaan diri ataupun rasa takut ini kalau ke Kejaksaan takutnya nanti langsung penghukuman gitu ya. Dan apalagi kita di Aceh ini ada apa, ada aparat-aparat gampung tuh. Ada kerjasama Kejaksaan dengan aparat gampung untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Bang Wendy?
1: Iya. Kalau yang aparat gampung itu kan di gampung kan sudah ada aparat gampung untuk misalnya tidak pidana yang ringan misalnya Pak ya.
0: Okay,
1: nanti diselesaikan dulu di gampung. Kalau nanti mereka tidak ditemu, kita ke Kejaksaan ataupun ke kepolisian. Tapi kalau dari kita emang selama ini tadi kan permasalahan selain yang keuangan gampung banyak tuh masalah tanah kan, tanah wakaf, tanah segala macam. Jadi mereka datang ke konsultasi kita Pak, cari solusinya.
0: Oke, jadi program Jaga Desa ini berbentuk pendampingan atau menyelesaikan masalah ini Bang Wendy?
1: Ini sebenarnya pendampingan, tapi kita menyelesaikan masalah juga. Semua bisa kita bantu selesaikan untuk masyarakat di desa-desa kan di Biren ini.
0: Jadi seandainya nih ada kepala desa yang kita bilang tadi kurang mengerti ya dengan administratif itu ya. Jadi apa seharusnya yang dilakukan kepala desa ini agar tidak terindikasi korupsi, nantinya apa yang dilakukan seharusnya yang dilakukan kepala desa ini Mau Indi?
1: Ya mungkin kalau dari kepala desa, kalau emang dia mau konsultasi bisa datang ke Kejaksaan Negeri secara bertahap. Tak dalam artian setiap mengambil putusan mungkin dia takut ragu-ragu kan Pak, tanya ke Kejaksaan Negeri Biren, ke kami konsultasi ini Pak, saya mau buat kegiatan ini, sesuai nggak nih pertanggung jawabannya Pak, jadi bisa kita bantu apa aja yang diperlukan oleh geci tersebut, ataupun juga dia bisa melalui tadi aplikasi Jaga Desa, kalau mungkin tempatnya jauh bisa aplikasi Jaga Desa, bisa menanyakan apa aja yang ingin. Tapi banyaknya sih biasa datang karena kan lebih enak komunikasi langsung Pak.
0: Benar. Langsung ke masalahnya tahu gitu ya.
1: Iya, langsung datang mereka ke Kejaksaan Negeri Biren.
0: Iya, seperti itu. Jadi kalau terkait dengan masyarakat kayak tadi ya saya tanyakan. Jadi kalau kepala desa ini seberapa besar memberikan apa ya transparansi nih kepada masyarakat. Masyarakat ini harus tahu, sedangkan hal itu kan kayaknya apalagi kalau masalah keuangan gitu kan nggak harus terbuka ya, atau gimana nih transparansinya kepada masyarakat seperti apa Bang Wendy?
1: Kalau di namanya dana gampung, dana masyarakat ya, memang terus transparansi. Makanya setiap di awal tahun setiap anggaran itu biasanya mereka di masing-masing kecil tuh di depan kantor kecilnya itu ada buat spanduk tuh Pak, spanduk terkait dana desanya. Apa aja programnya, itu transparansinya tuh, berapa totalnya.
0: Jumlahnya berapa kan gitu ya.
1: Kadang yang mungkin tadi kan, mungkin ada manajer yang kecil yang sudah berpikirannya.
0: Jauh ya.
1: Kalau bikin jauh. Jadi dia, kan dibuatnya spanduk seperti itu Pak. Karena masyarakat gak tahu, ini udah berapa dana desanya yang terpakai, berapa ininya.
0: Jadi harus itu ya.
1: Harus loh, wajib.
0: Ya, papan-papan pengumuman itu harus ya, dibuat spanduk, ditempel gitu. Jadi masyarakat tahu ya, setiap tahun kan ada kegiatannya.
1: Itu transparansi dari kecil itu kan Pak, ini dana sekian, kegiatannya ini-ini saja. Masyarakat semua mantau terus kan.
0: Kalau Bang,
1: kok nggak ada spanduk tuh?
0: Iya, yang setahu Bang Wendy di Kejaksaan itu kegiatan-kegiatan apa saja Bang, kalau dana desa ini yang dilakukan?

0: dilakukan di desa? Apa hanya pembangunan atau ada nanti kegiatan-kegiatan lain gitu?
1: Kalau di desa banyak, karena kan tiap desa benar beda-beda tuh pak kegiatannya pak. Karena kebutuhannya kan beda-beda tiap desa. Ada juga yang kemarin terkait majukan kesehatan masyarakat, ada ya dari ibu-ibu PKK tuh ngasih pelatihan-pelatihan ke ibu-ibu PKK-nya. Makanya kan kalau misalnya di gampung yang mungkin dekat laut, mungkin beda lagi ngasih istilahnya pelatihannya mungkin untuk nelayannya, masyarakatnya. Jadi banyak kegiatannya selain yang pembangunan bersifat fisik pak ya.
0: Oke ya, jadi bukan hanya pembangunan bersifat fisik dana desa itu ya?
1: Bukan pak, jadi kan selain fisik juga terkait kesehatan masyarakatnya kan. Apa aja yang diperlukan masyarakatnya, makanya setiap di akhir tahun sebelum adanya dana desa tertutup, kecil ada rapat tuh apa aja yang diperlukan desa ini, apa yang mau dibangun, apa aja kegiatan-kegiatannya, dan di musrembang mereka selalu musyawarah.
0: Jadi kan apalagi sekarang nih mau menjelang 17-an harus banyak kegiatan. Boleh menggunakan dana desa?
1: Banyak kegiatan. Biasanya kalau yang 17-an itu nanti di tahun sebelumnya itu pak, jadi
0: sudah direncanakan,
1: sudah disiapkan nih.
0: Desa
1: mungkin udah 17 Agustus, mungkin mungkin ada maulid.
0: Maulid iya kan? Benar.
1: Ada maulid. Biasanya di Aceh kan besar pak. Jadi mungkin di awal atau di akhir tahun biasanya tuh kecil sama masyarakat tuh duduk sama lah, musyawarah gimana nih, kita pakai anggaran desa, ya kan. Jadi semua ya tadi transparansi itu emang harus ada.
0: Oke. Bang Wendy, seandainya di tengah jalan tapi tidak ada perencanaan di tahun sebelumnya, tengah jalan ada kegiatan tiba-tiba gini, boleh digunakan dana desa itu?
1: Nah, kalau di tengah jalan tidak ada perencanaan awal, biasanya kan tidak ada tuh, tidak bisa. Tapi kadang kan masyarakat dia tadi pak musyawarah dulu. Kita mau perubahan nih pak. Apa aja keluarnya nih, memang perlu sekali nih. Karena kan kalau di tengah-tengah itu ada perubahan kan, karena anggaran udah diplot dia awal tahun kan, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi perlu ada musyawarah. Jadi mungkin tadi tingkatannya dari desa, mungkin dari juga dengan pihak kecamatan juga dikomunikasikan apa aja perubahannya.
0: Tapi karena boleh. Iya, tapi boleh ya?
1: Boleh.
0: Dan pelaporannya?
1: Pelaporannya tetap nanti kan setelah kalau emang disetujui, setujui sudah boleh kita laporkan kalau perubahan terkait dan tersebut dialihkan, ya. Emang tahapnya agak panjang kan?
0: Iya. Iya. Ini karena terkait dengan 17-an nih, karena 17-an harus meriah ya.
1: Iya harus meriah kan, kadang ada nggak di plot dananya 17-an. Ya paling kalau biasa sih di kampung itu kan, biarpun meriah kan nggak terlalu besar-besar juga pak. Sumbangan dari masyarakatnya juga, nggak perlu pun ke dana desa ya.
0: Iya benar seperti itu. Itu kan pengen juga lah ya. Kalau masyarakat itu 17-an ada jadi kalau seandainya ini ada terjadi penyimpangan-penyimpangan, masyarakat melaporkan gitu, kalau data-data pribadi si pelapor ini terlindungi?
1: Kalau pelapor terlindungi pak. Cuma kan memang di masyarakat mungkin karena tadi kan ini tahapannya panjang. Kalau dari kita masuk di kejaksaan, laporan pengadaan tersebut kita telah dan kita kirim ke APIP terdahulu di inspektorat. Betulnya kan di Kabupaten Biren mungkin inspektorat ini kan auditor mungkin sedikit pak. Jadi mungkin agak lama. Karena banyak juga selain ini ya, selain desa juga banyak. Di ini 609 desa. Jadi kadang masyarakat yang lapor pertama ini datang dia, nanti minggu kedua datang lagi ya. Pak, laporan kami pak, ya kan. Kalau masih di inspektorat, ya kan. Nah, masyarakat pengen cepat aja kan, pak, gimana laporan kami, ya kan.
0: Pengen tahu gitu ya, masyarakat biasa pengen tahu ya. Ternyata permasalahan itu banyak ya.
1: Iya, banyak lagi.
0: Ya, banyak kan? Di kampung-kampung, di mana-mana gitu ya. Ya, strategi apa nih yang dilakukan jaksa untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan itu, menghindar lah ya agar Kabupaten Biren juga tidak banyak permasalahan di dana desa nih.
1: Kalau di Kedasi Negeri Biren, mm-hmm. salah satunya kita tadi melakukan penyelenggaraan hukum mm-hmm. di desa-desa. Memang tidak semua desa, cuma kadang kita kumpulkan di kecamatan. Mm-hmm. Jadi kumpul beberapa desa, kecamatan, mm-hmm. desa kita kumpulkan. Mm-hmm. Di selain itu juga kita ada, tadi ada desa pembinaan, kegasaan. Mm-hmm. Jadi di Biren ada pembinaan, memang benar-benar ya kita awal. Dari mm-hmm. awal dia mengelola keuangan negaranya, mm-hmm. pelaksanaan kegiatannya, tanggung jawabannya, kita ini ya ibarat kita bimbing lah Pak.
0: Bang Wendy, kalau di Biren ada nggak pantauan dari Kejaksaan Negeri Biren ini sebuah desa yang menjadi panutan atau keberhasilannya luar biasa ini?
1: Di Biren ada, nah kemarin itu ada desa wisata di kecamatan Terjuang. Emang dia di dengan dana desa itu bisa kelola wisata, jadi banyak masyarakat itu yang dibilang tuh ke desa mereka tersebut. Nama desanya tuh desa ya. Di desa Sudut Paceh tadi dulu desanya desa wisata dia.
0: Apa yang mereka buat itu Bang Wendy?
1: Jadi di desa wisata itu jadi mereka buat seperti tempat hiburan, tempat main ada flying fox, ya kan? Dengan dana desa tersebut, jadi dimanfaatkan dana desa tersebut.
0: Iya, jadi sebenarnya dana desa ini dipergunakan untuk kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat yang seperti ini, yang menghasilkan ya, kalau yang dikatakan tadi, mereka bangun tempat wisata, jadi menghasilkan masyarakat desa juga, menguntungkan masyarakat desa gitu ya.
1: Iya, jadi kan dengan adanya dana itu kan, ya bermanfaat juga desa, karena juga situ bisa meningkatkan, pekerja di kampung itu, karena kerja dari desa tersebut, tidak damai dari luar kan.
0: Iya, jadi tujuan dana desa juga diberikan untuk apa ya, ada imbasnya untuk masyarakat ya, enggak hanya dikasih selesaikan gitu ya, tapi perkembangan masyarakat juga di dunia, di bagian ekonomi juga meningkat gitu ya Bang Wendy ya.
1: Jadi kalau nama tempat wisatanya Bukit Cinta Santewan ya. Di desa Gelanggang Gampong dia Pak.
0: Gelanggang, oh di daerah Gelanggang.
1: Ya, Gampong. Jadi udah ramai yang mereka kan. Jadi bisa menampung pekerja lah di desa tersebut.
0: Iya, jadi itu hasil dana desa.
1: Iya, dari dana desa mereka kelola. Kita dari dulu kan mereka musyawarah dulu Pak. Sepakat untuk bangun desa ada wisatanya, supaya bisa juga tadi ada pendapatan juga untuk gampungnya.
0: Oke, seperti itu. Bang Wendy, kita istirahat dulu sejenak ya. Kita dengarkan dulu yang hiburan serta informasi berikut ya. Jadi pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Lhokseumawe. Kita istirahat sejenak, kita akan mendengar informasi yang berikut ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Judi online telah menjadi salah satu fenomena yang signifikan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, berbagai platform judi online bermunculan, menawarkan berbagai jenis permainan seperti poker, taruhan olahraga, slot dan lainnya. Kemudahan akses dan kenyamanan bermain dari rumah menjadikan judi online semakin populer di kalangan masyarakat. Judi online seperti halnya bentuk perjudian lainnya dianggap haram dalam Islam. Al-Quran secara jelas melarang praktik perjudian karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya peminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan." Ayat ini menegaskan bahwa perjudian termasuk judi online adalah perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Dalam Islam, segala bentuk judi dianggap merusak karena dapat menimbulkan kecanduan, mengakibatkan kerugian finansial dan memicu konflik sosial serta pribadi. Selain itu, perjudian tidak sejalan dengan prinsip usaha halal, di mana rezeki yang diperoleh harus berasal dari kerja keras dan usaha yang sah. Para ulama juga menekankan bahwa judi online, meskipun dilakukan secara digital dan mungkin lebih sulit dilacak, tetapi haram karena esensinya sama dengan judi konvensional. Para ulama mendorong umat muslim untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan mencari rezeki melalui cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri serta masyarakat. Jauhi judi online.

0: Pendengar Pro 1 RRI Loksoi masih dalam Jaksa Menyapa. Untuk hari ini Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa bersama Pak Wendy Yufrizal SHMH, beliau adalah Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Biren. Ya, Pak Wendy, ini apa pesan kejaksaan untuk perangkat desa nih, kepala desa dan perangkat-perangkat desa agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan itu, Pak Wendy?
1: Ya, kalau pesannya ya, ya tetap aparat kecil atau aparatur gampung tetap melakukan koordinasi dengan kejaksaan melalui Jaga Desa. Diharapkan para kecil ataupun aparatur gampung jangan takut untuk datang ataupun untuk berkoordinasi, konsultasi di Kejaksaan Negeri Biren. Masalah keuangan atau masalah gampung yang memang perlu kita dampingi, kita akan bantu.
0: Iya, tersebut. Karena kan enggak lama lagi nih ada peciksung ya di daerah-daerah di Aceh ya. Jadi kecil-kecil baru itu harus nanti harus lebih aware lah ya terhadap peraturan-peraturan yang dibuat itu ya. Kalau untuk masyarakat nih, Pak Windy, apa yang ingin disampaikan agar masyarakat juga mengawal kegiatan di kampung dan desa dan yang pastinya program menjaga desa ini?
1: Kalau untuk masyarakat, sama tadi seperti tadi ke pengawalan yang di awal tadi mungkin saya lihat spanduk tuh Pak, yang mereka harus ngeliat spanduk yang ada anggaran dana desa tersebut, tidak apa program yang sudah dilaksanakan atau belum, dia mereka bisa menanyakan ke gecinya. Jadi kemana anggarannya? Nanti kalaupun ada mungkin ada di dugaan penyelewengan, bisa lapor, terkonsultasi ke kejaksaan.
0: Jadi diperbolehkan ya masyarakat untuk menanyakan hal-hal tersebut ya. Oke.
1: Boleh sekali, boleh sekali kan. Juga masyarakat perlu tahu juga karena tadi transparansi tadi.
0: Iya, transparansi karena duit itu duit masyarakat ya. Bukan duit kepala desa ya.
1: Oke. Benar-benar.
0: Di penghujung ini Bang Wendy, harapan apa nih terkait dengan jaga desa agar terhindarlah dari masalah-masalah yang tidak diinginkan gitu.
1: Ya. Ya, kalau harapan dari Senegi Biren melalui program Jaksa Jaga Desa, Jaksan berharap seluruh pemerintah desa menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesional dan taat hukum. Sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan kejaksaan jadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju, transparan, bebas dari praktik korupsi. Mari bersama-sama kita bangun desa yang kuat, mandiri dan sejahtera.
0: Oke, okay, baik. Pak Wendy Yufrizal SHMH, Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Biren. Terima kasih waktunya untuk hari ini ya dalam program Jaksa Menyapa. Insya Allah lain waktu kita punya tema-tema yang lain yang lebih menarik ya, yang pasti yang lebih mengena dengan masyarakat gitu ya untuk saat ini. Pak Wendy, terima kasih. Sekali lagi selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar Pro 1 RRI Loksmai, demikian program Jaksa Menyapa kita pada hari ini bersama Kejaksaan Negeri Biren. Ya, ada Bapak Wendy Yufrizal SHMH, Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Biren. Silakan laporkan kalau ada terjadi penyimpangan-penyimpangan di desa. Ya, mungkin karena tidak ketidaktahuan administrasi dan apapun itu, jadi bisa didiskusikan sebelum. Ya, pendengar, untuk itu tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Loksmawe. Nanti jam 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Loksmawe.

Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Luxem. Boleh tertawa, kita pun boleh tertawa happy hari ini ya. Senang hari ini walaupun akhir bulan, tapi kayaknya kok bahagia selalu. Oke, lahana mendengarkan lagu Titi DJ featuring Indra Lesmana. Pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan sudah kami ucapkan selamat

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Satu RRI Loksemawe, setelah dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, lagu-lagu Aceh di 0811-671-5893. Karena baru dibuka, silakan yang mau WA, netral telepon juga baru dibuka ya. Untuk siang hari ini dalam program Bungong Jaros, ini sudah jam 11, lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang aja untuk semuanya, inilah Pro 1 RRI Loksemawe.

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabandur Nyana.
0: Tentunya hanya di

Di tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: HRRI Leksemawe, program Bungong Jaro ya. Berbi membacakan nih yang sudah masuk. Assalamualaikum Abang Don Lake lagu Saboh dari Berge. Yang jiduji mata-mata. Salam ke Mandum pendengar prosa RRI Leksemawe. Assalamualaikum Armawati.
1: Waalaikumsalam.
0: Nurip, sabar Nurip ya. Ini ada Kak Wahyuni dulu ya. Mau lagu apa ini Kak Wahyuni?
1: Judulnya.
0: Judulnya.
1: Alama
0: Oi. Alama Oi. Bahkan.
1: Iya. Nah, nanti.
0: Salam. Salam ke so.
1: Salim kok ke Bang Robi. Nian ke Jainan bilang ke Oma, Bang Nuri, Bang Iwa, Maita Dino,
0: iya,
1: dan Timone, Gede Yuna, Amir, dan ke Soror Gede Ina di Madang.
0: Dan ke Mamandung.
1: Ke Mamandung, lagi main lagi kiri ya.
0: Yang ke
1: Mamandung, Bandung, Timur, Campel, Barat, dari Kenang, Barat, Baru, Timur, Rajunya, Bisa Umur.
0: Yang ke, menyoyang dengannya, yang di rumah. Yang
1: ke, mana ke jauh.
0: Nah, baru bacut. Nah, lu semuanya mana baru bacut. Bacut tapi, siat. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah bacut si A, tapi alhamdulillah.
1: Lain.
0: Oh, lain daerah.
1: Ini ona yang mesubun, pokoknya biasa nah ujul.
0: Nah, tapi nah benar meriah mantan Gunung Salak.
1: Kakil.
0: Okey lah.
1: Gunung Salak nak beri salim jadi.
0: Yang ke, okey lah. Makasih lah. Pak
1: Jalal lagi ya.
0: Yang ke.
1: Kalau Mandung
0: jualan yang ke.
1: Hana tua masabung. Kakil lah Bang Rami.
0: Okey Kak Ayuni. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan setelah Kak Wahyuni, Assalamualaikum Bang Nurip.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat turunnya, semangat jide aju.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah pula.
2: Mana mati listrik?
0: Kok mati anak jadual? Anak pengumuman?
2: Engkau ini mati, sum datang.
0: Oh sihat manteng mungkin lah. Dari apa padu mati?
2: Dari po sipdu no.
0: Katrim ah. Kan dua jamnya okey lah nak pupu yang penting nak dengar RRI. Bang Nurip lagunya boleh putar Bang Nurip.
2: Ya.
0: Lagu.
2: Salim le.
0: Okey lagu le bagai apa mangat baru kita.
2: Lagu pom-pom motor you.
0: Okey lah lanjut ji.
2: Salim ke Kak Wahyuni taknya oleh Malian ke Cik Herman di Aceh Selatan, ke Om Budi, ke Om Saminu, ke Oma, ke Bang Samir, ke Salam Bunda Mia, Abang Abi, Cik Dan, Abu Bin, ke Mandung-Mandung laju, Haida Paili.
0: Okey lah. Spesial.
2: Spesial ke Robi untang.
0: Okey lah Bang Nurip. Terima kasih lah menyolakinya ke lu. Ya, terima kasih Bang Nurip. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, setelah Bang Nurip ni ada warga Langsa. Assalamualaikum Oma.
3: Waalaikumsalam. Siapa Dani ya?
0: Robi.
3: Robi.
0: Oma mau lagu apa hari ini?
3: Lagu Mariam Sate.
0: Mariam Sate. Iya. Salam-salam untuk siapa nih?
3: Robi Syakalu, Om Robi ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Untuk Cik Nurit, untuk Cik Herman, untuk Cik Adi, Cik Iwan, Cik Dal, untuk Pak Samir, untuk Bang Budi, Om yang di Langsa siapa yang Langsa?
0: Siapa
3: yang Langsa? Om siapa ya?
0: Siapa?
3: Untuk The Uni.
0: Uh-huh.
3: Lantai Mona.
0: Uh-huh.
3: Untuk Damia.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk siapa yang Langsa itu ya?
0: Pokoknya yang dengar lah gitu ya. Oke, itu
3: jualan tuh semua aja di Langsa kan jualan apa tuh ayam presentasi itu.
0: Oh iya, udah lupa ya Oma ya. Spesialnya ya, ada Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Oma di Langsa di siang hari ini. Dan pendengar baru diputarin lagunya aja ya. Yang sudah di request sama teman-teman siang hari ini, nanti baru dibuka lagi di Pro 1 RRI Loksemawe.
4: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

0: tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesatu dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bungo.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Luxman. Terima kasih juga yang sudah masuk tadi ya, Bang Joldiman. Terima kasih untuk doanya. Juga ada Bunda Alfidi Alput ini. Kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat zuhur untuk kota Luxmawi dan sekitarnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Luxmawi, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar Pro 1 RRI Laksmi selesai sudah program Punggung Jaro pada hari ini jam 1 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti berita bahasa Aceh dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Loksmawi Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampu, Haba Uronyo, Habib Kapeternyi Baronyon di Antaraji. Generasi Pancasila milenial saatnya genilai ke mulai jauh dari ibu yang dimaksud li butir-butir Pancasila. Pelabuhan adalah sabuh pintu perekonomian teraya yang dapat gepu di perekonomian bak sabuh daerah. Haba selengkap juga Pesampu li ulun Tuan Robi. Generasi Pancasila milenial saatnya genilai kamu laji dari pe yang dimaksud le butir-butir Pancasila. Hanya disampaikan le salah sidro pengamat pendidikan Loksemawi Zulkifli. Menurut Gopnyan, jika situasi jino memang harus takui tantangan pemuda kamu lai lalengan gadget atau Android yang sebetul jihana geinginkan le Pancasila. Selain ini baknyan keberadaan Pancasila pi dipegah Zulkifli na pihak-pihak yang mencoba untuk kepisahkan butir-butir Pancasila dari maksud agama Islam yang membacut pihana bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Pancasilanya menyo ditelaah sebenarnya ka sangat sesuai dengan pu yang terancam dalam Al-Quran. Misalnya lagi sila yang kepun ketuhanan yang Maha Esa yang sabi kalimat jih saban lagi dalam surah Al-Ikhlas ayat pun yang menyatakan Allah nyan Esa. Tim pengembangan ekspor impor pelabuhan KP Gerunggu ku Aceh Utara genilai bahwa saji pelabuhan adalah sabuh pintu perekonomian teraya yang dapat gepode perekonomian bak sabuh daerah. Bahkan karak mandum nanggro menaruh pertumbuhan perekonomian jibak pelabuhan. Hanya kesampu le tim pengembangan ekspor impor pelabuhan Kapai Kerungkuku Kecamatan Dewantara Aceh Utara Samsul Bahri ba RRI. Keungkap digopnya dengan naji undang-undang pemerintah Aceh atau UPA Saruji merumpok kemudahan ke Aceh dalam kekembangan ekonomi daerah dari sektor pelabuhan.

Kasus kekerasan terhadap kaum Inang le modus jih tipton kasus jih sabi meningkat. Hanjarung persoalannya nasib meninggai dunia adapi kasus yang kem terjadi yang kekerasan berbentuk fisik hai ken manteng sebab ulah dari awak agak manteng namun kasus KDRT terjadi sebab najih uap pemicu dari tingkah laku si Inang re. Pak RRI salah sidro aktivis Inang Katalog Semawi Siti Nurillah gepegah terkadang na perilaku sidro perumoh lam rumah tangga sering sid geundang kemarahan kaum agam yang gepancing emosi untuk gelakukan kekerasan fisik atuh hawa Inang. Menurut gopnya kekerasan kan manteng terjadi bak kaum Inang manteng namun nasi terjadi bak sidro ureng agam di mana biasa jih awak agam jut sakit hati atau tingkah laku isteri yang hana sesuai dengan keinginan suami hanya jut memicu kekerasan. Sedangkan di layabau ronyo produksi tim RRI Lok Semawi.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut selainnya ya. Selama jam 3 nanti banyak lagu dangdut yang hadir menemani kamu, semoga happy dan terhiburlah di siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI.

Selamat siang, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Ada maharnya Rita Sugiarto. Jam 2 waktu Indonesia Barat, pendengar selesai. Sudah lebih bertugas untuk hari ini ya. Jam 2 kurang, jam 1 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Selesai lebih tugas untuk hari ini. Dan lagu-lagu dangdut juga masih hadir sampai jam 3 sore. Nanti ada rangkaian acara lain akan hadir juga pada hari ini. Dengar tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Leksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Okay, selamat siang menjelang sore hari. Sekarang ini sudah pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat atau sudah jam 2 siang lebih. Hari ini bertepatan dengan hari Kamis 30 Juli 2026. Kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di program 1 Radio Republik Indonesia Loksmawe. Saat ini Anda ditemani oleh tim Loksmawe sore ini yang bertugas hingga nanti ke pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan saya Denny Mr. B yang bertugas saat ini. Melanjutkan lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul

0: Pendengar, saat ini yang mungkin Anda sudah kembali beraktivitas setelah tadi beristirahat sholat dan makan siang, ya, dari pukul setengah satu siang sampai dengan ke setengah dua dan menjelang ke pukul 14 siang, ya. Dan siang hari minum es cendol, cendol segar pakai gula merah. Jangan suka duduk sambil mangap-mangap ngedol, mari kerja biar cepat lekas cerah. Begitu ya, selamat beraktivitas kembali dan selamat melanjutkan pekerjaan di siang hari ini menjelang sore. Dan tentu saja ditemani dengan sajian siaran kami, lagu-lagu dangdut sampai nanti ke jam 3 sore atau pukul 15. Matahari terik panas membara, duduk di bawah pohon Kamboja. Mari kita tertawa gembira, hilangkan penat di tengah kerja. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Okay, jangan merana dari Imam S. Arifin ya. Dengar baik-baik, jangan merana. Kalau diputus ya cari penggantinya. Baik, tadi sepertinya ada Oma yang tadi sudah miss call ya. Oma di Langsa, halo Oma, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Dan juga warga Langsa lainnya, para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe, juga pendengar kami di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan juga pendengar kami di Kabupaten Biren, di luar wilayah kota Lux Mawe dan Kabupaten Aceh Utara. Pro Dangdut

0: Oke, jangan merana dari Imam S. Arifin ya. Jangan merana, jangan merana. Iya. Oke, yang mau telepon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang menjelang sore hari ini. Silakan karena waktu masih ada. Ya, bersama saya Denny Mr. D yang nanti akan terus bersama Anda hingga sore hari nanti. Sementara lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul 15 saja, pakai sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat nanti, ya. Dipikir pun percuma dia ingkari janji. Nyanyi karaoke siang-siang. Waduh. Saya kebawa emosi dengan lagu ini, ya. Baiklah, Bang Nurip di kandang di ujung telepon kami. Assalamualaikum, Bang Nurip.
1: Ya.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Haba, apa kabar?
1: Kabar sangat baik.
0: Sangat baik. Oke. Baiklah, singkat saja, Bang Nurip mau dengerin lagu apa?
1: Lagu dari siapa ya? Dari Maggie Z.
0: Maggie Z. Apa judulnya?
1: Ingat waktu susah.
0: Oke, baik. Salamnya ada, Bang Nurip.
1: Salamnya buat Denny, buat Robi, buat Nina, buat Dewi, buat Lia, buat Oma, buat semuanya aja.
0: Baik, Bang Nurip. Terima kasih ya. Itu saja, Bang Nurip.
1: Ya, sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurip di kandang, pendengar kami yang juga suka lagu dengan lagu-lagu dangdut. Matahari terik panas membara, duduk di bawah pohon Kamboja. Mari kita tertawa gembira, hilangkan penat di tengah kerja. Asik. Pantun ya, pantun siang hari. Baiklah, berikutnya siapa di ujung telepon? Saya sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Kak Wahyuni ya di Gerukok ya. Suaranya akrab ini. Baiklah Kak Wahyuni. Iya, disingkat saja. Pasti mau minta lagu kan?
2: Iyalah, minta lagu. Siang-siang begini kan enggak minta lagu doang.
0: Lagunya yang enak-enak nih. Lagu apa?
2: Caca Handika, Cincin Putih.
0: Caca Handika, Cincin Putih. Ada ya cincin putih ya?
2: Nah.
0: Oh, nah. Kirain cincin emas. Cincin putih. Baiklah Kak Wahyuni, disingkat saja karena tatut telepon ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Wahyuni di Gerugok Biren. Berikutnya masih terus saya terima di 0811-6715-893. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula.

0: Selama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini?
3: Nurdin Lok Sukun.
2: Nurdin di Lok Sukun, iya, warga Lok Sukun. Pagi ban, Bu Haba.
3: Habaget.
2: Habaget, oke. Mau dengerin lagu dangdut apa ini?
3: Dari Evita Mala.
2: Evita Mala?
3: Ya, rambutnya, judulnya.
2: Apa?
3: Rambut.
2: Rambut? Ya. Rambut siapa ini ya?
3: Iya,
2: betul. Rambut siapa itu? Baik. Dengan bapak siapa tadi di Lok Sukun?
3: Yo. Itu aja ya, Bang.
2: Oke, itu aja, baiklah. Terima kasih ya warga di Lok Sukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya sambut lagi di ujung telepon. Halo, Oma.
4: Halo,
2: waalaikumsalam. Apa kabar, Oma, di Langsa?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Sudah lama juga ya tidak bersua bersama saya, Oma?
4: Ya, Om Dani nggak nyanyiar mungkin.
2: Iya. Ya. Oke, baiklah, Oma, mau dengerin lagu apa dangdutnya?
4: Lagu Hati Panas Membara.
2: Hati Panas Membara, kenapa?
4: Hati Panas Membara.
2: Sudah di luar panas, di dalam panas, kenapa ini?
4: Rana-rani ya.
2: Rana-rani hati panas membara ya. Baiklah, Oma, terima kasih ya.
4: Ya, selamat semua aja lah ya.
2: Iya, Oma.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu, Oma di Langsa yang juga sudah bersua bersama saya, sudah lama tidak bersua sama dengan Oma di Langsa ya. Jadi minta lagunya Hati Panas Membara. Dipikir pun percuma, dia ingkari janji. Imam S, begitu ya. Berikutnya Bang Juldiman, ini saya sapa dulu nih. Ini juga sahabat saya nih, Bang Juldiman.
5: Uang, Bang Denny, apa kabar, Bang?
2: Saya sehat. Bagaimana kabar Bang Juldiman?
5: Alhamdulillah, Bang Juldiman ini sehat. Bang,
2: alhamdulillah.
5: Ini apa? Bang Denny sering ngopi nih, Adi.
2: Di mana?
5: Jalan air putih itu, Bang.
2: Oh ya, saya sering di situ. Iya, iya. Kok tahu Bang Juldiman?
5: Sering-sering lewat, kan?
2: Oh.
5: Mau tegur ya apa enggak? Ya apa enggak nih Bang Denny? Karena enggak sebentar gitu.
2: Iya. Saya sering ngopi di situ, karena di dekat kantor.
5: Pasti kalau betul tuh Bang Denny, kan? Tidak pengepan, langsung duduk di situ.
2: Oh iya, boleh. Kita ngopi bareng ya.
5: Oke, siap, Bang.
2: Bang Juldiman, bagaimana? Mau dengerin, mau minta lagu apa, Bang Juldiman? Lagu dangdut yang mana
5: lagu
2: nih?
5: Lagu ini Rindu Berat, Bang.
2: Rindu Berat.
5: Kau dan aku sama-sama sudah dewasa.
2: Aduh, isi asik ya. Sama-sama sudah dewasa. Ini Camelia Malik ya. Camelia Malik kalau tidak salah.
5: Lirik lagunya apa?
2: Camelia Malik ya kalau tidak salah ya.
5: Ya, betul, Bang. Camelia Malik ya.
2: Buat siapa lagu ini?
5: Oke, Bang. Salamnya buat semua aja, Bang. Pokoknya yang udah masuk ataupun yang lagi mendengarkan kita. Halo,
2: Prodangdut. Prodangdut, ya. Halo RRI besok lagi. Halo RRI besok pagi ya.
5: Ya, RRI besok pagi, Bang.
2: Besok pagi.
5: Besok akan kita ini ya. Besok insya Allah akan kita gabung
2: ya. Oke, Bang Juldiman, terima kasih ya.
5: Oke, terima kasih, Bang.
2: Yo.
5: Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pada ngantri yang mau telepon, saya sambut lagi. Siapa ini di ujung telepon? Halo. Suara radionya dikecilkan sedikit supaya tidak feedback, supaya tidak ini swing suaranya ya. Halo.
6: Halo.
2: Siapa ini?
6: Saya di ini Pendatang Baru, Bang.
2: Di mana?
6: Di Putusa.
2: Di Pendatang Baru di mana nih?
6: Putusa.
2: Pintusa.
6: Pantai Bidari.
2: Oh, Pantai Bidari. Ya, ya Allah, warga pedalaman ini ya.
6: Hah?
2: Warga pelosok pedalaman ya. Pantai Bidari, ya, Aceh. Aceh Timur.
6: Lewat Bandar Labu.
2: Oh, Pantai Bidari yang di pinggir jalan. Saya kirain masuk ke dalam.
6: Ya, ya.
2: Aceh putuh, Timur.
6: Putuh.
2: Oh, putus. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Pantai Bidari Aceh Timur, warga Aceh Timur. Ya. Mau ya. Dengerin lagu apa?
6: Lagu-lagu apa aja boleh.
2: Oh, boleh. Baiklah, terima kasih ya sudah nelpon di Pro 1 RRI dan pendatang baru juga. Ya baru nelpon ya. Halo?
6: Halo, halo.
2: Iya, baru nelpon ya Bapak hari ini. Abang, mau nelpon?
6: Iya, ya.
2: Ya, baru nelpon hari ini. Baiklah, ya. Warga pendengar kami di Pantai Bidari. Terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum.
6: Ya, ya. Waalaikumsalam.
2: Warga Pantai Bidari di Aceh Timur ya. Rupanya di pinggir jalan saya kirain Pantai Bidarinya ke masuk ke dalam dikit gitu. Baiklah, saya putarin lagu yang sudah dimintakan tadi. Sudah banyak ini lagu-lagu yang antri harus saya putar ya.

0: Banyak juga yang nelpon hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Loksemawe. Saya sambut kembali. Singkat saja dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa ini?
1: Apa kabar, Bang Denny?
0: Saya kabar baik. Ini dengan siapa ya?
1: Ini?
0: Mm-mm.
1: Ini Kak Fatma di Aceh Jaya.
0: Kak Fatma di Aceh Jaya. Masya Allah, sudah lama juga tidak bersua di udara. Apa kabar, Kak Fatma? Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Aceh Jaya, bagaimana cuaca hari ini?
1: Waduh, kalau cuaca di sini bang kemarau kami bang, udah 3 minggu.
0: Ya Allah, sama dong kalau seperti di Loksemawe juga seperti itu. Cuman Loksemawe sore malam harinya ada hujan sih sebentar begitu. Di sana tidak hujan ya?
1: Ini ada hujan bang, udah berabu bang.
0: Sudah berdebu.
1: Ya, kayak tanah tandus gitu loh, kayak padang pasir yang tandus kayak gitulah sekarang.
0: Ya Allah, itu di Gurutia juga seperti itu?
1: Iya mungkin, kami di Tenom nih.
0: Di Tenom ya? Oke. Baiklah, kapan mau mendengar lagu apa nih di siang-siang terik begini dan suasana yang kering kerontang di Aceh Jaya katanya?
1: Saya minta lagu Si Kecil aja dari Rita S.
0: Si Kecil dari?
1: Iya. Rita S.
0: Rita S. Oke. Rita Sugiarto ya, Rita S.
1: Alamnya buat semua-semua aja. Lagunya spesial buat sendiri aja.
0: Iya, baiklah.
1: Buat Bang Denny, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya ya.
0: Iya, amin, Kak Fatma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Fatma, pendengar kami di Aceh Jaya yang juga sudah lama tidak bersua bersama saya di udara, tiba-tiba hari ini mengabarkan bahwa Aceh Jaya sudah kering korontang, tidak hujan, bahkan debu di jalanan ada di mana-mana. Baiklah, seperti itu kondisi di Aceh Jaya yang diinformasikan oleh Kak Fatma tadi. Kak Fatma minta lagu Si Kecil dari Rita Sugiarto. Berikutnya ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa ini Bapak? Abang?
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini Bapak? Abang? Begitu ya.
2: Om Budi di Aceh Tamiang.
0: Om Budi di Aceh Tamiang, Masya Allah. Tadi dari barat Aceh Jaya, sekarang di ujung timur perbatasan Aceh Tamiang, perbatasan Aceh Sumut ya.
2: Lagunya Mawar Putih.
0: Mawar Putih lagunya.
2: Dari Dara Ayu ya.
0: Dari siapa?
2: Dara Ayu
0: Mawar Putih. Sebentar.
2: Salamnya buat semua-semua aja.
0: Ya, baiklah Om Budi di Aceh Tamiang. Terima kasih Om Budi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah saya putar dulu lagu yang sudah dimintakan, nanti khawatirnya tidak terputar kalau terus-terusan saya angkat dan terima telepon. Karena Masya Allah hari ini juga lumayan yang banyak nih mau nelpon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Loksemawe.

Oke, pendengar kami mohon maaf juga yang tidak terputar lagunya ya, karena sudah waktunya juga sudah mepet ini. Karena hari ini juga saya tidak menyangka begitu banyak yang nelpon di Prudangdut tadi ya. Lain kali nanti terputar lagu-lagunya insya Allah di Prudangdut edisi hari besok begitu. Karena Prudangdut kami hadirkan setiap hari, everyday ke ruang dengar Anda. Berikutnya kami akan relay dengan Pro 1 Jakarta. Ada beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Surabaya, RRI Loksmawe, RRI ND, dan RRI Tahuna.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terperusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak? Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan. cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawuloh Gusti. Manunggal kawuloh Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal. Semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik. Selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Mérida hasta Chitá.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda.

0: Di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
1: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
2: Selamat siang Pak.
1: Iya, mungkin kami ingin bertanya Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
2: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksma ini sudah sekitar 30 tahun.
1: 30 tahun ya?
2: 30 tahun.
1: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
2: Masih lajang.
1: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di kota Loksma di sekitar lingkungan warga muslim ini bagaimana? Penjelasan Bapak mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
2: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksma ini, saya merasa sukacita.
1: Iya.
2: Karena jarang ya daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada surat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
1: Iya.
2: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di kota Loksma.
0: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Loksmawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Contoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
2: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Loksmawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya.
2: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersukacita, kiranya ya
1: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan

0: dan Bandar Sakti, Kota Lhokseumawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
0: Baitul Mal Ram ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Marujaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
2: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
1: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
0: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
2: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkembang.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
4: Sedita,
3: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Dalam umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Asta Cita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Asa Cita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, mendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, ya. Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang, yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik, ya, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sudah pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kami rilis dengan Pro1 Jakarta bersama RRI Surabaya, RRI ND dan Tahuna, juga RRI Luxmawe di program Beranda Asta Cita Berjaringan. Sekarang ini Anda kembali bersama kami Pro1 RRI Luxmawe. Tadi azan asar untuk wilayah Luxmawe dan Aceh Utara pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda semuanya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini saya Denny Mr. D masih bersama Anda hingga nanti di sajian musik dan informasi sampai dengan ke pukul 17 sore, dan saya akan bertugas sampai dengan pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Berikutnya saya ajak Anda untuk mendengarkan atau menyimak informasi cuaca kami update sore hari ini bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ada prakiraan cuaca BMKG yang bertugas sore hari ini, Febrianto Simanjuntak, yang sudah tersambung bersama kami di ujung telepon atau juga telepon WhatsApp call di 0811671593. Febri.
2: Iya,
0: Pak. Ya. Febri, silakan untuk update informasi cuaca disampaikan dulu terlebih dahulu sebelum nanti saya juga bertanya-tanya terkait update informasi cuaca sore hari ini. Silakan disampaikan terlebih dahulu, Febri.
2: Baik. Hari ini untuk wilayah Kota Luxmawe dan sekitarnya, kita prediksi cuacanya akan cenderung cerah berawan hingga berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kami juga memantau tengah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Bener Meriah dan sekitarnya, yang disertai kilat dan petir juga di sore hari ini. Kemudian di wilayah Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa, kita termasuk Luxmawe, itu berpotensi turun hujan ringan nanti malam dengan suhu di Bener Meriah 16-22 derajat Celcius, dan kelembaban udara secara umum ini sekitar 60-100%. Gitu, Bang.
0: Oke, jadi ada potensi hujan ringan di malam hari ya?
2: Betul.
0: Ya, baik. Kalau untuk informasi di kawasan perairan bagaimana di Selat Malaka nih?
2: Hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,2-1 meter, kemudian kecepatan ombaknya itu 12-28 kilometer per jam.
0: Apakah ini artinya aman untuk aktivitas perahu-perahu kecil, pelayaran, begitu?
2: Ya, hari ini cukup baik.
0: Cukup baik ya. Oke, adakah yang perlu dihimbau juga untuk warga masyarakat, Febri?
2: Ya, jadi kami himbau masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah sore ini terutama itu hati-hati. Karena hujannya kita pantau disertai kilat dan petir juga. Kemudian, sisanya hari ini cuaca yang baik.
0: Baik. Terima kasih, Febri, atas update cuaca sore hari ini. Dan selamat bertugas buat Anda di BMKG Maliku Saleh, Aceh Utara. Selamat sore, Febri.
2: Sama-sama, Bang. Selamat sore.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, update informasi cuaca sore yang disampaikan selengkapnya tadi oleh prakirawan cuaca yang bertugas sore hari ini, Febrianto Simanjuntak di BMKG Maliku Saleh, Aceh Utara. Dan disampaikan tadi bahwa untuk malam hari nanti, itu sore sampai dengan malam hari nanti, ada potensi peluang terjadinya hujan dan juga disertai petir. Sementara untuk kawasan perairan, ketinggian gelombang hari ini aman untuk aktivitas melaut.

Pendengar, hari ini juga merupakan hari terakhir atau penutup lembaran di bulan Juli. 30 Juli 2026 hari ini bertepatan dengan hari Kamis. Besok mungkin insya Allah kita sudah menyambut bulan Agustus atau tanggal 1 Agustus 2026. Yang merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini juga di Aula Sedako Loksmawe di kantor wali kota juga berlangsung rapat pembentukan panitia HUT RI ke-81 dipimpin oleh Sekda Loksmawe Abdul Haris dan juga dihadiri oleh seluruh perwakilan lembaga, kantor dan instansi termasuk Radio Republik Indonesia Loksmawe, perwakilan Kepala RRI Loksmawe yang hadir bersama sejumlah perwakilan RRI ke Aula Sedako untuk mengikuti rapat pembentukan HUT RI ke-81 hari ini di Aula Sedako Loksmawe.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Indonesia, hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Okey, masih di program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini ada yang WA ke studio kami dari 085191 sekian sekian. Di pesan WhatsApp kami, assalamualaikum, ini hostnya siapa ya? Okey, waalaikumsalam, saya hostnya hari ini Denny Mr. D. Sampai nanti ke pukul 19 malam di lintas ataupun Lux Mawai sore ini, Pro 1 Lux Mawai. Jadi demikian abang, saya Denny Mr. D ya. Karena ada yang tanya di WA, ini hostnya siapa ya gitu ya. Ada perlu apa ya bang ya? Silakan di WA selengkapnya. Kalau memang menyampaikan informasi boleh, dan menanyakan hal-hal yang lain juga tidak mengapa, begitu ya. Di 0811-6715-893. Berikutnya menyangkut dengan informasi harga sejumlah barang bangunan, terutama semen, yang ini juga sudah keputusan ya, ataupun entah ini kebijakan atau bagaimana, tapi di sejumlah toko bangunan stok semen ini mulai kosong. Bahkan harga semen di Aceh melonjak drastis dan mengalami kelangkaan parah di berbagai daerah. Saat ini harga eceran semen berbagai merek seperti Andalas, Padang, Merah Putih, dan Tiga Roda Dinamik berkisar antara Rp90.000 hingga Rp120.000 per sak, dari harga normal sebelumnya Rp50.000 sampai Rp65.000 per sak. Sementara sebagian besar toko, stok bangunannya sudah kosong, stok barangnya sudah kosong. Kondisi harga dan kebutuhan pasarnya saat ini melonjak, permintaan sangat tinggi, sementara stok barangnya kosong. Jadi harga normal Rp50.000 sampai Rp65.000 per sak, harga saat ini di atas wajar, di atas nilai kewajaran, sudah Rp90.000 sampai dengan Rp120.000 per sak, tergantung ketersediaan dan wilayah. Makin ke pelosok makin mahal. Penyebabnya pasokan dari distributor terhambat dan kosong sejak sepekan terakhir, memicu lonjakan harga di tingkat pedagang eceran. Jadi ini ya, pasokan dari distributornya yang terhambat dan kosong dalam sepekan terakhir. Dampak yang terjadi di lapangan, banyak toko bangunan mengalami kekosongan stok total atau jatah pasokan yang sangat sedikit. Aktivitas pembangunan rumah warga dan proyek konstruksi di berbagai kabupaten kota banyak yang terpaksa ditunda atau dihentikan sementara.

0: Pendengar, kelangkaan semen yang terjadi di Kota Lok Semawe dalam sepekan terakhir ini berdampak pada aktivitas pembangunan, bahkan harga yang sempat tersedia melonjak drastis hingga hampir dua kali lipat dari harga normal. Seorang warga Lok Semawe, Bahtiar, mengaku kesulitan mendapatkan semen di sejumlah toko bangunan yang didatanginya. Bahtiar menyebutkan apabila kondisi ini terus berlanjut, pembangunan rumah masyarakat, pekerjaan rehabilitasi bangunan, hingga berbagai proyek pemerintah maupun swasta dikhawatirkan mengalami keterlambatan, bahkan terancam gagal diselesaikan sesuai target. Ia menjelaskan selain sulit diperoleh, harga semen juga naik signifikan. Untuk semen merek andalas misalnya, harga saat ini di Lok Semawe bahkan mencapai sekitar Rp110.000 per sak. Padahal sebelumnya hanya dijual berkisar Rp60.000 per sak.
1: Jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Masih terkait dengan kelangkaan semen, pendengar, jadi banyak masyarakat yang tengah membangun atau merenovasi rumah saat ini terpaksa menghentikan pekerjaan sementara karena tidak dapat memperoleh bahan utama tersebut. Mereka hanya dapat menunggu hingga stok kembali tersedia di toko bangunan. Dampak yang serupa juga dirasakan oleh para kontraktor dan rekanan yang sedang mengerjakan proyek pemerintah maupun swasta. Selain kesulitan mendapatkan pasokan semen, lonjakan harga juga membuat biaya pelaksanaan proyek membengkak. Iya, bagi yang bangun rumah juga sekarang ini biayanya terus membengkak. Yang dana yang sudah di saving tentu ini tidak akan bisa menyelesaikan rehab rumah seperti itu ya, dan lain sebagainya. Demikian pula misalnya proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh kontraktor ini pasti dengan harga semen yang terus melonjak diikuti dengan harga sejumlah barang bangunan lainnya, nanti besi, batu bata, pasir dan lain sebagainya, material bahan bangunan yang juga ikut naik, ini pasti akan menyebabkan biaya pelaksanaan membengkak drastis. Sebenarnya terkait dengan harga semen yang melonjak tak wajar ini, Gubernur Aceh juga sudah tahu, sudah diberitahu oleh pihak yang dekat dengan Gubernur, ini sudah menyampaikan tentang harga semen di pasaran bahwa di beberapa kabupaten kota di Aceh itu sudah sangat tidak wajar. Bahkan Gubernur Aceh juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek harga semen ini yang dinilai sudah sangat tidak wajar. Hampir Rp120.000 per sak. Bahkan banyak yang menjual Rp110.000 per sak berbagai merek. Semen Andalas, Dinamik, Raja Wali, Merah Putih, Semen Padang. Ini juga harganya mendekati Rp110.000 per sak. Sebagaimana yang sudah dikhawatirkan oleh banyak masyarakat dan dikeluhkan bahwa dengan membengkaknya harga semen ini, maka membuat biaya pelaksanaan proyek pembangunan juga ikut membengkak. Juga biaya pelaksanaan pembangunan rumah warga masyarakat, misalnya ada warga yang membangun atau merenovasi rumah mereka, ini juga bisa menyebabkan ya dana masyarakat harus membengkak sampai dengan dua kali lipat mungkin dengan harga semen yang sangat tidak wajar ini. Baik pendengar, itu informasi mengenai kelangkaan semen dan juga harga yang terus melonjak sampai dengan hari ini, dimulai dari sepekan yang terakhir. Bahkan sekarang ini semen di pasaran itu di Kota Lhokseumawe sudah kosong stoknya di berbagai toko bangunan. Jikapun ada, dijual dengan harga 100 sampai dengan Rp120.000 per sak. Baik, nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat, Persatu Lhokseumawe juga nanti bergabung dengan RRI Banda Aceh, Stasiun Korwil 17, Berita Daerah Berjaringan Lintas 17 nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini 16 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, masih di sajian musik dan informasi Pro 1 RRI Lhokseumawe, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tadi kan kelangkaan semen ternyata juga tidak hanya terjadi di kota Lhokseumawe, tetapi kelangkaan semen ataupun harga semen yang sudah sangat tidak wajar itu juga terjadi di luar kota Lhokseumawe, bahkan menyeluruh di Provinsi Aceh. Harga semen yang tidak wajar juga terjadi di Banda Aceh, kemudian juga di Aceh Utara. Lalu kami juga mendapatkan informasi dari teman di Langsa juga mengalami hal yang sama. Sekarang ini semen di Langsa pun sudah tidak ada barang dan sedang dalam keadaan krisis semen di Langsa. DID juga mengalami hal yang sama di Kabupaten Aceh Timur. Ini juga mengalami kehilangan ataupun kehabisan stok semen, ya sudah tidak ada barang di sana. Lalu kalau di Langsa informasinya itu sudah satu bulan. Sudah satu bulan terakhir susah mendapatkan semen. Itu pun banyak warga masyarakat yang sedang membangun rumah di Langsa, merenovasi rumah di Langsa, ini sudah terpaksa dihentikan sementara karena semen di Langsa sudah satu bulan tidak ada barangnya di berbagai toko bangunan. Ya, jadi ini memang kelangkaan semen sudah terjadi di seluruh wilayah Aceh. Lhokseumawe, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Biren juga mengalami hal yang sama, sampai kota Banda Aceh. Ini juga mengalami hal yang sama. Warga kesusahan atau kesulitan untuk memperoleh semen ketika melanjutkan renovasi atau ingin membangun rumah.

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung dengan RRI Banda Aceh, Stasiun Korwil 17, Berita Daerah Berjaringan, Lintas 17. Ya, nanti beragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia di wilayah Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, Bimtek penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat, sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP untuk tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026, dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap di situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di kota-kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026.
6: Semen Andalas,
5: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini menegaskan, kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
7: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, RAD Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
8: Maka semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Losmawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
9: Upaya pemerintah Kota Losmawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kota Losmawe mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Losmawe, Hendra Saputra Esos mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Losmawe. Arahan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010.
10: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu
6: Yang pertama dulu, atas dasar perintah Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Lhokseumawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami, beliau pun melihat PP nomor 98 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP nomor 53 tahun 2010.
9: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
6: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia, sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang, dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
9: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
11: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
10: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
13: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kada tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
12: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
15: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
16: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemari bahwa ada kita kontribusi terhadap masyarakat, anak-anak kita, hingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu
15: akan. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
18: Kawasan mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampung Jaboi, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata, serta mahasiswa dan sejumlah lembaga lainnya.
19: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
18: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Cut Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Cut Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar, sudah pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Tadi juga mungkin sama-sama kita menyimak bagaimana ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia di seluruh wilayah Aceh. Beberapa stasiun ada RRI Lok Sumawe, Melabuh, Sabang, Takengon, Singkil, dan juga Banda Aceh. Di berita daerah berjaringan di pukul 17 tadi sampai dengan ke pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita menyongsong waktu detik-detik menjelang waktu maghrib saat ini, di mana nanti waktu maghrib wilayah Lok Sumawe dan Aceh Utara sekitarnya pukul 15:50 untuk hari ini. Sementara itu menyongsong maghrib ini, Pro 1 juga akan menghadirkan beberapa rangkaian acara seperti nanti tausiah sore, nasihat menjelang maghrib di pukul 18, dan juga nanti pengajian ayat suci Al-Quran. Dan untuk saat ini kami hadirkan juga lagu-lagu pop religi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe di sore hari ini menjelang maghrib. Dan saya masih yang bertugas di studio, Denny Mister D.

0: Pendengar, sudah tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat saat ini, jam di studio kami, dan berikutnya kami akan hadirkan sebagaimana yang sudah saya informasikan tadi bahwa kami akan hadirkan tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.
1: Tausiah sore, nasihat menjelang maghrib.

0: Tosia sore untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026, kami hadirkan dalam versi rekaman, tidak live, dan ini mengetengahkan judul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sang Teladan bersama Ustaz Saifuddin Abbas.
1: Batul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Para pendengar dan pemirsa Persatu RRI Luxmawe dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita dapat bertemu di sesi tausiah sore hari ini. Dan kali ini sesuai dengan konteks kita hari ini dalam memeriahkan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, tentu kita sebagai umatnya, sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, patut merasa bersyukur dan merasa berterima kasih di satu sisi atas kehadiran beliau sebagai pengayom dalam kehidupan kita. Para pendengar dimanapun Anda berada, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui dari berbagai referensi sirah nabawiyah itu menandakan satu era kebangkitan, satu muntalak atau titik balik kebangkitan kehidupan umat manusia. Bahkan kebangkitan bagi kemuliaan dan nilai-nilai, ya, kemuliaan yang ada pada manusia itu sendiri. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sementara sekeliling beliau dunia pada waktu itu bahkan sedang berada dalam kegelapan. Bayangkan 600 tahun rentang waktu yang tidak sedikit atau tidak singkat. 600 tahun jarak beliau dari kerasulan Nabi Isa alaihi salam merupakan waktu yang lama, yang panjang, yang telah menorehkan berbagai dinamika dan keruntuhan moral, berbagai salah laku, kehinaan, kezaliman dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita sebagai umatnya, sebagai umat yang terakhir yang hidup di akhir zaman ini, ya, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut merasa bahwa kehadiran beliau itu sebagai lampu sang penyerah, sang pencerah, ya, maaf, dan sang penerang, sang juru selamat yang sebenarnya. Dikarenakan apa? Keteladanan yang bersumber dari ajaran yang beliau bawa tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paripurna, baik secara spiritual maupun secara moralitas. Kita lihat misal secara moral, beliau adalah Allah gambarkan sebagai wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas sebuah akhlak yang sangat agung. Seorang manusia yang lahir dalam kondisi masyarakat terbelakang dari sisi moralitas, beliau mampu tampil kemudian meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat beliau, tapi tidak kurang banyak beliau melakukan revolusi mental, revolusi akhlak, menetapkan kembali garis merah apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang membuat manusia itu menjadi mulia dan apa yang menjadi sebaliknya. Beliau tampil dengan melakukan kritik sosial waktu itu. Maka kita bisa bercermin ke surat Al-Qur'an.

0: sore hari ini di
1: beliau, tapi tidak kurang banyak beliau melakukan revolusi mental, revolusi akhlak, menetapkan kembali garis merah apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang membuat manusia itu menjadi mulia dan apa yang menjadi sebaliknya. Beliau tampil dengan melakukan kritik sosial waktu itu. Maka kita bisa bercermin ke surat Al-Kahfi misal. Di ayat terakhir itu bagaimana Allah menjelaskan kepada kita sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan beliau sebagai rasulnya untuk memproklamirkan dirinya kepada kita. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, kepada umat manusia seutuhnya, seluruhnya. Innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka bahwa aku memiliki posisi seperti kalian sebagai seorang basyar, sebagai seorang yang memiliki fisik yang sama dengan kalian. Dan aku memakan sarid, daging ada kuahnya, dendeng. Makanan beliau seperti makanan kita, makan kurma. Beliau juga sebagai basyar, sebagai manusia, merasakan dingin dan panasnya cuaca, merasakan sakit, lapar, sedih, emosi, marah. Beliau rasakan. Innama ana basyarum mithlukum. Beliau juga lahir dalam suasana sebuah masyarakat yang mempengaruhi di satu sisi, atau kita katakan beliau sebagai seorang manusia memiliki satu budaya, bahasa, memiliki apa yang dinamakan sebagai keluarga besar, memiliki sebuah komunitas dagang yang beliau ikuti. Beliau pernah menjadi penggembala sebagai sebuah profesi, menjadi pedagang. Beliau menikahi istrinya sebagai manusia biasa. Beliau hidup dalam suatu tatanan masyarakat, tatanan sosial, yang beliau tidak bisa melepaskan dirinya dari itu semua sebagai manusia. Tapi lihat kiprah beliau, sungguh dapat kita jadikan sebagai tauladan. Bagaimana beliau bisa sebagai seorang manusia menyatukan simpul-simpul

0: sore hari ini
1: itu sedang bersih tegang, berpecah belah, bersaing untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tempat yang tertinggi dalam status sosial masyarakat waktu itu. Lihat bagaimana setelah Ka'bah dilanda banjir, kemudian diadakan, dilakukan renovasi. Dan akhirnya tahap terakhir adalah peletakan Hajar Aswad sebagai satu batu yang waktu itu disakralkan juga sebagai sebuah batu yang dimuliakan. Sebagai sebuah ajaran yang bermula sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setiap orang, setiap kepala suku merasa bahwa dialah yang berhak mengangkat batu itu dengan tangannya, meletakkan di tempat yang seharusnya. Sebuah kemuliaan, sebuah status sosial yang tinggi. Kita tahu pemegang kunci Ka'bah waktu itu Abdul Muttalib sebagai penjaganya, sebagai keluarga yang dimuliakan, diberikan amanah sebagai sebuah status sosial waktu itu. Setiap orang merasa iri, ingin tampil dan menjadi tokoh sentral untuk meletakkan batu atau Hajar Aswad itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu meredam semua ego pada setiap kepala suku waktu itu. Setiap orang yang ingin mendapatkan status itu mampu beliau redam. Mampu beliau satukan. Tentu ini tidak mudah. Butuh kepada modal yang besar. Kepercayaan. Nah, hari ini kondisi masyarakat kita, kita bisa menjadikan beliau teladan sehingga mampu melakukan hal-hal yang besar yang punya efek signifikan dalam merubah kondisi yang tadi tegang, seolah-olah akan terjadi peperangan, perebutan status sosial dan kekuasaan. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut? Tapi beliau kemudian tampil dengan modal sebagai seorang Al-Amin. Beliau orang yang dipercayai selama ini

0: sore hari ini.
1: In. Beliau orang yang dipercayai selama ini memiliki kepercayaan. Al-Amin. Seorang yang amanah. Sifat amanah beliau itu kemudian mampu menyatukan. Tentang teknis kita mendengar bagaimana kesepakatan mereka bahwa orang yang akan meletakkan itu, batu itu, yang akan menjadi penentu dalam kisruh dan kasus peletakan batu Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali hadir ke Masjidil Haram itu, ke Ka'bah itu. Nah ternyata itu orangnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya sifat amanah itu tidak beliau miliki, tentu tidak ada yang akan melirik beliau. Beliau orang yang amanah. Dan itu menjadi modal besar yang hari ini juga kita rasakan itu sangat langka. Wahai umat Muhammad, kemana amanah itu? Kemana sifat kepercayaan yang diajarkan oleh Rasul kita itu? Yang beliau bahkan sebelum menjadi seorang Rasul itu beliau sudah miliki. Sungguh hari ini sifat amanah itu menjadi sesuatu yang langka. Sungguh sifat amanah itu hari ini menjadi sesuatu yang mahal. Menjadi sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin kita bisa dapatkan. Kecuali dengan berdarah-darah, dengan susah payah, pengorbanan yang lebih besar. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat amanah, bahkan sebelum menjadi Rasul, beliau mampu melakukan, menjadi penentu, memberi efek positif dalam kehidupan masyarakatnya. Didengar kata-katanya. Bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun menurut logika tapi mereka bisa percaya. Lihat pertama kali beliau diangkat menjadi rasul. Yang beliau lakukan adalah memanggil keluarga besar. Quraisy. Beliau panggil Bani Muttalib dan sebagainya. Dan satu pertanyaan beliau sebelum menyampaikan ajaran yang paling asasi. Apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan sebagai sebuah ekspresi. Beliau ingin mendapatkan feedback sejauh mana hari ini beliau masih dipercaya oleh kaumnya. Dan beliau mengatakan, mengajukan satu pertanyaan. Wahai kaumku, kalian percaya kepadaku. Apa yang aku katakan? Kami percaya. Kami belum pernah mendengar engkau berbohong selama ini, wahai Muhammad. Apakah kalian percaya kalau aku katakan hari ini, detik ini, akan datang di balik bukit sebuah pasukan berkuda yang akan menyerang kita? Mereka kata, kami percaya karena belum pernah terbukti engkau berbohong selama ini. Apa yang kau katakan selalu benar. Lalu, feedback yang beliau dapatkan itu, beliau jadikan sebagai sebuah

0: sore hari.
1: Beliau jadikan sebagai sebuah barometer bahwa mereka akan bisa menerima dakwah yang beliau sampaikan. Dan beliau katakan, ayuhannas, wahai kaumku, wahai keluargaku. Ketahuilah bahwa azab Allah itu pedih. Selamatkan diri kalian dari azab Allah. Bahwa hari kiamat itu pasti adanya. Selamatkan diri kalian dari kemarahan Allah. Disitulah kemudian Abu Lahab, ya, sebagai paman beliau sesungguhnya, dari jalur darah nasab, ya, laki-laki marah itu. Alihata jama'tana, dia tanya kepada Rasulullah. Rupanya ini maksudmu kau kumpulkan kami. Bukan mau bilang ada pasukan dan sebagainya. Rupanya ini yang kau mau sampaikan, ada ajaran baru ini. Taballaka. Dia memaki Rasulullah, menghardik Rasulullah. Celaka engkau. Lalu Allah tidak membiarkan Rasulnya dengan penuh amanah menyampaikan ajaran Allah. Membalas. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Bakar. Abu Lahab. Wa tab. Pasti dia akan mendapatkan kecelakaan. Allah mengulangnya dua kali. Luar biasa. Pembelaan Allah. Karena sifat amanahnya tadi. Jadi kita hari ini tidak perlu takut. Selama kita masih berada di jalur yang benar. Melaksanakan perintah, melakukan tugas kita. Menjadi sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh dedikasi dan amanah. Jangan pernah takut. Innallaha la yudhi'u. Allah tidak pernah menyia-nyiakan imanakum, iman kita. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak pernah menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Amanah. Satu hal sebagai sebuah keteladanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kejujuran. Itu adalah sifat yang penting yang hari ini yang tergerus sebagai ketidakjujuran, menyelewengkan kepercayaan amanah, dan berbagai hal yang menggerus rasa atau kepercayaan itu, kejujuran itu. Yang kedua, beliau walaupun sebagai manusia, tapi kesabaran beliau itu tanpa batas. Walaupun kita mendengar sabar itu ada batasnya, tapi tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan baru setahun dua tahun beliau berdakwah, keluarga besarnya dikucilkan, diusir dari Mekah dan harus tinggal di pinggiran kota. Sampai mereka memakan akar-akaran, dedaunan. Tidak bisa kita bayangkan. Hari ini juga terjadi saudara-saudara kita di Gaza. Waktu itu pernah fase yang mereka dapatkan adalah memakan akar-akar tumbuh-tumbuhan. Memakan berbagai rumput-rumputan. Wal'iyadzubillah. Masyarakat Mekah waktu itu menolak dengan keras ajakan beliau. Ajaran yang mereka anggap baru, padahal itu sudah mengakar sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka menolaknya dengan keras, dengan hardikan, dengan penyiksaan. Sumayyah sebagai seorang wanita pertama yang syahid, syahidah di jalan Islam. Keluarga Yasir

menghadapi berbagai tekanan dari dalam dan luar Madinah waktu itu. Mereka ingin membumi hanguskan sekaligus musuh-musuh Islam datang ke Madinah. Tapi Allah membela Rasulnya. Kesabaran beliau menghadapi tekanan politik waktu itu. Lihat bagaimana di perjanjian Hudaibiyah. Beliau dihalang memasuki Ka'bah, memasuki kota Mekah. Dan sampai di Hudaibiyah itu terjadi sebuah perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Sabar. Para sahabat mengetahui poin-poin perjanjian yang menurut mereka ini berat sebelah dan menzalimi kaum muslimin. Tapi beliau menyerahkan semua itu kepada Allah dan bersabar. Sehingga apa yang terjadi? Melalui perjanjian Hudaibiyah lah Allah kemudian memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, menaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti, tanpa pertumpahan darah yang besar. Perlawanan sedikit-sedikit itu ada, tentu ada. Tapi dapat diredam, dapat dihilangkan. Kesabaran, ketabahan yang hari ini juga menjadi pondasi dalam kita bermasyarakat, hidup berkeluarga. Sebagai pemegang kebijakan, banyak bersabar dengan kondisi hari ini. Kondisi masyarakat kita. Sebagai pemegang kebijakan tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Dan tidak mudah menghadapi tekanan-tekanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar mengajarkan umatnya hingga beliau tuntas. Ya, melahirkan generasi terbaik setelah itu melanjutkan dakwah beliau. Kesabaranlah puncanya. Tegar. Ya, menjaga ajaran. Tegar menjaga moralitas yang beliau ajarkan kepada umatnya, beliau menjalankannya sendiri secara konsekuen. Luar biasa. Kesabaran dan ketabahan. Lalu keteladanan beliau yang dapat kita jadikan sebagai sebuah kado dari peringatan kelahiran beliau. Peringatan kerasulan beliau. Yaitu kasih sayang dan empati. Bagaimana beliau sebagai seorang manusia membawa ajaran penuh belas kasih. Kasih kepada seluruh makhluk. Sebagaimana saya katakan tadi. Allah sendiri menjamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu sungguh. Benar-benar sebagai rahmah. Penyelamat. Sebagai pembawa kasih. Ajaran yang penuh kasih. Tentu perspektif Islam. Bahwa mengasihi itu bukan membiarkan semuanya terjadi seperti yang diinginkan, tidak. Adanya batasan-batasan itu sebagai sebuah tanda kasih. Bagaimana aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan dalam berkendara, aturan-aturan dalam berkomunikasi, semua aturan-aturan ada itu contoh. Ya, tanda kasih yang akan membatasi kebebasan dengan kebebasan orang lain. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh beliau itu berisi penuh kasih sayang. Bahwa tidak boleh ya melakukan kezaliman sedikit sekecil apapun. Di satu sisi juga jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit kecil apapun. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'ah. Sekecil apapun ma'ruf lakukan. Jangan tunggu besok. Jangan remehkan. Jangan anggap itu tidak berarti. Itu ajaran beliau. Jangan menzalimi hatta semut sekalipun. Jangan.

Dan kehidupan kita hari ini sangat butuh kepada kasih sayang dan empati itu. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar mereka lahir sebagai generasi yang punya empati kepada orang lain. Dengan kemajuan teknologi hari ini, komunikasi jarak jauh bisa jadi menggerus rasa empati ini. Bagaimana membuat konten-konten yang bernilai kebaikan, tapi sayangnya secara hakikatnya tidak terjadi. Bagaimana seseorang memberikan sedekah seolah-olah dia mendermakan sesuatu, lalu dibuat jadi konten di foto dan sebagainya di video, lalu diambil kembali, datang lagi ke si orang lain. Ini bisa saja terjadi sebagai sebuah satu sisi peluang bisnis, satu sisi lagi ajakan berbuat kasih, tapi dalam penerapannya itu nol. Tentu ini sangat miris. Maka ajarkan anak-anak kita punya ulas asih. Ajarkan mereka ke masjid. Bagaimana memberikan derma kepada orang-orang tua yang membutuhkan. Bagaimana dia sholat kemudian tidak mengganggu kawannya. Sifat karakter yang baik sebagai muslim harus dari sejak dini diajarkan. Bagaimana kita menunjukkan seharusnya sebagai sebuah keteladanan dalam keluarga, bahwa kita tidak menyakiti istri kita, bahwa semua anak itu diperlakukan dengan kasih sayang. Dan dari sinilah diharapkan akan muncul sebuah masyarakat yang harmonis, saling menghargai, saling menyayangi. Para pendengar Persatu dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keteladanan-keteladanan beliau sebagai manusia, dan beliau telah melaksanakan itu dalam kehidupan nyata beliau. Hari ini menjadi challenge bagi kita, selain menjadi hadiah kado apabila kita mengikuti jejak beliau, sungguh insya Allah kita akan bahagia. Kita akan mampu menata kembali keluarga kita, mampu menata kembali masyarakat kita, bangsa kita hari ini. Dan itu dimulai dari akhlak moralitas yang Rasulullah ajarkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tentang keteladanan yang beliau bawa itu, kita jangan lupa bahwa dalam surah Al-Kahfi Allah katakan yuha ilayya. Selain beliau sebagai manusia punya moralitas, ajaran ya, kasih sayang dan berbagai karakter yang mulia yang melekat pada beliau, jangan lupa bahwa beliau sebagai seorang rasul yang tugas kita tidak hanya meneladani sikap-sikap, karakter, sifat, akhlak beliau, tapi juga mengikuti ajaran beliau. Ini dititik beratkan dalam ayat itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini. Sebagai manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia bashar, tapi satu sisi jangan lupa yuha ilaihi, aku ada seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, kita ikuti dan kita praktekkan. Harapannya dengan dua hal ini, beliau ya secara manusiawi, sebagai seorang manusia secara fisiologis atau biologis beliau itu penuh dengan karakter mulia, moralitas. Tapi di satu sisi, sisi lain beliau sebagai seorang rasul adalah seorang yang paripurna dalam hal spiritualitas yang wajib kita ikuti, yang harus kita cari. Kasih sayang tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan susah, tidak mungkin kita mendapatkan imbalan di akhirat kelak. Hal-hal yang diajarkan hari ini kita lakukan tanpa diimbangi, diikuti oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepadanya, tentu ini tidak akan bisa kita masuk ke pintu gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah, kepada Rasul dan wahyu yang beliau sampaikan. Semoga kehadiran Rasulullah SAW sebagai rasul, sebagai teladan dalam kehidupan kita
dapat menjadikan kehidupan kita lebih bermartabat, lebih meningkatkan kualitas hidup dan kesuksesan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.
1: Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura.
0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

تَبْدِيلًا. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: hakima.
1: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, wal-zalimina a'adda lahum 'adaban alima.
1: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Wal-mursalati 'urfa.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
0: Fal-'asifati 'asfa.
1: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya.
0: وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
0: فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا.
1: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
0: فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا.
1: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
0: Uzran aw nuzra.
1: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
0: Innama tu'aduna lawaqi'.
1: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
0: Fa'idhan nujumu tumisat.
1: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ.
1: Dan apabila langit terbelah.
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ.
1: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
1: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
0: لِأَيِّ.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, sudah pukul 18:59 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami saat ini. Sesaat lagi, tepat di pukul 19 malam, seperti biasa, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, siaran sentral Warta Berita, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya, Denny Mr. D, juga harus pamit dari ruang dengar Anda karena sudah bertugas dari pukul 14 dan waktu saya bersama Anda semuanya hingga ke pukul 19 malam ini. Untuk selanjutnya, kebersamaan dengan Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Luxmawi nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang bertugas di tim Luxmawi malam ini. Ada Nanda dan rekan-rekan nanti. Selamat malam dan juga selamat menunaikan ibadah maghrib untuk Anda warga Luxmawi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit dan kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom. Konfirmasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Ada yang mau minta maaf?
3: Ada yang mau sampaikan?
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
4: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada yang
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
5: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
6: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
6: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
9: Di tidak ada ya.
6: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
5: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
16: mendapatkan pendidikan
17: dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang

0: Asia.
1: I think we need that.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
0: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
0: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bagi Tan Malaka. Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

101 RRI Lux Mawai 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Untuk edisi siar kita hari ini atau malam hari ini tanggal hari Kamis 30 Juli 2026. Dan saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berbagai informasi, teman-teman terbaik dan juga program terbaik untuk Anda. Jangan lupa nanti menyimak program Hijrah pada pukul 20.10 dan tentunya drama radio yang akan kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Iya, sebuah tembang dari Ari Lesmana ya, featuring Inau dengan sesi potret. Dan tentunya tembang ini sudah sangat ngehits di mana-mana ya, sudah viral dan menjadi backsound dari berbagai video-video yang menggugah rasa, entah itu kemanusiaan ya. Dan tentunya tembang-tembang dari Ari Lesmana sendiri, selain salah satunya Mangu yang memang juga viral dan mengantarkan pesan yang cukup mendalam ya. Salah satu hal yang mungkin sulit memang untuk dilakukan banyak orang adalah ikhlas. Memang soal ikhlas kita seringkali merasa amatir ya, dan memang tidak sejago itu untuk ikhlas, karena kita memang manusia biasa dan sulit untuk ikhlas terhadap sesuatu.
1: Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu.
0: Dan pendengar, dalam psikologi modern, konsep ikhlas itu bisa memiliki padanan yang sangat dekat seperti acceptance atau penerimaan, atau psychological flexibility, kelenturan psikologis, dan self-compassion atau welas asih kepada diri sendiri, dan radical acceptance. Dan beberapa hal yang dijelaskan dari tinjauan psikologis, ikhlas itu menerima tapi bukan berarti menyerah. Jadi mengakui bahwa sesuatu memang telah terjadi dan tidak menghabiskan energi untuk menolak kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Jadi kita menerima takdir karena kita tahu bahwa hal tersebut bukan kita yang kendalikan. Jadi mengalihkan energi pada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan.
1: Sesi potret yang selalu benci.
0: Seorang psikolog klinis asal Amerika, Stephen C. Hayes, pendiri Acceptance and Commitment Therapy, dia menjelaskan bahwa penderitaan seringkali bertambah bukan karena peristiwanya, tetapi karena kita terus melawan kenyataan tersebut.

Dan ikhlas memang harus kita pahami sebagai hal-hal yang mengikhlaskan atau menerima sesuatu yang di luar dari kendali kita, dan kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Seorang psikolog bernama Julian Rother melalui konsep locus of control, ia menjelaskan bahwa orang yang lebih sehat secara psikologis, ia akan belajar membedakan yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Contoh yang bisa kita kendalikan adalah sikap, respon, pilihan, dan usaha. Dan yang tidak bisa kita kendalikan adalah masa lalu, penilaian orang, kematian, dan juga keputusan orang lain.

Lagi-lagi memang secara teori mungkin akan mudah ya pendengar ya, tapi mencoba untuk ikhlas itu sebenarnya kita itu berhenti bertengkar dengan emosi ya. Dan ketika kita menekan emosi, justru itu akan membuat emosi bertahan lebih lama. Sebaliknya, kita harus mengakui, harus memberi nama emosi tersebut, merasakan dan melepaskan. Ya mungkin kita kecewa, ya mungkin kita memang lemah, dan ini bisa menurunkan intensitas respon dari emosional itu sendiri. Memang kita manusia biasa, memang kita tidak luput dari yang namanya rasa sedih, rasa putus asa, dan memang kita selemah itu. Jadi dengan mengakui dan tidak melawan emosi yang terjadi dalam diri kita, itu akan membuat kita menjadi lebih bisa menerima kenyataan.

Dan yang paling penting lagi ya, menurut sejumlah psikolog klinis yang mengatakan bahwa untuk bisa ikhlas adalah berlatih self-compassion atau mencintai atau kasih sayang, welas asih terhadap diri sendiri. Dan bersikap baik kepada diri sendiri, menyadari bahwa semua manusia pernah gagal dan menderita, dan menyadari emosi tanpa kita harus tenggelam di dalamnya. Kalau rindu aku tak mampu soal ikhlas. Dan begitu penting untuk afirmasi diri sendiri bahwa memang kerap kali kita mengalami kesedihan, kegagalan, atau mungkin diterpa ujian-ujian yang berat. Tetapi semua orang pernah mengalaminya, dan kita akan terus belajar menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan itu dia pendengar, sekilas sedikit motivasi dari Nanda ya untuk malam hari ini di program Kisah Inspirasi yang hanya waktu 30 menit tersedia di Pro 1 ya, mulai dari pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga segenap motivasi-motivasi bisa menjadi inspirasi untuk Anda pendengar. Dan memang tidak ada yang bisa menggantikan aksi nyata ya. Tidak ada yang bisa menggantikan teori, mungkin hanya bisa menjelaskan, atau quotes-quotes, kutipan-kutipan, atau nasihat-nasihat hanya bisa menjelaskan, hanya bisa memberikan masukan. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah kesadaran untuk mulai menerapkan hal-hal baik kepada diri kita sendiri tanpa menunggu motivasi dari orang lain, dan berangkatlah dari diri kita sendiri. Iya, sudah pukul 19.56 menit pendengar di malam hari ini ya. Nanda masih bersama Anda. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe dan sekitarnya pada pukul 20 lewat 3 menit. Dan juga drama radio kami hadirkan untuk Anda juga sesaat lagi. Nanti ada persembahan sebuah drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan dari RRI Fak-Fak. Dan tentunya nanti jangan lupa menyimak program Hijrah di malam hari ini.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun, Kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini. Lengkap sekali ini. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
0: Aduh, Lina, sama macam curiga kah? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali mo.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke. Astaga.
0: Kenapa lagi?
1: Ya ampun, saldo berkurang, Romi, 5 juta.
0: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terang dikirim uang, ya.
0: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tidak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, buru bagaimana sekarang?
0: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
0: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
1: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Saya bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda? Padahal ku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
0: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disaketong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi.

0: lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi, Romi.
0: Hey, Lina, tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Kau kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Di era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

0: Pro 1 RRI Lux Mawai 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini kita akan mengikuti program Hijrah. Dan topik kita malam hari ini membahas mengenai distingsi antara nikmat dan laknat. Tentunya bersama Ustadz kita di malam hari ini ada Tengku Fizki Zuhri. Beliau merupakan pengurus Tastafi dan Ketua Umum Forum Talabah Kota Lok Semawe yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah sudah terdengar? Assalamualaikum Ustadz. Ya, baik. Baik, Ustadz Fizki, malam hari ini kita membahas distingsi antara nikmat dan laknat. Distingsi ini sebelumnya ini adalah perbedaan, Ustadz ya, atau karakteristik atau ciri khas seperti itu ya. Jadi supaya tidak bingung kita dengan istilah distingsi ini apa sih gitu ya. Baik, Ustadz, silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa manittaqa. Amma ba'ad, yang kami muliakan dan yang kita hormati, pertama sekali kepada pimpinan dan pengurus RRI Kota Lok Semawe, kemudian kepada pembawa acara kita dan malam yang sangat mulia ini, dan kepada operator kita, dan tentunya kepada seluruh para pendengar dan pemirsa sefrekuensi dan satu siaran Hijrah kita pada malam yang sangat mulia ini, malam Jumat, yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun semua kita berada. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwa kita pada malam ini akan mengangkat satu judul, distingsi antara nikmat dan laknat, ataupun perbedaan dalam memahami bagaimana nikmat dan bagaimana laknat. Ini menurut kami merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk kita bahas, dikarenakan banyak di antara kita yang memang dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah menafsirkan atau memahami dua kata sederhana ini. Namun apabila kita salah memahami dua kata yang sederhana ini, itu sangat berdampak bagaimana cara kita menyikapinya, akan bisa-bisa kita jauh pada sesuatu yang semestinya. Oleh karena itu, untuk memulai pembicaraan kita pada malam yang sangat mulia ini, yang pertama sekali, mungkin banyak di antara kita itu memahami bahwa nikmat itu sesuatu yang kita rasakan yang berdampak bagi kita adalah suatu kebahagiaan, suatu kesempurnaan, suatu kelebihan, baik itu berupa materi duniawi ataupun materi-materi dalam hal lainnya. Ini yang biasanya kita pahami bagaimana pengertian nikmat itu. Sedangkan kita memahami laknat itu adalah sesuatu malapetaka, sesuatu yang Allah Ta'ala murkai dari setiap apa yang kita miliki atau dari setiap apa yang kita rasakan. Ya, baik. Jadi antara dua kata yang sangat sederhana ini, yaitu nikmat dan laknat, ini merupakan sesuatu yang sering sekali, banyak sekali kita menafsirkannya salah sehingga berdampak bagaimana kita menyikapinya. Maka sebagaimana yang telah kita katakan tadi, pada secara lahirnya kita manusia ini dalam memiliki dan merasakan sesuatu yang membahagiakan kita, sesuatu yang kita anggap itu adalah hal yang lebih tidak ada pada orang lain, ini kita anggap adalah suatu nikmat. Ya, tentunya itu dalam hal materi-materi duniawi. Kita memiliki jabatan, kita memiliki pangkat yang tinggi, kita memiliki harta berlimpah ruah, dan sebagainya lah yang secara kasat mata kalau dilihat oleh orang,
2: Dan kalau kita rasakan, wah ini adalah suatu nikmat, sesuatu yang sangat luar biasa yang ada pada diri kita, yang tentunya itu kita membayangkan adalah diberikan oleh Allah.

Ini suatu pertanyaan yang sangat menarik, ya, mana apabila kita salah dalam menjawab dan menyikapi pertanyaan ini bisa-bisa kita mengkufuri nikmat Allah dan mensyukuri sesuatu yang tidak mesti kita syukuri. Bagaimana ada satu acara, satu halakah dakwah, ya, suatu pertemuan agama, ya, dalam hal kegiatan Islami, itu ada seorang yang bertanya, kenapa seorang yang dia itu jauh daripada ketaatan dengan Allah, dia itu sering melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, jauhlah daripada ibadah-ibadah, tapi dia itu dalam hal duniawi begitu sempurna. Kesempurnaan yang dia miliki ini tidak ada pada orang lain. Dia memiliki jabatan yang luar biasa, memiliki pangkat yang luar biasa, orang kaya, dan sebagainya lah, hal-hal duniawi ada pada dia. Sedangkan dia merupakan orang yang tidak taat kepada Allah, bukan orang saleh. Tapi sebaliknya banyak kita lihat, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, justru mereka, kalau kita lihat secara materi duniawi, mereka ini merupakan orang-orang yang kalau kita anggap, mereka ini adalah orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang hina. Mereka kadang-kadang dalam keadaan sakit yang diderita, tidak kunjung hilang. Mereka dalam hal ekonomi merupakan orang-orang yang kita sebut miskin, bahkan di bawahnya. Dan dalam hal jabatan, apalagi mereka tidak memiliki semua itu. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang taat. Apakah Allah Ta'ala mencintai orang yang diberikan nikmat-nikmat yang sedemikian kita sebutkan tadi? Dan apakah Allah tidak mencintai atau menyayangi orang yang ibadah kepadanya tapi tidak diberikan apa yang seperti diberikan kepada orang yang pertama tadi? Nah, ini menurut kami, menurut saya adalah suatu pertanyaan yang sangat begitu luar biasa, yang sangat menarik untuk semua kita pahami. Maka oleh karena itu, yang pertama sekali kita harus memahami betul, setiap apa yang kita rasakan hari ini, setiap apa yang kita miliki ini, itu belum tentu adalah suatu nikmat. Kalau memang manusia itu menganggap nikmat dan kita sendiri itu menganggap nikmat, belum tentu. Begitu juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang katakanlah mereka itu di bawah kita, tidak memiliki kesempurnaan yang seperti kita miliki dalam hal duniawi, mereka itu bukan berarti adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan laknat, orang-orang yang Allah Ta'ala tidak cintai. Maka dalam hal inilah perlu kita garis bawahi, sebagaimana topik yang sangat menarik kita pada malam ini, harus benar-benar kita bedakan antara nikmat dan laknat. Maka oleh karena itu, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan tentang apa yang hari ini kita bahas. Mungkin apa yang kita sampaikan tadi, mungkin apa dari pertanyaan seseorang tadi itu kadang-kadang pernah terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, ya. Masa orang yang ibadah Allah Ta'ala tidak memberikan mereka kebahagiaan dalam hal dunia. Tapi sebaliknya orang-orang yang maksiat kepada Allah, mereka bertubi-tubi, makin banyak bergelimang harta mereka, mereka sukses dalam hal duniawi. Apakah ada yang salah? Maka oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja apa yang kita anggap itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang kita anggap sesuatu yang kita benci, kita tidak suka dengannya, justru itu adalah yang terbaik bagi kita. Namun juga Allah mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan begitu juga bisa saja apa yang kita inginkan, apa yang kita damba-dambakan, sesuatu yang kita anggap, wah itu luar biasa, itu sangat kita sukai, itulah yang sering kita kejar-kejar, justru semua itu adalah khairul syarrul lakum, bahwa itu adalah yang paling buruk bagi kita. Maka di sini Allah Ta'ala mengetahui, wallahu ya'lamun, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ilmu Allah lebih luas. Kalau kita memahami itu adalah suatu nikmat, kadang dalam ilmu Allah itu sebaliknya adalah laknat. Kalau kita menganggap itu adalah suatu laknat, kadang dalam ilmu Allah itulah nikmat yang semestinya. Maka oleh karena itu, cara memahami dan memandang antara suatu nikmat dan laknat itu tergantung bagaimana kita menyikapi semua itu. Maka dalam tafsir, kalau tidak salah itu dalam antara tafsir Khazen dengan tafsir Al-Qurtubi, Imam Hasan pernah menyampaikan begini, demi Allah,
Tidak ada seorang hamba yang Allah Ta'ala

0: lalu luaskan, lapangkan segala hal-hal duniawinya, sedangkan dia adalah orang yang tidak pernah memperhatikan bahwa setiap yang Allah Ta'ala berikan itu adalah sebagai ujian pada dirinya, adalah suatu pemberian bentuk ujian Allah, cobaan Allah, melainkan dia akan menyikapi semua itu bukan dalam hal semestinya. Artinya bagaimana? Kalau seandainya kita ini merupakan orang yang beruntung dalam hal duniawi, semua materi duniawi, cita-cita duniawi ada pada diri kita. Kita tidak pernah menyangka dan tidak pernah membayangkan ataupun memikirkan setiap nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, menurut kita itu nikmat, adalah suatu ujian daripada Allah, suatu cobaan daripada Allah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Maka kita akan menyikapi setiap yang kita miliki, yang kita rasakan itu, dengan tidak semestinya. Artinya kita salah dalam menyikapinya, kita salah dalam mempergunakannya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita anggap itu adalah nikmat, kita tidak pernah menyadari itu adalah suatu ujian daripada Allah. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menyikapinya itu. Kalau kita menyikapi itu, ini adalah ujian dari Allah yang dititipkan sementara kepada kita, tentunya sesuatu titipan pasti akan ada saatnya ditarik kembali. Maka karena itu, sebelum semua itu ditarik, maka kita harus mempergunakan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai menyalahi konsep-konsep Allah yang telah memberikan semua itu. Jadi kuncinya bagaimana kita menyikapinya. Begitu kata Imam Hasan. Kemudian Imam Hasan juga mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang Allah Ta'ala persempit, yang Allah Ta'ala persulit segala materi-materi dunianya, segala hal-hal duniawinya, cita-citanya tidak dipenuhi oleh Allah, sedangkan ia tidak pernah menyadari bahwa itu adalah suatu yang terbaik bagi dirinya, bahwa itu adalah suatu ujian juga bagi dirinya, akan naik pangkat dengan itu, melainkan dia akan menyikapi semua itu dengan ketidakmestinya. Dia akan menyikapi semua itu bahwa seolah-olah Allah Ta'ala benci kepadanya, marah kepadanya, sehingga apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya yang semestinya itu adalah ujian bagi dirinya untuk dinaikkan derajat, bahwa itu adalah pertanda Allah Ta'ala cinta kepadanya, justru sebaliknya. Dia berputus asa, frustasi, dan mengkufuri terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Kuncinya dua. Dari Imam Hasan katakan ini, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu yang kita anggap itu adalah nikmat, kita menyikapinya itu adalah ujian ataupun tidak, maka berdampak bagaimana cara kita mempergunakannya, mentasarufkannya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ini, maka dari sini kita dapat mengetahui, sebenarnya apa yang selama ini kita miliki, apa yang selama ini kita rasakan, betul-betul adalah suatu nikmat. Sebenarnya apa yang selama ini kita miliki dan rasakan, ternyata itu adalah suatu laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, para hadirin, para pendengar program hijrah kita, dimanapun kita berada semua, insya Allah dimuliakan Allah, maka kita harus benar-benar mengetahui bagaimana itu nikmat dan bagaimana itu laknat. Belum tentu apa yang kita anggap itu adalah suatu yang terbaik, padahal itu adalah yang paling terburuk bagi kita. Belum tentu juga apa yang kita anggap itu tidak baik, padahal itulah yang paling terbaik bagi diri kita. Cuman kita belum tahu kapan. Ya, di antaranya kenapa kita belum tahu? Ya karena tadi, karena kita salah menyikapinya. Ini dulu untuk pengantar kita pada pertemuan kita pada malam ini. Begitu, Kak.
1: Ya, baik. Menarik sekali, Ustaz, ya, topik kita, ya. Distingsi antara nikmat dan laknat. Memang kalau kita tidak mencermati atau merenungi, kita nggak bisa membedakan. Betul. Mungkin ya. Jadi memang harus secermat itu, dan memang harus dipahami, direnungi betul-betul. Ya. Ini merupakan nikmatkah atau laknatkah?
0: Ya, betul-betul. Ya.
1: Dan kalau misalnya kita kan seperti yang Ustadz katakan tadi, ada seseorang yang dia berkecukupan sekali, tapi dalam hal ibadah dia kurang dan lain-lain, bahkan yang sebaliknya yang mungkin sangat kuat ibadahnya tapi tidak diberikan nikmat rezeki misalnya. Seperti itu. Nah, itu kan salah satunya istidraj ya kalau enggak salah.
0: Iya, betul.
1: Nah, istidraj. Kita untuk apa ya? Maksudnya untuk kita bisa melihat ini istidraj atau bukan, dan misalnya untuk menjadikan seorang yang takwa ini menyadari bahwa ini yang terbaik buat dia, itu gimana caranya, Ustaz? Ya.
0: Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan ini jawabannya bisa kita simpan baik-baik, bisa kita resapi baik-baik, apakah selama ini kita itu memiliki nikmat atau sebaliknya adalah laknat. Maka oleh karena itu dalam satu hadis Aqabah bin Amir itu ada satu riwayat Rasulullah pernah menyampaikan, "Idza ra'aitumullaha yu'til 'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna ma dzalika istidraj." Ya, memang benar istidraj. Ya, ini mungkin kita agak tidak familiar ya. Ya, tapi sebagian kita nih familiar dengan istidraj. Istidraj itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Aceh kita pelurung. Kalau kata orang Aceh pelurung.
1: Pelurung.
0: Ya, kalau bahasa Indonesia itu jebakan. Jebakan. Kita seolah-olah menganggap umat itu bagus. Itu mantap, itu beres dan sebagainya. Padahal itu adalah jebakan yang mengakibatkan kita itu binasa. Ini istidraj namanya. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah jelas menyampaikan, apabila kamu melihat seorang hamba diberikan oleh Allah sesuatu yang ia cintai, semua yang ia sukai, semua yang ia cita-cita, semua diberikan sama Allah, wahuwa mukimun ala maksiati, sedangkan ia adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan, fa inna ma dzalika istidraj, ketahuilah sesungguhnya semua itu adalah jebakan. Jadi kuncinya itu ya bagaimana diri kita. Kalau kita adalah tipe orang yang bermaksiat dengan Allah, kita tidak mau beribadah kepada Allah, perintah-perintah wajib yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita tidak pernah kita lakukan, bahkan kita abaikan, sedangkan dalam hal-hal duniawi kita selalu ada, ya, maka itu kata Rasulullah adalah istidraj. Berarti apa yang kita miliki itu bukan bentuk Allah Ta'ala sayang sama kita, bukan bentuk Allah Ta'ala itu cinta sama kita dengan diberikanlah semua hal-hal yang kita senangi. Tidak. Justru semua itu adalah jebakan daripada Allah untuk pada satu saat kita akan sadar dan baru terkejut bahwa selama ini apa yang kita miliki itu berdampak paling buruk bagi diri kita. Ada saatnya. Maka dalam Al-Quran itu ada disebutkan bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kepada orang-orang yang mereka falamma nasu madzukiru, di saat mereka lupa terhadap apa yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada mereka, kita lupa terhadap janji-janji Allah, sehingga pada saat itu Allah Ta'ala membuka fatahna, Allah Ta'ala membuka segala pintu-pintu nikmat, segala sesuatu yang kita inginkan, sehingga semuanya diberikan pada Allah. Akadnahum baghtatan pada ayat tersebut. Hingga pada akhirnya ada satu saat nanti semua itu akan ditarik kembali, sedangkan kita dalam keadaan sekonyong-konyongnya. Artinya tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, semua itu ditarik sama Allah. Pada saat ditarik itu, kitalah baru merasa menyesal, kitalah baru sadar, oh ternyata selama ini kita berada pada sesuatu yang salah. Dan ini yang paling kita khawatirkan. Karena kenapa? Ya seperti kita katakan tadi, namanya jebakan itu kan kita tidak tahu apa di balik jebakan itu dan kapan itu ada. Sehingga kalau kita tidak pernah menyangka itu adalah suatu jebakan, sehingga kita berleha-leha dengan sesuatu itu, dengan kenikmatan-kenikmatan itu, hingga pada suatu saat barulah kita terperosok dalam jebakan, dan disitulah kita menyesalinya tanpa bisa lagi nanti kita bertaubat, untuk mengubah segala mindset-mindset, pikiran-pikiran kita selama ini dalam menyikapi dan mempergunakan nikmat-nikmat yang kita anggap tadinya. Jadi kuncinya kalau kita melihat dalam hadis ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, sehingga semua yang kita miliki dan kita rasakan ini bisa kita sebut itu nikmat ataupun laknat. Jadi dari diri kita.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Nah, kalau misalnya Ustadz, kita ini ingin melihat atau menilai orang lain, misalnya Ustadz ya. Misalnya kita mau menilai apakah Allah ini sayang sama kita atau lebih atau gimana gitu dengan takdir yang diberikan ke kita, misalnya kita membandingkan dengan orang lain. Misalnya kalau misalnya seperti yang Ustaz katakan, ada orang yang kaya tapi tidak ibadah dan lain-lain, tapi semakin banyak rezekinya, berarti bisa jadi itu adalah laknat tapi diberikan dalam bentuk nikmat.
0: Dalam bentuk nikmat.
1: Nah, jadi kan di mata orang awam itu kan seperti nikmat. Yeah. Padahal yang sebenarnya itu laknat. Nah, kalau misalnya si orang miskin ini tapi dia rajin beribadah, bisa jadi kemiskinannya itu adalah nikmat.
0: Nikmat, seperti itu. Betul, betul. Jadi seperti ini, seperti yang kita katakan tadi, tidak semestinya dan serta-merta apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan dan bahkan manusia miliki dan rasakan, yang secara pandangan kita itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu bukan seperti itu. Karena justru sebaliknya.
1: Berarti nikmat yang sesungguhnya itu kita pahaminya seperti apa, Ustaz? Ya. Kalau yang nampak kan nikmat itu harta. Ya. Berarti kan kita menilai orang nikmat sekali hidupnya, ya, harta, masih rezeki, keberlimpahan. Betul. Lah, enggak ada kekurangan. Tapi nikmat yang sebenarnya ternyata itu laknat tadi kan, kalau kita pahami. Ya, kalau kan misalnya dia enggak salat dan betul, lain-lain, enggak beribadah. Ya. Nah, kalau nikmat sesungguhnya itu seperti apa, Ustaz?
0: Sebenarnya arti nikmat itu bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita mentasarufkan, mempergunakan sesuatu itu. Mungkin selama ini kita menganggap ini enak kali, ini nikmat sekali. Itu adalah nikmat dalam bentuk dunia. Belum tentu nikmat dalam bentuk dunia yang kita rasakan bahwa itu adalah nikmat yang pada hakikatnya. Karena nikmat yang pada hakikatnya, semua yang kita miliki, semua kita rasakan itu tidak pernah membawa kita kepada bermaksiat kepada Allah. Ya, walaupun tadi kita merasakannya secara dunia mantap.
1: Yeah.
0: Kita apa yang kita mau bisa kita beli, ya kan? Semua yang kita inginkan bisa kita penuhi. Secara dunianya seperti itu, memang nikmat. Tapi maksud nikmat di sini bukan itu. Bagaimana cara kita mentasarufkannya, mempergunakannya? Apakah dengan semua itu, yang tentunya itu kan kita yakini dari Allah. Apakah semua itu bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya semakin jauh dengan Allah?
1: Yeah.
0: Ya, makanya itu kalau orang yang telah terkena istidrat, mereka ini selalu salah sangka. Seolah-olah mereka itu dengan apa yang mereka miliki dalam hal dunia tadi yang seperti kita katakan, saya ini adalah orang paling beruntung, Allah Ta'ala sayang sama saya.
1: Mereka salah sangka.
0: Menganggap seperti itu, salah sangka. Allah Ta'ala cinta sama saya, sayang sama Allah, semua diberikan. Padahal dia tidak pernah sadar, padahal dia itu adalah orang yang tidak
1: dilaknat,
0: pernah,
1: misalnya
0: tidak pernah beribadah. Padahal semua yang diberikan itu bukan nikmat, laknat. Cuman belum waktunya. Belum waktunya Allah Ta'ala menampakkan itu adalah hakikat laknat, bukan nikmat. Jadi seperti itu. Maksud nikmat di sini, cara menyikapi kita itu apakah kita semakin jauh dengan Allah ataupun semakin mendekatkan diri kita dengan Allah. Begitu juga dalam hal orang-orang yang dalam arti kata mereka itu adalah orang yang taat. Kita melihat mereka merupakan orang miskin, ya kan? Orang yang tidak memiliki kerja apapun. Pokoknya jauhlah dibandingkan dengan orang-orang sukses dalam hal dunia. Ya, kalau kan secara kasat mata kasihan ya orang itu, tidak beruntung ya orang itu, sayang. Kita menganggap sayang, orang hina bahkan kita menganggap. Padahal tidak. Padahal tidak. Dengan ketaatan yang dia miliki dan dengan apa yang dia rasakan yang dia miliki dalam hal duniawi tadi dia kurang, kadang semua itulah yang membuat dia itu semakin nyaman beribadah kepada Allah. Kadang dengan semua itulah dia semakin dekat dengan Allah. Dia menganggap kalau bukan dengan posisi saya seperti hari ini, mungkin saya tidak mau beribadah. Saya sudah lalailah dengan ini, lalai dengan harta, lalai dengan pangkat sehingga saya tidak beribadah seperti yang hari ini saya ibadah. Jadi apa yang dia miliki itu dia menganggap sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah nikmat pada hakikatnya.
1: Iya.
0: Berarti
1: Ustadz, misalnya kalau kita bilang Allah melaknat hambanya ini bukan dengan selalu kesusahan,
0: bukan,
1: atau azab misalnya biasa bukan orang sebut azab, ya, tapi juga bisa melaknat hamba dengan kemudahan,
0: dengan
1: ya,
0: kemudahan,
1: kenikmatan.
0: Betul.
1: Jadi itu yang bisa kita simpulkan ya, karena kan kadang kalau di mata manusia, kalau misalnya atas nama laknat itu kan yang buruk, yang buruk. Susah, yang sulit, yang terpuruk, yang seperti seolah diazab gitu ya. Dikasih kesulitan hidup, kepapaan misalnya. Tapi justru Allah bisa melaknat manusia dengan kenikmatan tadi ya, Ustaz.
0: Dengan
1: ya,
0: kenikmatan sebagai perantaranya. yang kenikmatan itu dia terlena dengan duniawi, sehingga dia semakin menganggap dia adalah orang yang paling dekat dengan Allah.
1: Padahal yang salah sangka tadi.
0: Yang salah sangka tadi, padahal tidak. Dia itu kalau kayak umpamanya kayak kita main layang-layang. Kita ulur-ulur dulu, ulur-ulur dulu. Tujuannya apa? Supaya semakin tinggi. Itulah contohnya. Begini juga Allah Ta'ala kasih. Begitu pada waktunya, langsunglah Allah Ta'ala menampakkan. Rupanya semua yang selama ini dia miliki dan rasakan bukan nikmat, adalah laknat. Nah, ini yang paling kita takuti. Maka ada disebutkan itu juga di dalam tafsir. Ya, saya melihat ada apa namanya dalam tafsir Qurtubi. Disebutkan ma aqsa yukda'u bihil abdu bil altafi wal karamat. Ini sangat apa namanya sangat relevan nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yang kadang-kadang kita merasa seperti yang kita katakan tadi sebaliknya. Yang mana disebutkan di situ dalam kitab tafsir Qurtubi, ma aqsa yukda'u bil abdu, apa sesuatu yang membuat manusia ini tertipu. Tipuan yang paling besar itu apa terhadap manusia? Tipuan paling terbesar itu, itulah bil altaf wal karamat, diberikan kelembutan-kelembutan, diberikan kemuliaan-kemuliaan, padahal itu adalah tipuan. Wah, saya adalah orang yang dimuliakan, saya mendapatkan kelebihan-kelebihan, saya mendapatkan kelembutan-kelembutan, hal-hal duniawi seperti yang kita katakan tadi, semua yang ada pada kita, padahal itu adalah tipuan. Arti tipuan bagaimana? Dengan semua itulah kita nanti pada akhirnya merupakan orang yang paling rugi, orang yang paling binasa dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka hati-hati. Ya, di sinilah. Maka kita harus berhati-hati dengan nikmat yang hari ini kita miliki. Kadang-kadang nikmat itulah yang menjerumuskan kita ke dalam murka Allah yang nantinya akan dinampakkan. Sebaliknya, kadang-kadang dengan kesulitan, kehinaan yang kita miliki, yang dianggap orang lain itu adalah hina, justru karena semua itulah kita naik derajat di sisi Allah. Maka dalam satu hadis itu Rasulullah pernah menyampaikan, tidak ditimpa seorang hamba dengan satu musibah, ma usiba abdun, tidak ditimpa seorang hamba dengan suatu musibah, melainkan dengan dua alasan. Yang pertama, illa lidhambin. Yang pertama, karena satu dosa, yang dosa itu tidak Allah Ta'ala ampuni melainkan dengan musibah itu. Ini alasan pertama. Yang kedua, illa lidarajatin lam yablighuha illa bihi. Ada satu pangkat, ada satu derajat, yang derajat itu ia tidak akan sampai kepadanya melainkan dengan musibah itu. Jadi setiap musibah yang kita alami, yang kita rasakan dalam hidup, itu kadang-kadang bisa membuat dosa kita yang pada dasarnya dosa itu tidak dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita sanggup bersabar menghadapi musibah itu, dimaafkan oleh Allah. Adakala yang kedua, melalui musibah itu kita mau dinaikkan derajat sama Allah, kita mau dinaikkan pangkat sama Allah, dengan catatan kita mau bersabar tidak menghadapi musibah itu. Kalau kita mau bersabar menghadapi musibah itu, maka derajat yang pada semestinya kita tidak akan sampai ke situ akan diberikan oleh Allah. Jadi kan sebenarnya luar biasa. Luar biasa setiap apa yang kita rasakan ini. Cuman ya itulah seperti kita katakan tadi, bagaimana kita menyikapinya. Maka di sinilah hati-hati. Maka istidrat ini banyak sekali di antara kita yang tertipu. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi, ma aqsa yukhdahu bil abdu bil altafi wal karamat. Sesuatu tipuan yang paling besar yang ada pada seorang hamba, itulah kemuliaan-kemuliaan dan kenikmatan-kenikmatan. Jangan anggap nikmat dan kemuliaan yang hari ini kita miliki dan rasakan itu adalah sesuatu yang membuat kita adalah orang yang hebat, adalah orang yang baik di sisi Allah. Padahal tidak, semua itu adalah tipuan, yang padahal kita adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Itulah istidrat.
1: Ya. Kalau misalnya Ustadz, kita ditimpakan misal kemalangan gitu ya. Nah, kita kadang-kadang suka berpikir, apa ya dosa yang kubuat ya, apa dosa yang saya buat sampai saya seperti ini. Nah kalau terus di posisi padahal kita udah taat nih. Nah kalau kita mau melihat atau menerka-nerka kira-kira penyebab kita ditimpakan kemalangan itu, apakah itu memang kita diazab karena dosa kita, atau memang kita mau diuji? Nah itu gimana cara kita membedakannya, Ustaz?
0: Ya, itu bagaimana pribadi kita semua. Kita merasakan kita ini adalah orang yang memang jauh daripada ketaatan. Kita mungkin sembahyang ada. Tapi sembahyang kita kadang-kadang bolong. Masih bolong-bolong. Ataupun sembahyang kita di ujung-ujung waktu. Mampir habis waktu baru kita sholat.
1: Meringankan.
0: Kita sholat. Tapi sholat kita di ujung-ujung waktu. Jadi jangan kita anggap kita itu ini dah termasuk orang yang sempurna ibadah. Tidak. Artinya begini. Kalau kita menganggap diri kita itu adalah orang ibadah, orang taat, orang saleh, maka setiap musibah-musibah yang kita alami itu adalah ujian daripada Allah, yang mana dengan ujian itu tanda Allah Ta'ala cinta kepada kita. Dengan ujian itu kita diampuni dosa, dengan ujian itu kita dinaikkan derajat. Ya, ini yang pertama. Tapi kalau kita menganggap diri kita, menyangka diri kita dan merasakan diri kita adalah orang yang memang jauh daripada ketaatan, ataupun ketaatan kita ya hanya sekedar, tentunya kita ada melakukan maksiat-maksiat lebih banyak dibandingkan dengan ketaatan, maka musibah yang kita alami itu bisa saja adalah suatu teguran daripada Allah, ataupun suatu memang apa namanya Allah Ta'ala sudah benci kepada kita. Cuman bedanya di sini antara teguran dengan laknat. Kalau laknat ini istilahnya Allah Ta'ala bagi orang-orang yang memang tidak ada harapan lagi lah.
1: Betul-betul murka.
0: Betul-betul murka.
1: Kalau teguran
0: sudah,
1: masih
0: sudah
1: bisa
0: ditegur, dimaafkan. Sudah ditegur masih seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Biasanya ini untuk orang-orang kafir. Tapi kalau kita imannya masih naik-naik kurang. Apa naik-naik turun lebih-lebih kurang. Itu teguran misalnya. Tapi kalau teguran ini kita tidak kita sikapi, artinya alah ini kan teguran. Artinya nanti gak ada lagi. Kita buat lagi lah maksiat itu lama-kelamaan bisa sebab menjadi suatu laknat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi itu bagaimana diri kita? Bagaimana diri kita dalam menyikapinya? Itu.
1: Ya, berarti levelnya lebih tinggi laknat ya. Artinya laknat ini untuk dosa-dosa besar.
0: Dosa besar, Ustaz, ya.
1: Kalau misalnya masih teguran, itu teguran, juga itu dosa-dosa yang bisa dimaafkan ya, mungkin ya.
0: Kita artinya ketaatan kita itu masih naik-naik turun. Loh, ini dia sudah taat, tapi tiba-tiba dia sudah tidak taat lagi. Allah Ta'ala tegur lah. Apakah dengan teguran itu dia sadar? Ya, kalau dia sadar, dia akan beribadah lagi. Ya, jadi ini semuanya menilai diri kita masing-masing. Bukan kita menilai orang lain. Kalau konsep ini kita ambil untuk menilai orang lain, ini tidak bisa, tidak boleh. Karena kan kita tidak bisa menguji dan menilai oh orang itu taat atau tidak. Ya, taat dan tidaknya seseorang itu yang menilai hanya diri dia. Kadang-kadang kita melihat orang, dia adalah orang maksiat, kita tidak tahu. Di tengah malam dia adalah orang yang sembahyang tahajud, orang baca Al-Quran. Walaupun secara dalam pergaulan dia, kita lihat orang tidak beres, tidak baik. Belum tentu. Karena kan ibadah ini tidak mesti ibadah yang secara terang-terangan.
1: Lebih ke rahasia.
0: Lebih ke rahasia.
1: Antara seseorang tersebut dengan Allah gitu. Ya.
0: Makanya kita tidak tahu yang mana ibadah yang membuat kita itu masuk surga. Dan yang mana dosa itu yang membuat kita masuk dalam neraka. Tidak mesti dengan dosa besar kita masuk neraka dengan dosa besar itu. Kadang-kadang ada dosa kecil yang kita anggap sepele, dengan dosa itulah sebenarnya kita masuk dalam neraka, mendapatkan murka Allah. Begitu juga sebaliknya, ada satu nikmat yang kita sering anggap sepele, ada satu apa namanya satu ibadah yang kita anggap sepele, justru kalau kita ibadah itu kita lakukan, kita sering lakukan, kadang-kadang dengan ibadah itulah kita masuk surga. Makanya kan luar biasa agama ini, dengan kita apa memindahkan duri di jalanan, dihitung itu sebagai ibadah,
1: kebaikan-kebaikan sederhana.
0: Kita kan kalau biasanya dalam hal-hal sederhana ini kita tidak terlalu mementingkan, tidak menjadi prioritas, padahal kadang-kadang dengan itulah Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Maka kalau kata ahli hikmah, ulama-ulama bijaksana, ya seseorang yang menganggap dosa bagaimana? Seseorang yang menganggap dosa itu enteng, dia akan menganggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Begitu ditepis, diusir lalat tersebut akan hilang dengan seketika. Maka orang yang menganggap enteng dosa kecil seperti itu, alah seperti lalat. Lalat kan mudah. Begitu kita tiup langsung hilang, begitu kita usir langsung hilang. Ini orang yang menganggap sepele dosa. Tapi kalau orang yang menganggap dosa kecil adalah dosa besar, mereka akan menganggap seolah-olah setiap dosa yang ia lakukan seperti gunung yang tertumpuk di atas kepalanya, yang kapanpun gunung itu akan hancur, akan mengenai kepalanya. Walaupun dosa itu kecil, tapi dia menganggap seperti itu. Maka bagaimana cara kita menyikapi? Kalau kita menyikapi ya seperti lalat tadi, semua dosa kita anggap enteng. Semua dosa kita anggap enteng. Maka karena itu kan dosa klasifikasinya dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa-dosa besar ini hanya beberapa. seperti mencuri, berzina, kufur dan sebagainya. Dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa-dosa kecil ini, walaupun dosa kecil, tapi kita sering melakukannya, ini lama-lama menjadi dosa besar. Jadi jangan kita anggap itu dosa kecil, tapi kalau kita terus melakukannya, itu lama-lama bisa menjadi dosa besar. Ya. Dan bertaubatnya pun sudah berbeda dan lebih sulit.
1: Ya, Ustadz, menarik misalnya seperti ini, Ustadz. Ya. Katakanlah misalnya kita ada pemimpin yang zalim nih, Ustadz, ya. Terus mungkin rakyatnya mendoakan macam-macam supaya dilaknat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita lihat kan misalnya pemimpin zalim ini tetap hidup sejahtera dan lain-lain, tetap berkuasa, tetap inilah memimpin. Pokoknya gak ada hal yang membuat dia jatuh atau seperti dihukum oleh Allah Nah ini bolehkah kita mendoakan supaya orang-orang yang mungkin zalim itu dilaknat oleh Allah? Boleh gak, Ustaz?
0: Kalau kita melihat itu dalam adab-adab berdoa, salah satunya tidak boleh kita berdoa yang buruk-buruk. Tidak boleh. Tapi bukan berarti kita itu bisa seenaknya saja menzalimi orang lain. Karena sudah dikatakan tadi, tidak boleh berdoa buruk-buruk. Dalam hal lain, Rasulullah pernah mengatakan, hati-hati dengan orang yang dizalimi. Karena doanya itu mustajabah. Karena doanya itu tidak terhalang.
1: Teraniaya.
0: Nah, orang-orang teraniaya, orang-orang terzalimi. Nah, dengan contoh yang seperti kita sebutkan tadi, seorang pemimpin zalim, itu belum saatnya. Belum saatnya ia merasakan sesuatu yang hina. Belum saatnya Allah menampakkan dia itu dihinakan. Belum saatnya. Belum saatnya. Bukan tidak. Karena hakikatnya, kalau kita melihat dalam tafsir Al-Quran yang menyatakan tentang akibat daripada suatu dosa, Rasulullah itu pernah menyampaikan, tidak ada satu musibah ataupun bala yang kita rasakan melainkan karena satu dosa yang kita lakukan. Bahkan di situ disebutkan dalam satu hadis, kita terjatuh. Kita terjatuh. Atau paling minimalnya lagi, ya, paling minimalnya lagi, kulit kita tergores. Kulit kita tergores itu akibat ada satu dosa yang kita lakukan. Artinya kenapa? Artinya bagaimana? Semua musibah-musibah yang kita rasakan itu tidak terlepas dari satu dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi yang menzalimi orang lain tadi. Cuman belum saatnya Allah Ta'ala menampakkan balasannya. Maka karena itu ada balasan yang Allah Ta'ala segerakan di dalam dunia. Nampaklah diri kita kagebalah. Sudah dibalas sama Allah. Ada balasan yang nanti di akhirat baru diberikan. Tidak diberikan di dunia.
1: Jadi di dunia walaupun dia berkecukupan, tidak pernah sakit, misalnya tidak pernah merasakan hal-hal susah, berarti di akhirat akan.
0: Di akhirat nanti. Itu saya sudah tinggal tentang Fir'un. Fir'un. Siapa gak kenal Fir'un? Raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu dalam riwayat dia disebutkan dia itu tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit dia itu. Jangankan sakit, apa namanya, mohon maaf, keluar angin saja, kentut saja, dia tidak pernah. Begitu dia sehatnya. Itu dia disebutkan dalam satu riwayat, dia kalau makan pagi itu, porsi makanannya itu satu ekor kambing. Itu sarapan paginya, satu ekor kambing. Jadi kan kalau kita lihat secara dunia, kan luar biasa kali ini orang ini.
1: Super
0: sehat nih, super kuat. Tapi bagaimana pada akhirnya? Sampai hari ini dia masih diabadikan dalam museum yang dia dalam keadaan hina. Itulah ada waktunya Allah Ta'ala menampakkan semua balasan dari akibat ataupun daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Cuman hanya menunggu waktu. Maka oleh karena itu, sebelum kita melihat waktu tersebut, maka dalam waktu yang masih kita diberikan usia ini, kita harus merenungi dan menyadari betul antara nikmat atau laknat yang selama ini kita miliki. Seperti itu.
1: Ya, berarti tidak ada perbuatan dosa yang tidak ada konsekuensinya,
0: tidak
1: ya.
0: Ada, tidak
1: terlepas. Walaupun perbuatan dosa kecil misalnya, itu tidaknya ditegur mungkin, Ustaz, seperti yang tadi Ustaz katakan ya.
0: Betul.
1: Dan sampai apalagi kalau dosa besar tentunya pasti besar sekali ininya, konsekuensi yang diterima dan harus ditanggung dari perbuatan dosa tersebut. Baik, Ustadz, menarik sekali ya perbincangan kita mengenai karakteristik atau perbedaan antara nikmat dan laknat, dan ini tentunya mungkin seringkali salah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yeah. Mungkin Ustadz ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat modern saat ini yang lagi-lagi kita melihat bahwa kenikmatan itu selalu duniawi ya Ustadz. Betul, betul. Nah mungkin ada pesan-pesan bermakna yang bisa Ustadz sampaikan, silakan.
0: Mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kita semua pada hari ini sebagai renungan kita selalu dan pengingat bagi kita selalu, bahwa tolak ukur suatu nikmat itu bukan dilihat dari materi duniawinya, tapi bagaimana cara kita menyikapi semua itu, apakah membawa kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dengan Allah. Maka itulah hakikat daripada nikmat. Bukan juga sesuatu yang kita anggap hina dengan kita tidak sehat, dengan kita adalah orang miskin dan sebagainya. Itu adalah suatu tolak ukur bahwasanya kita merupakan orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang mendapatkan laknat. Yeah. Kalau dengan semua itu dia semakin dekat dengan Allah, dia merupakan orang-orang yang saleh, justru apa yang kita anggap orang itu tidak beruntung, itulah orang yang paling beruntung. Karena dia di sisi Allah merupakan orang yang paling mulia. Sedangkan orang yang dianggap dalam dunia orang yang mulia dengan materi-materi duniawinya tadi, sedangkan dia jauh dengan Allah, pada hakikatnya di sisi Allah dia adalah orang yang paling hina. Yeah. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya, ini harus benar-benar kita pahami.
1: Yeah. Baik, baik Ustadz, tidak terasa program hijrah harus kita akhiri. Ustadz, terima kasih banyak untuk tausiahnya yang luar biasa sekali, dan juga tadi perbincangan kita mengenai distinsi antara nikmat dan laknat. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar RRI Pro 1 Loksmawi. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu dia tadi program hijrah yang membahas mengenai karakteristik atau perbedaan antara nikmat dan laknat bersama Ustadz Fizki Zuhri, pengurus Tastafi dan Ketua Umum Forum Talabah Kota Loksmawe. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Loksmawe. Jangan lupa nanti menyimak pada pukul 22 waktu Indonesia Barat program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan, dan

Di atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014 menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ungu featuring Chrisye, Cinta Yang Lain. Dan di malam hari ini semoga bisa menghibur Anda semua. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya yang mungkin sudah siap-siap untuk istirahat ya. Terutama bagi Anda pekerja yang esok hari masih ada hari Jumat, hari untuk bekerja. Dan weekend masih 2 hari. Dan bagi Anda yang WFH mungkin bisa dibilang semi-semi weekend juga ya. Karena hari Jumatnya bisa bekerja dari rumah, tapi jangan mengabaikan pekerjaan ya. Walaupun dari rumah tetap harus mengutamakan prioritas atau target-target yang harus dicapai, biar weekendnya nanti lebih plong pikirannya tentunya ya. Dan kalau kita membahas atau menyinggung soal pikiran ya, dan memang malam hari itu identik kita berkumpul semua pikiran, beban pikiran, banyak apa ya, pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang kita alami di pagi harinya, di siang hingga sore, terbawa, terpikir hingga malam hari. Nah, salah satu cara yang bisa kita apa ya, kita alihkan pikiran supaya tidak penuh ya, artinya tidak membebani sebelum kita tidur. Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan journaling atau menulis ya. Jadi tuliskan saja kalau memang kita memiliki banyak sekali pikiran-pikiran atau hal-hal yang berseliweran, entah itu mungkin tiba-tiba muncul ide untuk melakukan sesuatu, atau bisa jadi hal-hal yang mungkin akan menjadi target kita, atau hal-hal yang mau kita lakukan ke depan, atau hal-hal yang kita anggap ini harus kita ubah gitu. Kita mengevaluasi diri, silakan dituliskan. Baik, nggak mesti harus mengambil pulpen dengan menulis di kertas, tapi bisa juga tulislah di handphone ya. Tapi karena berhubung mengurangi cahaya sebelum tidur, baiknya tulis di kertas. Nah, journaling ini sangat dianjurkan sebelum kita menutup aktivitas kita ya. Ibaratnya seperti merekap apa yang sudah kita alami seharian, kita tuliskan dalam catatan-catatan kecil. Entah itu mungkin afirmasi diri juga bisa, semacam misalnya menyemangati diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif ya, seperti aku hebat, aku kuat, aku bisa menghadapi hari esok dengan penuh semangat dan semangat yang baru tentunya. Dan bisa jadi juga selain afirmasi positif, bisa menjadi planning ya, seperti yang tadi Nanda sampaikan, atau juga hal-hal indah yang ingin kita lakukan, atau imajinasi-imajinasi indah bersama seseorang ya. Tuliskan apa saja, apapun itu, agar beban atau isi kepala kita tidak menumpuk dan kita membawanya dalam tidur kita, sehingga kadang-kadang tidur menjadi tidak nyenyak ya. Jadi journaling sangat dianjurkan sebelum kita menutup hari atau beristirahat di malam hari. Dan mendengar, sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu. Nanti lagu-lagu Indonesia 2010-an hingga 2020-an akan menemani malam hari Anda.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

Zona Nyaman, sebuah tembang dari 420, dan lagu ini dirilis pada tanggal 20 April 2017 dengan makna yang juga sangat mendalam, mengajak kita semua untuk berani keluar dari rutinitas yang monoton dan mengajak kita untuk melawan rasa lelah dalam mengejar materi dan mewujudkan mimpi dengan hati yang lebih ikhlas. Lagu ini juga menjadi pengingat ya, betapa kadang-kadang kita sering terjebak dengan rutinitas sehari-hari yang membuat kita menjadi nyaman dengan zona tersebut, sehingga kita tidak mau untuk keluar dari zona tersebut atau berusaha melakukan hal-hal yang lebih baru dan lebih berbeda. Maka ada baiknya kita keluar dari zona nyaman, berani mengambil tantangan sesuatu yang baru untuk menjadi pribadi yang tentunya jauh lebih berharga, menjadi pribadi yang lebih berguna dan tidak terjebak dengan hal-hal yang monoton dan tanpa ada perubahan apapun. Lagu Zona Nyaman ini sendiri pernah menjadi soundtrack dari film Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody, dan tentunya sangat ngehits di era 2010-an dan sampai detik ini juga masih sangat relate atau masih sangat sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Dan sosok di baliknya dari 420 sendiri seperti Ari Lesmana memiliki ciri khas musikal yang juga unik dan pesan-pesan yang dituliskan oleh lagu dari 420 juga sangat berkesan di indera dengar kita semua.

Tema berikutnya untuk Anda pendengar di malam hari ini, masih di Ruang Rindu untuk lagu-lagu Indonesia era 2010-an hingga 2020. Ada dari Liodra, pesan terakhir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami saat ini, program Satu Radio Republik Indonesia Luxmawe, kanal informasi dan inspirasi yang kembali mengudara di pagi hari ini sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi, bertepatan dengan hari ini tanggal 31 Juli 2026. Saat ini pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, jam di studio kami pendengar, dan Anda ditemani oleh tim Luxmawe pagi ini yang bertugas. Saya Denny Misterdi bersama dengan rekan operator Teguh Muhammad Saufi pagi hari ini. Dan nanti kami akan terus menemani ruang dengan Anda, membersamai Anda di hari Jumat hari ini, tanggal 31 Juli 2026 hingga nanti ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saat ini lagu-lagu religi kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Sementara sesaat lagi juga tepat di pukul 5 lebih 30 menit, Pro 1 akan menghadirkan Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi nanti akan mengetengahkan judul pentingnya Tauhid bersama Ustadz Abdul Rahman.

Sementara itu tidak lupa pula kami ucapkan untuk Anda warga Lux Mawi dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah subuh hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga nanti di pukul 6 pagi pendengar, Anda juga dapat menyimak di Pro 1 ini Fokus Pagi, liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Lux Mawi. Sementara setelah Fokus Pagi nanti, Pro 1 juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh di pukul 6.30 sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara di pukul 7 nanti juga Pro 1 akan menghadirkan kembali ragam informasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta. Seperti biasa di pukul 7 lebih 32 menit nanti ada kabar Aceh, siaran relay kami dengan Korwil 17 RRI Banda Aceh. Ada RRI Lux Mawi juga, RRI Melabuh, RRI Takengon, RRI Sabang dan Singkil di kabar Aceh nanti di pukul 7 lebih 32 menit. Sementara itu di pukul 8 pagi nanti Pro 1 RRI Lux Mawi akan menghadirkan info cuaca. Update informasi cuaca pagi bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Itu antara lain beberapa rangkaian acara kami di Lux Mawi pagi ini, program 1 Radio Republik Indonesia Lux Mawi. Sementara sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda yang mengetengahkan judul pentingnya Tauhid bersama Ustadz Abdurrahman Yusuf.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illah wa ilaihin nusyur.

Namun tidak ada salahnya untuk kemudian kita mengingat-ingat kembali akan makna dan pentingnya tauhid itu, akan keutamaan tauhid itu dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya di surah Adz-Dzariyat ayat 56 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu melainkan supaya agar mereka menyembahku, kata Allah. Maka dalam ayat yang lain di surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah oleh kalian wahai manusia, sesungguhnya tidak ada ilah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian menyebutkan makna la ilaha illallah itu diantaranya adalah la ma'budah bil haq illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya berkata bahwa tujuan ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan bangsa jin adalah agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena Allah butuh dengan manusia, dengan jin, bukan. Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan jin. Allah tidak butuh dengan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan. Akan tetapi ciptaan itu, makhluk itulah yang telah diciptakan oleh Allah, itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di awal penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, saat Allah menginformasikan hal itu kepada para malaikat, Allah menyebutnya khalifah, ya, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengelola bumi yang akan mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang menjadi tujuan diutusnya para rasul adalah untuk mendakwahkan tauhid, ya, di mana mereka semua menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 36 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk mengajak mereka semuanya agar menyembah Allah dan menjauhi taghut, meninggalkan taghut. Taghut adalah setiap segala sesuatu yang disembah, yang diakui, ya, bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat dan sebagainya selain daripada Allah. Itu taghut namanya. Ya. Jadi beribadah kepada Allah mengingkari taghut. Ya, tidak bisa dibarengin beribadah kepada Allah tapi juga kepada percaya kepada taghut. Nah, tidak bisa. Ya, taghut itu seperti tadi, bahwa segala sesuatu apapun itu bisa bentuknya berhala, bisa bentuknya sebagaimana keyakinan orang Nasrani Yesus, ya, bisa bentuknya lain sebagainya, terserah mereka menggambarkan taghut itu dengan sesuai keyakinan mereka. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya untuk mendakwahkan manusia, menyeru manusia agar hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah, ya. Nah, telah tegak kepada semua umat dan tidak ada satu pun umat yang dari sejak awal Allah ciptakan sampai hari kiamat nanti yang tidak diajak untuk beribadah kepada Allah, yang tidak diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Jadi seluruh manusia itu sudah diseru oleh rasulnya masing-masing sesuai dengan periode dan masa kehidupan mereka. Hatta kemudian sampailah ke kita, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah kita diajak, diseru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir. Ya, artinya dengan inilah kita hidup dan dengan inilah kita berakhir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan para utusan dakwahnya agar menyampaikan tauhid terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ya, jadi setiap dakwah itu disampaikan oleh para sahabat atas perintah Nabi, ya, tauhid dulu.

0: Seperti misalnya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta imam-imam yang lain juga meriwayatkan hadis ini. Hadis ini juga berasal bersumber dari Umar bin Khattab, Ibnu Abbas dan lainnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang diperintahkan oleh Rasulullah, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullahu ta'ala." Jadikanlah perkara yang pertama sekali kalian kamu dakwahkan ialah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi juga bersabda, ya, "Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Barang siapa yang perkataan kalam akhirnya itu saat menjelang kematiannya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga dan menunjukkan husnul khatimahnya dia. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'quba ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah berwasiat kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Ya'qub. Ya, ia berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, dalam ayat yang lain kita sering mendengar para khatib membaca, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Pemirsa, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dari semua kewajiban yang ada. Ya. Tauhid adalah kewajiban yang paling utama dan merupakan landasan, pondasi awal bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Ya. Sehingga seseorang itu tidak bisa hidup tanpa tauhid. Ya. Seseorang itu tidak bisa menjalani kehidupannya jika ia tidak bertauhid, ya, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, Allah juga yang memelihara kita, dan kepada Allah kemudian kita akan kembali. Dalam surah Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ya. Maka sembahlah oleh kalian, ya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan pernah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, Allah tidak ada tandingannya dan Allah tidak butuh, ya, tandingan itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma." Yaitu ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya, di ayat 15 surah Luqman, ya, jika nanti ada orang tua, ya, yang bermaksud memerintahkan anaknya untuk menyekutukanku, kata Allah, ya, fala tuti'huma. Ya, maka kalian tidak boleh taat kepada orang tua yang seperti itu. Dalam bab perintah menyekutukan Allah yang tidak boleh taat, tapi sebagai orang tua ya tetap hubungan anak dengan orang tua harus dijaga. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, menjaga hubungan anak dengan orang tua di dalam dunia itu tetap harus ma'ruf. Tapi dalam perintah mereka untuk menyekutukan Allah itu fala tuti'huma. Tidak boleh ditaati. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim, ya, hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang damai, ya, adalah qalbun yang bertauhid, hati yang bertauhid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di dalam sebuah sabda yang sudah sangat populer, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal darah. Saluhat salahal jasadu kullu. Jika dia baik, maka baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, rusak semuanya. Alah ya al qalbu. Ketahuilah oleh kalian, dia itu adalah hati. Ya. maka hati ini dia akan menjadi salim ketika dia bertauhid. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Nah, itu pada hari di mana tidak ada manfaat sedikit pun harta dan anak-anak mereka. Ketahuilah bahwa hanya satu yang selamat, yaitu siapa yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Para mufasir mengatakan yang dimaksud dengan qalbun salim di sini adalah qalbun yang bertauhid, yang tidak ada kesyirikan di dalam qalbun tersebut, dalam hati tersebut. Maka orang yang ingin hatinya bening, bersih, hendaklah ia memahami tauhid dengan baik dan benar. Ya, karena tauhid adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad di dalam kitab mereka masing-masing, haqqullahu 'alal 'ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibad 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Hak Allah yang harus, yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Sementara yang melakukan kemusyrikan, nah pastilah dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah, artinya mentauhidkan Allah dalam beribadah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kita, termasuk dalam kurban, dalam doa, dalam nazar dan lain sebagainya, sehingga seorang muslim itu wajib membersihkan dirinya dari segala noda syirik. Ya, dalam ibadahnya, dalam doanya dan lain sebagainya. Ibadah itu hak Allah. Ya, kewajiban kita kepada Allah menjadi hak Allah dari kita. Maka barang siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat kemusyrikan. Ya, berdoa kepada selain Allah, ya, kalau dalam surah Al-Furqan itu Allah menyebut Ibadurrahman itu salah satunya adalah orang yang ketika dia yada' Allah, berdoa kepada Allah, saat yang sama dia tidak berdoa kepada selain Allah. Ya, tapi kalau dia di satu sisi berdoa kepada Allah, di sisi yang lain mereka berdoa kepada selain Allah, nah inilah yang menjadi masalah kemudian, ya, yang menjadi problem yang disebut dengan kemusyrikan. Pemirsa, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadah hanya sekedar menyatakan diri sebagai seorang muslim. Namun apakah kemudian kita sudah pasti muslim, pasti beriman? Belum tentu juga. Nah, inilah yang dinyatakan misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebahagian manusia yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Kenapa? Karena mereka ingin mendustakan Allah. Yukhadi'unallah. Ya. Jadi mereka ingin mendustakan Allah, mendustakan orang-orang beriman. Padahal tidak ada yang didustakan oleh mereka illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak mendustakan siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, hanya tidak sadar saja bahwa mereka sedang mendustai diri. Dalam ayat yang lain, ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah menyatakan diri mereka sebagai mukmin, wa qalatil a'rabu amanna. Ya, qul, kata Allah, lam tu'minu, mereka belum beriman. Katakan oleh Imam Muhammad, mereka belum beriman. Akan tetapi, walakin qulu aslamna, mereka baru menyatakan diri sebagai seorang muslim. Ya, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hati mereka. Jadi beriman, berislam, itulah dua hal yang berbeda. Beriman sudah pasti muslim, menjadi muslim belum tentu beriman. Ada orang yang sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat selesai, udah itu praktek kehidupannya ya tidak menunjukkan tanda-tanda keimanan. Atau dari lahir dia muslim, keluarganya muslim, orang tuanya muslim, tumbuh di kalangan muslim, guru-gurunya muslim, semuanya muslim, tapi perjalanan kehidupan mereka penuh dengan kemunafikan. Nah, inilah yang Allah katakan, "Minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami betul akan tauhid ini, ya, bahwa la ilaha illallah itu punya konsekuensi di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjalani kehidupan ini penuh dengan ketauhidan. Jadi tidak ada kemusyrikan sama sekali, dan tidak boleh ada kemusyrikan itu. Ya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna illallahi zulfa. Ya, ada orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, di mana kemudian mereka berkata, kami tidak menyembah, ya, selain daripada Allah ini, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu hanya bagian dari akal-akalan manusia, ya. Itu merupakan bagian dari logika hoaxnya manusia di dalam bertuhan. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka tidak boleh lagi kita mengimani ada kekuatan selain daripada Allah yang sama dengan kekuatan Allah. Jadi kalau mereka tadi orang musyrikin, ya, di dalam surah Az-Zumar ini Allah gambarkan agar mendekatkan kami kepada Allah. Ya, ini liqarribuna ilallahi zulfa, ya, dengan sedekat-dekatnya. Ya, sehingga diakuilah berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan, anak-anak Tuhan, pasukan Tuhan dan sebagainya, yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi tidak begitu cara beriman. Beriman kepada Allah, ya sudah, kepada Allah saja. La tusyrik, tidak boleh ada kemusyrikan, ya, di dalam keberimanan kita itu. Ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebahagian besar dari mereka orang-orang musyrikin itu, ya, tidak beriman kepada Allah sesungguhnya, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Surah Yusuf ayat 106. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan hal itu, bahwa Allah lebih tahu apa yang ada di dalam keyakinan hati manusia, ya, di dalam logika mereka, akal-akalan mereka, ketika mereka masih mengakui adanya yang lain selain daripada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, dan seterusnya. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita memahami betul akan pentingnya tauhid, dan sehingga kita akan berupaya untuk kemudian mempelajari tauhid ini dengan sebaik-baiknya, agar perjalanan kehidupan kita benar-benar dengan tauhid yang bersih, yang bening, yang murni, tanpa ada unsur kesyirikan sedikit pun di dalamnya, insyaallah. Demikian di Mutiara pagi kali ini, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang nanti di pukul 6 pendengar kami akan menyampaikan fokus pagi, ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Luxmawe. Masih bersama tim Luxmawe pagi ini, saya Denny Mr. D yang bertugas bersama rekan operator Teguh Shofi.

kita, kekhawatiran kita akan melahirkan juga anak-anak cacing baru apabila tidak kita lakukan edukasi kepada ibu melahirkan, ibu hamil, cacing dalam tempat pengantin gitu kan. Itu juga perlu kita lakukan edukasi supaya mereka tahu yang namanya

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Perkembangan teknologi tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga menghadirkan tantangan moral dan spiritual. Kejari Biren memaksimalkan peran intelijen dalam mengawal pengelolaan keuangan desa melalui program Jaksa Garda Desa. Bersama saya Denny Mister D, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Perkembangan teknologi dan pesatnya arus informasi di era digital tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan moral dan spiritual yang signifikan, khususnya bagi generasi muda. Menanggapi fenomena tersebut, tokoh agama di kota Lhokseumawe Tengku Ikhwansyah menekankan pentingnya memperkokoh pondasi keimanan sebagai benteng utama dalam menghadapi disrupsi zaman. Menurutnya, keimanan seseorang di masa sekarang terus diuji oleh berbagai kemudahan yang justru berpotensi melalaikan. Lanjut Tengku Ikhwansyah, penguatan iman di era modern membutuhkan pendekatan yang dinamis, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, kota Lhokseumawe dinilai memiliki modal sosial dan kultural yang kuat. Namun Tengku Ikhwansyah mengingatkan bahwa status daerah saja tidak cukup tanpa kesadaran kolektif dari masyarakatnya. Pendengar, berikut kita dengarkan pandangan publik terkait menguatkan iman di tengah tantangan zaman bersama reporter Nasrullah.
1: Pendengar, bagaimanakah pandangan publik terkait menguatkan iman di tengah tantangan zaman? Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Lhokseumawe, Tengku Rizwan Haji Ali berikut ini.
2: Yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah di tengah arus teknologi informasi yang begitu kuat, di tengah kondisi zaman yang serba tidak menentu ini, kita menghadapi ketidakjelasan pedoman dalam kehidupan. Karena derasnya arus informasi yang diterima melalui HP, melalui media sosial, melalui berbagai platform-platform yang kadang-kadang menciptakan disorientasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu maka untuk menavigasi kehidupan teknologi informasi yang begitu padat ini, maka generasi muda di tengah-tengah umat Islam ini harus dibekali dengan pendidikan keimanan dan tauhid yang kuat, dan dibekali dengan kemampuan hukum Islam yang memadai dan kemampuan etika dan akhlakul karimah yang mencukupi bagi mereka dalam hidup di dalam arus yang sangat padat oleh informasi hari ini. Jadi kita menghadapi banjir informasi yang mendisorientasi cara hidup kita, cara pandang kita, termasuk menyerang aspek-aspek fundamental dari kehidupan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus diperkuat dengan memperkuat akidah, memperkuat pendidikan keagamaan, terutama dalam bidang tauhid dan juga dalam bidang hukum Islam dan akhlakul karimah. Kalau kita lihat di media sosial hari ini, itu sangat berbahaya bagi akidah kita. Kalau kita lihat ucapan-ucapan yang dikeluarkan di media sosial, bahkan di tepi jurang kekufuran. Salah-salah berbicara terhadap masalah agama, salah berbicara tentang masalah ulama, salah berbicara tentang masalah nabi dan sebagainya, dan ajaran-ajaran Islam yang pokok, itu bisa menggelincirkan kita tanpa kita sadari kepada posisi kita di luar daripada akidah Islamiah kita. Nah, saya kira lembaga pendidikan sekarang itu tidak bisa menghindari media sosial.
1: Iya, betul.
2: Ya, karena penggunaan media sosial menjadi sangat masif ya. Jadi kita harus memberikan arah dan orientasi kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, untuk betul-betul memahami, bisa memilih, bisa memfilter mana media-media yang bisa kita tonton, mana media-media yang harus kita hindari, bahkan harus kita hapus dari lini masa yang ada pada akun-akun media kita.
1: Dengan perkembangan zaman yang kian pesat selama ini, harus bisa menempatkan diri sebagai orang Islam dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping terus meningkatkan keimanan dengan menuntut ilmu agama, namun juga harus mampu memanfaatkan perkembangan zaman untuk kebaikan dan hal positif. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kami juga ajak Anda untuk menyimak wawancara Fokus Pagi bersama salah satu pengurus organisasi masyarakat Islam Hidayatullah Gedung Pase, Ustadz Musrizal, mengenai penguatan iman di tengah tantangan zaman.
3: Ya, Baik, para pendengar RRI, saat ini saya telah tersambung bersama salah seorang ustadz, yaitu Mus Rijal, pengurus organisasi masyarakat Islam yang ada di gedung. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar Pak Ustadz, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, langsung saja Pak Ustadz nih, kita punya tema yaitu menguatkan iman di tengah tantangan zaman. Gimana pendapat Pak Ustadz tentang hal ini?
4: Gimana sekali lagi tadi, kurang jelas suaranya.
3: Ya, tema kita pagi ini yaitu menguatkan iman di tengah tantangan zaman. Bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang tema tersebut Pak Ustadz nih?
4: Kalau masalah menguatkan iman itu yang pertama tergantung kita sendiri. Dan di masa yang sekarang ini kita juga harus memilih teman. Karena iman kita juga di akhir zaman ini kebanyakan sudah lemah. Jadi kita harus memilih juga teman. Di mana teman kita baik, insya Allah di situ iman kita baik. Begitu.
3: Berarti ini selain teman, faktor lingkungan juga Pak Ustadz ya?
4: Iya, faktor lingkungan kita, di mana tempat kita bermain dan dengan siapa kita bermain itu sekarang sangat terpengaruh dengan masa yang sekarang ini.
3: Ya, ini dilanjutkan dengan konten digital nih Pak Ustadz. Seperti yang kita tahu bahwasanya banyak media sosial yang menampilkan gambar-gambar vulgar, tidak pantas, dan juga ini bisa mempengaruhi iman baik penonton dan juga konten kreatornya. Ini pandangan dari Pak Ustadz gimana Pak Ustadz?
4: Iya, untuk sekarang ini yang kita lihat di media sosial baik di TikTok, di Facebook, memang konten kreator kita sekarang tidak mencerminkan keimanan. Yang ada malah menjerumuskan. Tapi kalau ada baiknya, apalagi kita di Aceh ini yang ada syariat Islam, kalau hal-hal seperti itu mohon ditindak oleh pihak yang berwenang. Gitu Pak.
3: Ya, ada sedikit penambahan Pak Ustadz mengenai hal ini atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ke mungkin pemuda-pemudi dan juga masyarakat luas di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe Pak Ustadz?
4: Iya, kalau tambahan sedikit, kalau misalnya sekarang kita mau merubah hidup kita, itu pertama dari diri kita, kemudian dari orang di sekitar kita. Makanya carilah teman kita yang memang baik, yang ada agamanya, yang ada akhlaknya, dan insya Allah kita juga akan mengikuti orang itu. Dan sebaliknya juga, kalau kita mencari teman yang merusakkan kehidupan kita, kita pun akan ikutin dia, gitulah lebih kurang ya. Terima kasih.
3: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
5: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami beralih ke berita lainnya. Kejaksaan Negeri Kejari Biren terus memaksimalkan peran intelijen dalam mengawal pengelolaan keuangan desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Langkah ini dilakukan guna memberikan pendampingan hukum dan mencegah para kepala desa kecil terjerat tindak pidana korupsi akibat ketidaktahuan prosedur penata usahaan anggaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kasi Intel Kejari Biren, Wendy Yufrizal, dalam dialog Jaksa Menyapa di LPP RRI kemarin. Wendy menjelaskan program Jaga Desa berlandaskan instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran intelijen penegakan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa.
6: Melalui program Jaga Garda Desa atau Jaga Desa sebagai salah satu upaya kejaksaan menegakkan hukum secara humanis, yang mana agar jaksa dirasakan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dan berdampak pula pada kepercayaan publik di masyarakat. Ya, kalau dari tujuannya, selain tadi untuk biar jaksa di tengah-tengah masyarakat, yang utama itu sebenarnya agar seperti yang di katakan oleh Jaksa Agung, jangan sampai mereka ini aparat desa karena tidak tahuannya menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Jadi perlukan bimbingan, pembekalan, sehingga pembangunan desa tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
0: Lebih lanjut, Wendy menyoroti besarnya alokasi dana desa yang mengalir ke gampung-gampung saat ini, yang mencapai miliaran rupiah. Besarnya anggaran tersebut dinilai rentan terjadi kekeliruan jika tidak diimbangi dengan pemahaman hukum dan tata kelola yang memadai dari para aparatur desa. Hingga saat ini, Kejari Biren terus gencar melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum langsung ke kampung-kampung. Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
7: Setelah bencana ini, hampir 7 bulan kita mengalami kenaikan 2 grade, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi, infrastruktur, dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Ini kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini dengan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multisektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna.
0: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau gampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

0: Berita yang terakhir, stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek. Ia adalah ancaman senyap terhadap potensi otak, kecerdasan, dan masa depan sebuah bangsa. Di Kota Lhokseumawe, tantangan ini nyata berdiri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek, ia adalah ancaman senyap terhadap potensi otak, kecerdasan, dan masa depan sebuah bangsa. Di Kota Lhokseumawe, tantangan ini nyata berdiri. Angka prevalensi stunting yang masih berada di kisaran 17,4% menuntut langkah tak biasa. Pemerintah tidak bisa lagi berjalan sendiri dan intervensi tunggal tak lagi memadai. Sebuah fajar baru lahir lewat perkawinan dua gerakan besar, yaitu Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting, dan MBG Program Makan Bergizi Gratis. Dari dapur SPPG hingga meja posyandu di pelosok Gampung, di bawah arahan Kepala Dinas DP3AP 2KB Lhokseumawe Salahuddin, mengambil langkah berani dengan memanfaatkan alokasi 10% omprengan program MBG khusus untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting non-PAUD.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo melalui Bapak Menteri Kemendikbangga BKKBN, itu setiap SPPG ataupun stasiun MBG yang ada di Kota Lhokseumawe ataupun di mana saja, itu diwajibkan 10% daripada omprengan MBG itu harus diarahkan kepada 3B, yaitu kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang stunting ya. Iya. Nah, itu berarti kalau rata-rata sekarang kan satu SPPG itu Pak Sofyan itu ada 3.000 rata-rata. 3.000 omprengan ya. Iya. Jadi kalau 10% berarti 300. Mm. Nah, sekarang di Kota Lhokseumawe itu seingat saya sekitar 20 SPPG sudah ada. Mm. Nah, jadi sekarang ini tim saya di lapangan itu TPK, tim pendamping keluarga, itulah sekarang yang menjadi tombak utama untuk menyalurkan MBG itu kepada 3B tadi itu.
1: Strategi intervensi ini diperkuat oleh akurasi data, bukan sekedar survei SSKI. Lhokseumawe kini menggunakan aplikasi EPPGPM yang memetakan nama, alamat, hingga penyebab pasti stunting di setiap desa secara by name, by address.
2: Jadi data kita, kalau angka stunting di Kota Lhokseumawe itu masih di angka 17,4%. Itu khusus yang stunting ya.
1: Yeah.
2: Kemudian juga kita di samping itu juga ada data EPPGPM namanya. Jadi data ini, tadi kan data survei ya, ini data dari Dinkes juga,
1: yeah.
2: Dinkes kita di sini, jadi itu sudah berbasis by name by address, artinya di setiap desa itu sudah ada anak stunting yang jelas namanya, alamatnya, apa penyebab penyakitnya, di mana lokasinya, siapa orang tuanya, sudah terpetakan semua. Mm. Nah, jadi kita sekarang ini dengan ada aplikasi EPPGBM sudah enak kita melakukan intervensi. Mm-hmm. Kemudian juga kepada orang tua asuh yang ingin menjadi orang tua asuh stunting, kami tinggal ngambil saja nama tersebut, yeah, yang ada di desa lokasi masing-masing. Mm-hmm. Jadi kita mungkin kalau seorang orang tua asuh, saya yakinlah setiap desa itu pasti ada orang kaya, Bang Sofyan. Mm. Pasti bisa menjadi orang tua asuh stunting, minimal mengambil satu orang anak di desanya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi tinggal kita kasih datanya, bisa diintervensi selama 3 bulan sampai 6 bulan. Hmm.
1: Komitmen ini dilipat gandakan melalui gerakan Orang Tua Asuh Stunting atau Genting yang merangkul korporasi, rumah sakit, hingga pengusaha SPBU lokal di tingkat kecamatan.
2: Contohnya ada rumah sakit sekarang ini juga yang sudah menjadi orang tua asuh kepada KRS, yaitu keluarga risiko stunting, yaitu di Kecamatan Muara II dan Blambangan. Mereka di sana ada membangun MCK, ada 9 MCK yang dia bangun kepada keluarga risiko stunting. Kita ada buat rakor, yaitu rakor rapat koordinasi gerakan orang tua asuh stunting Genting di level kecamatan. Jadi kita mengundang semua di situ, yang orang-orang pengusaha-pengusaha, orang-orang yang punya kemampuan, itu nanti kita akan duduk rapat bersama mereka. Misalnya ada SPBU, ada perusahaan-perusahaan,
1: yeah,
2: di daerah seterusnya, PAG misalnya, PJB. Nah, itu nanti akan kita undang di rapat tersebut. Karena rapat sebelumnya juga di bulan 5 kemarin itu sudah kita laksanakan juga rapatnya itu, tapi tingkatnya tingkat kota. Ini levelnya level kecamatan, di 60 orang lah.
1: Pasokan makanan gratis tentu bukan sekedar soal kenyang. Bagi kelompok rentan, kualitas gizi dan keamanan pangan adalah hukum mutlak. Sri Mulyati Mukhtar, seorang pemerhati dan ahli gizi, menekankan krusialnya pemenuhan gizi seimbang pada periode 1000 hari pertama kehidupan bayi atau HPK.
3: Kalau kita melihat juknis yang telah disusun itu sudah sangat baik ya. Andaikan makanan yang disalurkan dengan gizi seimbang itu tidak hanya menyasar anak sekolah, tapi juga kelompok rentan lainnya, dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, atau yang kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan itu, kalau sekarang dimulai dari remaja, remaja yang tidak anemia dipersiapkan, kemudian calon pengantin yang dengan status gizi yang baik, yang siap untuk melahirkan anak yang sehat. Kemudian ada ibu hamil, ibu menyusui dengan konsumsi gizi seimbang, dengan memperhatikan konsumsi protein dengan baik. Kemudian ada bayi yang diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun. Kemudian pada usia 6 bulan kita sudah mulai memperkenalkan makanan pendamping ASI. Nah, di usia 6 bulan inilah, di masa MPASI inilah yang sering menjadi ancaman. Kenapa? Karena di sini sering diberikan menganggap bahwa MPASI ini adalah makanan pengganti ASI, padahal adalah makanan pendamping ASI. Pemenuhan gizi anak pada masa ini harus diperhatikan. Jadi kolaborasi untuk penurunan stunting ini mutlak diperlukan, utamanya dengan posyandu, karena di sana ada kader-kader terlatih yang siap memberikan edukasi untuk ibu dalam rangka menghindari anak untuk terkena stunting.
1: Tak kalah penting dari komposisi gizi adalah higienis sanitasi dapur pengelolaan. Menjamin makanan bebas dari kontaminasi bakteri adalah pertaruhan keselamatan bagi balita dan ibu hamil.
3: Jadi MBG itu harus kita pastikan aman untuk dikonsumsi. Kita jamin keamanan pangan dari mulai makanan masuk sampai distribusi kepada sasaran dan diolah secara higienis. Jadi para pengolah, para penjamah makanan itu juga harus diperhatikan kesehatannya, apakah kukunya bersih, apakah ada memakai handscoon, sarung tangan, memakai apron, celemek, kemudian memakai korpus tutup kepala kalau kita pakai jilbab ya. Jadi itu, penjamah makanan itu juga harus diperiksa kesehatannya. Jadi makanan yang disajikan itu, yang kesasaran itu benar-benar kita harapkan lahir dari prosedur yang sesuai yang kita harapkan.
1: Keberhasilan kolaborasi Genting dan MBG ditentukan oleh eksekusi yang presisi. Tokoh masyarakat Loksmawe, Hanafi Rusli, melihat bahwa konvergensi antara data Genting dan distribusi MBG melalui kader posyandu telah berjalan di jalur yang benar.
4: Sinergisitas, dalam hal ini MBG juga sudah menyasar ke desa-desa yang dikelola oleh kader-kader posyandu yang ada di masing-masing desa, yaitu dengan mungkin di kader posyandu menyediakan data anak stunting, kemudian bumil yang ada di masing-masing desa, kemudian pihak dapur atau SPPG menyalurkan MBG melalui kader posyandu yang sasarannya juga yaitu kader anak stunting dan bumil yang ada di masing-masing desa. Mungkin untuk saat ini sudah terpenuhi dan sudah terjalin kolaborasi antara pihak Genting dengan program MBG. Harapan-harapan ke depan ya, mungkin kalau memang MBG ini program pemerintah, kemudian ke depannya mungkin bisa menambahkan jumlah orang tua asuh yang mau ikut berpartisipasi menuruni angka stunting di Kota Loksmawe. Tetap terus berlanjut sehingga semua anak di Kota Loksmawe ini bebas dengan angka stunting.
1: Menekan angka stunting dari 17,4% menuju zero stunting bukanlah mimpi di siang bolong jika kolaborasi menjadi kunci utama. Ketika data EPPGBM yang akurat dipadukan dengan kepedulian para orang tua asuh dalam gerakan Genting, disokong 10% pasokan MBG bernutrisi tinggi dari SPPG, serta dikawal oleh keahlian gizi dan kegigihan kader posyandu, maka Kota Loksmawe sedang merajut sejarah baru. Sebuah sejarah di mana tak ada lagi anak yang tertinggal dalam tumbuh kembangnya. Muhammad Sofyan melaporkan.

Dengan berakhirnya laporan tersebut, pendengar, berakhir pula Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luxmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro1 RRI Luxmawe.

Selamat pagi semuanya, dan saat ini sudah pukul 6:33 waktu Indonesia Barat. Pendengar kami di mana saja Anda berada, di coverage area kami mulai dari kota Loksemawe sampai ke ujung timur perbatasan Aceh, Sumatera, Aceh dan Sumatera Utara, Kabupaten Aceh Tamiang dan juga Kota Langsa. Sementara pendengar kami yang di wilayah barat, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara hingga Kabupaten Aceh Timur. Selamat menjalankan aktivitas Anda semuanya di hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Dalam momentum work from home bagi Anda yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu Pro 1 juga saat ini menghadirkan lagu-lagu hiburan sampai dengan ke pukul 7 dengan lagu daerah Aceh. Hari ini agak padat sedikit program acara berbasis informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, hingga nanti mulai dari kabar Aceh di pukul 7:32 waktu Indonesia Barat, dan juga nanti siaran relay kami di pukul 7 tepat dengan Pro 3 Jakarta. Lalu kemudian nanti juga ada informasi cuaca di pukul 8 pagi. Sementara itu juga kami hadirkan hari ini program Halo RRI di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Suara Anda Solusi Bersama, Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu dan Jumat pagi, hingga nanti bincang kami di program Indonesia Sehat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi hari ini, semoga juga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda terhadap hal-hal yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Semoga. Berikut ini lagu daerah Aceh yang kami hadirkan sampai dengan ke pukul 7 nanti. Saya Denny Mr. D dan selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda di pagi hari ini.

Cuaca di pagi hari ini, wilayah Loksemawe dan sekitarnya tampaknya terpantau mendung secara kasat mata. Nanti juga kami akan mengupdate informasi cuaca bersama BMKG Bandara Walikusalai Aceh Utara di pukul 8 nanti. Ya, dan Anda di pagi hari ini yang melakukan habit, ya, kegiatan ataupun kebiasaan Anda semuanya di pagi hari, saya teringat dahulu orang tua selalu mengajarkan bahwa bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku terus membersihkan tempat tidurku, begitu ya. Jadi habit kita, Anda semua di pagi hari tentu bersih-bersih rumah, sebagai anak membersihkan tempat tidurnya masing-masing, orang tua nyapu-nyapu rumah seperti itu, dan setelah itu lalu bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, begitu ya, pintu rezeki di manapun aktivitas Anda dalam mencari nafkah di pagi hari. Nah, yang berangkat ke sekolah, berangkat kerja, berangkat ke pasar dan lain sebagainya, belanja ke pasar ya, atau jualan di pasar dan lain sebagainya. Jadi nanti lagu-lagu daerah Aceh ini sampai dengan ke pukul 7 saja. Karena nanti di pukul 7 tepat kami juga harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta, siaran sentral Warta Berita. Sementara itu untuk lagu-lagu daerah Aceh lainnya bisa Anda terus simak di Pro 1 RRI Loksemawe di pukul 11.30 nanti, di pukul 11.30 siang di Bungong Jaro. Saya Denny Mr. D dan lagu-lagu daerah Aceh masih kami hadirkan ini beberapa lagu lagi menjelang ke pukul 7.

0: Bagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
2: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
2: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi.